0: nelayan koperasi berprestasi, yang ketiga adalah jalan santai, dan dalam jalan santai ini kami melaksanakan senam sehat dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Dan acara puncak yaitu pada tanggal 13 Juli nanti kami melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun. Dan dalam upacara ini juga kami akan menyampaikan juara daripada koperasi berprestasi, dan juga kami melaksanakan pasar murah untuk bagi koperasi dan UMKM serta masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Untuk kegiatan hari ini yaitu Coffee Morning, kami mengundang dari beberapa OPD dan juga dari DPRK, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor, dan juga Kepala Dinas Perindak dan Perindustrian, dan juga kami mengundang Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, dan juga Ketua Komisi 3 DPRK Kabupaten Biak Numfor, dan juga Ketua Dekopinda Kabupaten Biak Numfor. Subtema yang kami ambil dan angkat dalam tema koperasi berdaya dan Indonesia berjaya, bagaimana dampak koperasi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor.
1: Baik, Bu, melalui kegiatan ini, Bu, apa pesan dan juga harapan dari Dinas Koperasi sendiri kepada seluruh yang terlibat hari ini?
0: Iya, harapan kami sebagai panitia dan juga gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor, karena ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor, sehingga ada pertumbuhan ekonomi dalam setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh setiap gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
1: Baik, dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten Biak Numfor, Ibu Regina Dekrobo, dan dari Biak Papua, Tririan Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Biak Numfor, kita menuju kembali ke Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri India, Narendra Modi. Kita bergabung bersama rekan saya, Sugandi Avandi. Gandhi.
3: Ya, Risti dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka, Jakarta. Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan berada di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan mulai hari ini, tanggal 7 Juli hingga besok tanggal 8 Juli tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan bilateral dengan Modi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan, agenda Presiden Prabowo hari ini adalah menerima kunjungan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka. Kedua pemimpin negara akan membahas berbagai kerjasama terutama di sektor teknologi, pendidikan, pertahanan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Menteri Sugiono mengatakan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi memiliki hubungan yang sangat baik. Oleh sebab itu, kunjungan Modi ke Indonesia untuk mempererat persahabatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar berikut penjelasan atau juga pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono kepada wartawan di Jakarta berikut ini.
4: Melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia sebagai kunjungan balasan dari kunjungan Bapak Presiden yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dan sama, ini juga merupakan suatu bentuk dari peningkatan, kedekatan, dan kerjasama antara kedua negara. Akan ada beberapa perjanjian dan MOU juga yang besok akan dibahas dan ditandatangani. Namun intinya adalah bahwa kedua kepala negara secara chemistry juga punya kedekatan, dan ini merupakan suatu hal yang satu langkah.
3: Iya, pendengar, untuk kunjungan Modi sendiri akan ditutup besok hari dengan mengunjungi pemugaran Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi akan berkunjung ke Prambanan untuk meninjau secara langsung perkembangan dari pemugaran Candi Prambanan. Dan pada saat melaporkan, persiapan jelang kedatangan Perdana Menteri Modi terus dilakukan, yang nantinya akan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan tentunya saya akan menyampaikan informasi perkembangan agenda Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Modi. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jakarta kita bergeser ke pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Salihin Baru.

0: Sally? Kami mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan rekan saya Salihin Barus, dan kali ini harga cabai di Kota Ambon kembali melonjak, di mana cabai keriting menembus angka Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit di angka Rp70.000 per kilogram. Lina Teo Puring menyampaikan informasi lengkapnya. Lina.
1: Ya, pendengar, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Merdeka Kota Ambon kembali mengalami kenaikan. Pantauan RRI pada Selasa 7 Juli 2026 menunjukkan kenaikan terjadi pada cabai keriting, cabai rawit, bawang, hingga tomat. Salah satu pedagang Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan harga cabai keriting kini mencapai Rp80.000 per kilogram, di mana harga tersebut naik dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit yang kini dijual Rp70.000 per kilogram. Sebelumnya komoditas tersebut dipasarkan dengan harga Rp60.000 per kilogram. Menurut Andi, pasokan cabai berasal dari petani lokal di Pulau Seram dan Namlea di Kabupaten Buru. Namun sebagian pasokan juga didatangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara untuk harga bawang putih naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram, sedangkan bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram.
2: Cili itu tadi pagi ambil di 75, sejarahnya 80. Tomat kita ambil 22.000 per kilo, kita jual 30. Minimnya dia pengusul-usul lain. Barang sama aja nih harga.
1: Sementara itu, Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli tak menampik adanya kenaikan sejumlah komoditas di pasaran. Ia mengaku ketidakstabilan harga cabai, bawang, hingga tomat dipengaruhi oleh pasokan dari daerah sentra. Meski demikian, ia mengaku stok tetap tersedia dalam memenuhi permintaan pasar. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi guna menjaga kelancaran pasokan ke Provinsi Maluku. Demikian dari Kota Ambon, Lina Teo Puring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Ambon, kita kembali ke pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang mengajak masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Salihin Barus menyampaikan informasinya. Barus?
3: Ya, baik. Terima kasih. Benar sekali pendengar setia dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, bahwasanya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setempat mengajak seluruh masyarakat, pelaku UMKM serta para pedagang lainnya untuk mengurangi penggunaan sampah, maksudnya penggunaan kantongan plastik sekali pakai, gunanya ya upaya untuk mengurangi dampak sampah plastik di Kabupaten Aceh Singkil yang dinilai sangat berdampak bagi pencemaran lingkungan. Khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Surkani, pagi tadi saat berbincang-bincang dengan RRI.
4: Berarti kalau menurut kita, Bang, dari DLH, apakah kantong plastik ini masih menjadi persoalan untuk lingkungan gitu? Misalnya sampah gitu?
5: Ya, artinya sampah plastik ini kan sebetulnya kan yang paling mengancam ya, cuma plastik kita kemudian saat itu akan ada bahkan sekarang kan ada gejala mikroplastik itu. Jadi sampah plastik ini itu kalau biasanya satu minggu dia bisa dikembangkan lagi, kemudian sama mikronya itu bisa dibuat makan toha ikan, kemudian makan sama makanan kita, masuk makanan kita itu juga itu sangat mengembangkan. Jadi langkah dari pemerintah pusat yang melarang penggunaan plastik itu sangat kita apresiasi. Di satu daerah kita perlu sosialisasi perusahaan ini untuk masyarakat rumah tangga lah ya, inilah masalah plastik.
3: Menurut Surkani, ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ini bukan tidak beralasan, akan tetapi di mana meski menurutnya plastik yang ringan, murah, dan mudah digunakan oleh masyarakat, namun plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai sehingga bisa mencemari lingkungan, yang di mana hampir selama 10 dan bahkan ratusan tahun. Di mana kalaupun Surkani mengatakan bahwasanya masyarakat harus menggunakan plastik, akan tetapi pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nede Singkil pada khususnya, baik warga, pedagang, dan pelaku UMKM tentunya untuk lebih bijak menggunakan dan juga bisa memilah serta memilih plastik-plastik ini ketika sudah menjadi sampah. Karena sebab bisa menjadikan sampah ini tentunya menjadi racun dan juga mencemari lingkungan serta menyebabkan banjir di Kabupaten Nede Singkil. Demikian laporan dari Singkil Aceh, Salim Barus melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan
4: Radio
5: selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih. Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya. Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Terima kasih Anda masih terus memantau siaran melalui frekuensi 96 dan juga RRI Digital secara streaming di aplikasi RRI Playgo atau RRI Digital ya. Selamat siang untuk Anda warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya. Selamat siang juga untuk Anda seluruh pencinta Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Salam sehat, selamat beraktivitas dan selamat menikmati hidangan siang untuk Anda yang baru saja menjamu hidangan siang Anda ya. Semoga hidangan siang memberi semangat dan motivasi untuk Anda yang masih terus melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda seusai melakukan giat makan siang Anda ya. Nah, pendengar, beberapa informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli ya 2026. Beberapa rangkuman informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Yang tentunya menambah agenda informasi Anda di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui.

Pendengar, satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman serui.pos.com. Menuturkan, Prancis dan Maroko melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 siap bentrok perebutan tiket semifinal. Dua tim unggulan Maroko dan Prancis memastikan diri melangkah ke babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026 setelah sama-sama meraih kemenangan pada laga 16 besar yang berlangsung pada Sabtu 4 Juli 2026 waktu setempat. Saudara pendengar, Maroko menjadi tim pertama yang mengamankan tiket 8 besar usai menundukkan tuan rumah Kanada dengan skor telak 3-0 di Hudson. Gelandang Asidin Ounahi tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak 2 gol. Sementara satu gol lainnya disumbangkan oleh Sofyan Rahimi, kemenangan ini sekaligus mengantarkan Singa Atlas mencatat sejarah sebagai negara Afrika pertama yang dua kali berturut-turut mencapai perempat final Piala Dunia 2026. Beberapa kali pertandingan berlangsung dengan sengit saat Maroko menjamu Kanada di waktu setempat. Pendengar, beberapa jam kemudian, Prancis menyusul langkah Maroko setelah mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Les Bleus dicetak oleh Kylian Mbappe melalui titik penalti pada babak kedua dan memastikan juara dunia dua kali itu tetap menjaga asa meraih gelar Piala Dunia ketiga. Hasil tersebut membuat Prancis dan Maroko akan saling berhadapan di babak perempat final yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026. Duel ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen. Dengan keberhasilan tersebut, persaingan menuju semifinal Piala Dunia 2026 semakin memanas. Prancis mengandalkan pengalaman serta kualitas para pemain yang juga tampil agresif dan juga pemain-pemain bintangnya. Sedangkan Maroko bertekad melanjutkan kejutan sebagai wakil Afrika yang terus mencuri perhatian di panggung dunia. Mendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com. Menuturkan, Prancis dan Maroko melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 siap bentrok perebutan tiket semifinal. Kita beralih pada informasi lainnya, pendengar, masih tentang sepak bola Piala Dunia FIFA 2026. Yang mana kami kutip dari laman rri.co.id menuturkan Haaland bawa kemenangan, gol tunggal Neymar tak cukup selamatkan Brasil. Erling Haaland kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai penyerang elit dunia setelah mengantarkan Norwegia menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1 pada 16 besar Piala Dunia 2026. Pada Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat. Dua gol yang dicetak bomber Manchester City tersebut memastikan langkah Norwegia ke perempat final. Sementara Brasil harus mengakhiri perjalanan lebih cepat meski sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Neymar. Pertandingan berlangsung sengit di menit awal, Brasil mendapat peluang besar mencatatkan rekor dengan unggulan satu tendangan penalti yang disambut baik oleh bomber asal Brasil, sang Neymar. Sayangnya, sepakan penalti Bruno Guimaraes mampu dibaca dengan baik oleh penjaga gawang Norwegia Ørjan Neyland. Kegagalan tersebut membuat laga tetap berjalan imbang hingga memasuki babak kedua. Norwegia tampil lebih agresif setelah jeda. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih Solbakken memberi dampak signifikan terhadap intensitas serangan tim Skandinavia. Haaland akhirnya memecah kebutuhan pada menit ke-79 melalui sundulan memanfaatkan umpan Andreas Kajadrup. Pendengar, penyerang berusia 25 tahun itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-90 setelah melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihentikan Alisson Becker. Gol tersebut sekaligus memperlebar keunggulan Norwegia menjadi 2-0.
Brasil baru mampu membalas pada masa injury time. Neymar yang masuk sebagai pemain pengganti sukses menuntaskan hadiah penalti untuk memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Namun gol tersebut tidak cukup menghindarkan Seleção dari kekalahan karena peluit panjang dibunyikan sesaat setelah laga kembali dimulai. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Norwegia yang mampu pertama kali untuk berhasil melaju ke babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026. Sementara bagi Brasil, hasil tersebut memperpanjang penantian mereka untuk kembali meraih gelar juara dunia sejak terakhir kali mengangkat trofi pada tahun 2002. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengakui timnya gagal memanfaatkan sejumlah peluang yang dimiliki sepanjang pertandingan dalam keterangannya kepada Reuters. Pelatih asal Italia itu menilai anak asuhnya sebenarnya mampu menciptakan kesempatan, tetapi terlalu berhati-hati dalam memberikan tekanan kepada lawan. Di kubu Norwegia, Haaland kembali menjadi pembeda. Dua golnya membawa koleksi 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus menempatkan di jajaran teratas daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026. Penampilan impresif sang striker menjadi faktor utama keberhasilan Norwegia menorehkan salah satu kejutan terbesar di fase grup, fase gugurnya turnamen tahun ini. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan Haaland bawah kemenangan. Gol tunggal Neymar tak cukup selamatkan Brasil.

Saudara Tera, beberapa informasi-informasi terkait sepak bola dunia yang kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Selanjutnya kita beralih pada informasi lainnya pendengar, yang mana kami kutip dari laman resmi terpercaya kabarpapua.com. Satu informasi dari Kabar Papua menuturkan pilot dan pesawat sipil bukan sasaran konflik di Papua. Ikatan Pilot Indonesia IPI menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras atas insiden yang melibatkan pesawat PKRCY di Papua. IPI menegaskan pilot dan awak pesawat sipil menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan tidak boleh menjadi sasaran ancaman maupun kekerasan dalam bentuk apapun. Keselamatan dan keamanan penerbangan sipil harus menjadi prioritas bersama, dan kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Peristiwa ini merupakan kejadian kedua pada tahun 2026 yang secara langsung menghilangkan nyawa pilot serta membahayakan awak pesawat. Pendengar, penumpang dan operasional penerbangan sipil di Papua, berulangnya insiden serupa dalam tahun yang sama menunjukkan bahwa ancaman terhadap penerbangan sipil masih nyata dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagai organisasi profesi yang mewakili pilot Indonesia, IPI menegaskan bahwa setiap bentuk penyerangan, intimidasi, kekerasan, perusakan maupun pembakaran terhadap pesawat sipil dan personil penerbangan merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. IPI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kejadian ini, termasuk operator penerbangan, aparat keamanan, petugas lapangan, serta pihak lain yang memberikan dukungan dan informasi. Ikatan Pilot Indonesia akan terus berkoordinasi dengan regulator, operator penerbangan, aparat keamanan, pemerintah, serta International Federation of Airlines Pilot Association guna mendorong penguatan keamanan penerbangan sipil di Papua. Saudara, itulah satu informasi terupdate yang mana kami kutip dari laman Kabar Papua, menuturkan pilot dan pesawat sipil bukan sasaran konflik di Papua. Selanjutnya pendengar, kita beralih pada informasi lainnya yang mana dikutip dari laman Kabar Papua, menuturkan pesawat AMAH dibakar di Yahukimo sering melayani misi kemanusiaan. Pendengar, Kepala Satgas Humas Ops Damai Kartens 2026, Kombes Yusuf Sutejo menjelaskan pesawat milik AMA yang dibakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo adalah pesawat yang biasa digunakan untuk kegiatan penginjilan serta kegiatan kemanusiaan untuk masyarakat di pelosok Papua. Pada Kamis 2 Juli 2026 dan Jumat 3 Juli 2026, Satgas Damai Kartens akan menurunkan 3 tim menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi sekaligus olah TKP tempat kejadian perkara. Pendengar, pembakaran pesawat yang diduga dilakukan KKB di Yahukimo menjadi kejadian kedua di tahun ini. Sebelumnya pada Januari 2026 KKB membakar pesawat Susi Air di Bandara Korowai, Batu. Dalam kejadian itu, Kapten Egon Erawan dan kopilot Kapten Baskoro tewas ditembak KKB saat berusaha menyelamatkan diri. Pendengar setiap program 1 RRI Serui, itulah satu informasi terupdate dari laman Kabar Papua. Pesawat AMAH yang dibakar di Yahukimo sering menjadi misi kemanusiaan. Pendengar, kami masih terus menemani Anda dalam beberapa informasi-informasi terupdate lainnya, akan menggiring kita hingga nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Masih dari kawasan Jalan Patimura, saya Simon Kayai. Selamat siang, salam sehat selalu.

Ya, pendengar setia program 1 RRI 53 menit sudah kita lalui ya, di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Masih dari kawasan Jalan Patimura, saya Simon Kayai masih terus menemani ruang dengar Anda. Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, salam sehat untuk Anda, salam kekompakan via udara, dan tentunya selamat beraktivitas ya, bagi Anda yang masih terus melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda.

Pendengar, satu informasi dari laman serwipos.com menuturkan Tanjung Verdeh pulang dengan kepala tegak. Ukir sejarah meski langkah terhenti di Piala Dunia 2026. Tim Nasional Tanjung Verdeh mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia FIFA 2026 dengan kepala tegak setelah tersingkir dari babak gugur. Meski gagal melangkah lebih jauh, tim debutan asal Afrika itu sukses mencuri perhatian dunia. Bakat penampilan penuh semangat dan perjuangan tanpa kenal menyerah sepanjang turnamen. Pendengar, Tanjung Verdeh dipastikan mengakhiri kiprahnya pada Juli 2026 setelah menelan kekalahan dari fase gugur Piala Dunia. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan bersejarah mereka pada penampilan perdana di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Sebagai negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat, Tanjung Verdeh datang ke Piala Dunia tanpa status unggulan sebelum turnamen dimulai. Hanya sedikit pihak yang memprediksi mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar, namun melalui permainan disiplin. Kerja sama tim yang solid dan semangat juang lebih tinggi, mereka berhasil membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung dunia. Sepanjang kompetisi, Tanjung Verdeh memberikan perlawanan sengit kepada setiap lawan yang dihadapi. Penampilan mereka mendapat apresiasi dari banyak pengamat dan pencinta sepak bola karena menunjukkan keberanian, determinasi, dan sportivitas meski menghadapi lawan yang secara berpengalaman dan kualitas berada di atas mereka. Usai tersingkir, para pemain, pelatih, dan ofisial menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Tanjung Verdeh yang terus memberikan dukungan serta babak kualifikasi hingga berakhirnya perjalanan Piala Dunia 2026. Dukungan tersebut disebut menjadi motivasi utama bagi tim untuk terus berjuang di setiap pertandingan. Pendengar, keikutsertaan Tanjung Verdeh di Piala Dunia 2026 dinilai menjadi tonggak penting bagi perkembangan sepak bola nasional mereka. Selain mencatat

Era dengan tampil di putaran final, penampilan kompetitif yang ditunjukkan diyakini akan mengapresiasi generasi muda dan menjadi modal berharga untuk menghadapi kompetisi internasional di masa mendatang. Pendengar, meski harus mengucapkan selamat tinggal kepada Piala Dunia 2026, Tanjung Verde pulang bukan sebagai tim yang gagal. Mereka pulang membawa kebanggaan, pengalaman berharga serta penghormatan dari dunia sepak bola atas perjuangan luar biasa yang telah mereka tunjukkan. Kisah Tanjung Verde menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan mampu membawa sebuah negara kecil bersaing dengan kekuatan besar di panggung sepak bola dunia. Pendengar dan pencinta sepak bola, itulah satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com. Menuturkan Tanjung Verde pulang dengan kepala tegak. Ukir sejarah meski langkah terhenti di Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan saudara, kami cukupkan saja beberapa informasi terupdate, juga sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos! Masuk! Guri!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur. Pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan? Nah jadi kalau Piala Presidennya nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat...
2: Warar Sirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama, dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up, dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Arnal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Makan siang cuma kopi lagi nih.
6: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
5: Diet itu bukan berarti nggak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
6: Jadi gimana yang benar?
5: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
6: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Rudi. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 kami akan menghadirkan di antaranya topik mengenai awali kunjungan kenegaraan, perkuat kemitraan strategis Indonesia-India. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan India di berbagai bidang. Selama berada di Indonesia, PM Modi dijadwalkan menjalani rangkaian agenda kenegaraan bersama Presiden Prabowo, termasuk upacara penyambutan resmi di Istana Kepresidenan Jakarta, pertemuan bilateral, serta pembahasan berbagai peluang kerjasama strategis yang menjadi kepentingan bersama. Kunjungan ini juga memiliki makna historis sebagai kunjungan kedua Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia setelah lawatannya pada tahun 2018. Sejak menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1951, Indonesia dan India terus membangun kemitraan yang semakin erat sebagai dua negara demokrasi besar di Asia. Dengan kerjasama yang mencakup perdagangan, investasi, pertahanan, keamanan maritim, energi, teknologi, pendidikan, hingga hubungan antar masyarakat. Nanti akan kami soroti mengenai peluang kerjasama apa saja yang dapat memberikan manfaat nyata bagi Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai libur sekolah yang memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Musim libur sekolah ini tidak hanya menjadi momen bagi keluarga untuk berwisata, tapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan mendorong geliat sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM di berbagai destinasi. Nah, bagaimana momentum libur sekolah ini mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah? Nanti juga akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai sekolah rakyat yang mendorong lahirnya generasi cerdas masa depan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut program rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memastikan generasi bangsa untuk meraih masa depan. Menko AHY menyebut program sekolah rakyat ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Mulai pendidikan yang berkualitas dan didukung fasilitas yang memadai, anak-anak diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, untuk memperoleh pekerjaan yang baik, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga pada masa depan. Nanti akan kami soroti juga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudi.
1: Terima kasih Siva untuk informasi tema-tema ataupun topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan sepanjang siang hingga sore hari nanti dalam Indonesia Menyapa Siang.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kini kami akan hadir dalam sesi video potensi daerah di mana reporter kami dari berbagai daerah di tanah air akan membawakan informasi terkait dengan potensi-potensi yang terdapat pada daerah-daerah tertentu. Kami awali dari Sintang, di mana berawal dari niat melestarikan budaya, kerajinan songket sambas di Batu Layang Pontianak kini berhasil menggerakkan ekonomi warga hingga diminati turis mancanegara. Dari RRI Sintang, M. Arfan Nur melaporkan.
3: Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di kampung wisata Tenun Songket khas Sambas di Batu Layang, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, uniknya di sini adalah para pengrajin yang melestarikan tenun songket ini merupakan perantau dari Kabupaten Sambas itu sendiri.
4: Kurniati menjadi motor bagi warga perantau di sekitarnya yang mengembangkan tradisi menenun selama puluhan tahun, yang tak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memberdayakan ekonomi warga sekitar. Ia menekuni menenun sedari kecil saat masih di Sambas. Sejak kerusuhan tahun 99, ia memutuskan pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini.
5: Di Sambas, waktu kecil ibu belajar di Sambas. Cuman ibu di tahun 99 ibu pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah ibu mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini, ibu pindahkanlah ke kota Pontianak. Kalau perjuangannya itu luar biasa dari segi permodalan, alatnya, pengrajinnya itu lumayan. Pada saat itu kita untuk mencari ibu-ibu yang mau belajar menenun itu luar biasa susah.
4: Mengembangkan tenun di lingkungan baru tentu bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan yang ekstra untuk meyakinkan dan melatih ibu-ibu warga setempat agar mau menekuni kerajinan tenun dari nol. Ketekunan itu kini berbuah manis. Karya yang dihasilkan memiliki nilai seni dan jual yang tinggi. Salah satu produk kebanggaan di sini adalah kain songket yang menggunakan pewarna alam murni dari rebusan daun gelinggang. Selain pewarna alam, ada pula varian songket menawan berbahan dasar sintetis yang dipadukan dengan kilauan benang emas seharga 3,5 juta rupiah per setnya.
5: Yang ini songket Sambas kita pakai pewarna alam. Ini kita pakai dari daun gelinggang. Daun gelinggang kita rebus daunnya, lalu kita celup, prosesnya itu lumayan banyak kalau yang untuk pewarna alam. Maka dari itu, ini harganya ini kain sama selendang ini 7 juta. Ini udah benang itu udah diwarna benang. Kalau yang paling banyak itu dari Malaysia punya. Nah, kemarin dari Turki, pernah juga dari Australia, dua bis. Kemudian ke sini dia belajar untuk pembuatan satu kain. Dan pernah kemarin juga dari Qatar, itu dua bis masuk ke sini sekitar 50 orang.
4: Kualitas jahitan dan keindahan motif tenun Sambas dari Batu Layang ini rupanya tak hanya diakui di dalam negeri, tapi sudah sukses memikat pasar mancanegara.

0: Dari Kampung Songket, Kota Pontianak, saya Syarfa Aledia, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari sebuah hobi sederhana, lahir prestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Sampang hingga mancanegara. Burung perkutut hasil ternak seorang warga di Desa Dulang, Kecamatan Torjun, kini diminati kolektor dari Malaysia dan Thailand dengan nilai jual yang menembus 2 kali lipat harga di pasar dalam negeri. Bagaimana ceritanya? Dari RRI Sumeneb, Khairul Umam melaporkan.
2: Baik pemirsa, siapa sangka hobi kecil bisa membawa nama Sampang dikenal hingga luar negeri. Ring Abobil Beet Farm, peternakan perkutut asal Desa Tulang kini sukses mengharumkan Madura di kancah internasional. Dari kandang sederhana, burung hasil ternakan Abdul Aziz Ali sudah menembus pasar Malaysia hingga Thailand. Berikut laporannya.
3: Kabupaten Sampang kembali mencatat prestasi membanggakan. Ring Abobil Beet Farm, peternakan burung perkutut milik Kyai Haji Abdul Aziz Ali di Desa Tuleng, Kecamatan Torjun, kini berhasil menembus pasar internasional. Burung hasil ternaknya diminati hingga Malaysia dan Thailand dengan harga jual 2 kali lipat dibanding pasar Indonesia. Keberhasilan ini berawal dari hobi kecil pada tahun 2015 ketika Aziz hanya memelihara sepasang perkutut dengan 2 kandang sederhana. Dari sanalah lahir burung legendaris Ratu Bilqis yang kemudian dinamakan Putra Ababil. Burung pertama yang meraih juara nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, sejak saat itu nama Ring Ababil kian dikenal luas di dunia perkutut. Prestasi tidak berhenti di situ. Burung andalan lainnya, Ruby Star, bahkan pernah terjual hingga 300 juta rupiah kepada seorang pengusaha besar asal Bandung setelah menjuarai lomba nasional. Saat ini, Ring Ababil Beet Farm telah memiliki lebih dari 40 kandang aktif dengan deretan burung juara seperti Aura Agung dan Kamelia.
4: Kalau pembeli ini termasuk hampir mau seluruh Indonesia, dari setiap kota, setiap daerah.
3: Ada,
4: jadi Sumatera, Jogja, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok, Makassar. Bahkan sekarang ini juga sampai dari Thailand dan Malaysia. Saya kemarin ngimpor burung ke Malaysia 4 ekor burung.
3: Aziz mengungkapkan kunci suksesnya bukan sekedar bisnis, melainkan cinta terhadap hobi dan kesabaran dalam merawat burung. Ia menekankan pentingnya pemahaman suara perkutut, ketelatenan, serta faktor keturunan dalam mencetak burung juara yang konsisten di arena lomba. Tidak hanya dari luar negeri, pembeli juga datang dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai Jakarta, Sumatera, hingga Bali. Permintaan yang terus meningkat ini menegaskan posisi Ring Ababil Beet Farm sebagai salah satu ikon ternak perkutut terbaik di tanah air. Kini, burung perkutut asal Sampang tidak hanya mengangkat nama Madura di kancah nasional, tetapi juga menjadi bagian dari pasar internasional yang semakin menjanjikan. Dari hobi sederhana, Ring Ababil Beet Farm menjelma menjadi kebanggaan masyarakat, sekaligus simbol bahwa kesuksesan bisa lahir dari kesabaran dan cinta terhadap apa yang ditekuni.
2: Dengan torehan prestasi hingga menembus pasar internasional, Ring Ababil Beet Farm bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sampang, tetapi juga bukti bahwa hobi bisa berkembang menjadi usaha besar dari Madura untuk Indonesia, bahkan dunia. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
5: Kilas Berita.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, laporan yang diterima pada 3 Juli 2026 itu kini sedang diverifikasi dan dianalisis oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Hasil verifikasi akan menentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026. Dan KPK juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program reforma agraria termasuk proses pelepasan kawasan hutan agar tidak disalahgunakan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang masih dalam sesi video potensi daerah yang akan kami hadirkan bersama dengan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Bangunan Siti Inggil difungsikan sebagai tempat pusat berbagai aktivitas kerajaan yang hingga saat ini masih terjaga di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Siti Inggil merupakan salah satu bangunan sejarah yang hingga saat ini masih terjaga di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Seperti apa sejarah dan fungsinya? Berikut liputan selengkapnya.
9: Berdiri megah di atas hamparan bata merah, kompleks ini bukan sekedar bangunan biasa. Inilah Siti Inggil. Istilah Siti yang berarti tanah dan Inggil yang berarti tinggi, menegaskan hakikatnya sebagai tempat tertinggi baik secara fisik maupun filosofis. Sejarah mencatat Siti Inggil didirikan pada tahun 1479, tepat saat Syarif Hidayatullah dilantik sebagai Raja Pertama Kesultanan Cirebon. Sebagai pusat aktivitas kesultanan di masa lalu, kompleks tanah tinggi ini memiliki cetak biru fungsional yang sangat matang. Setiap sudut dan balai di dalamnya dirancang untuk mengakomodasi berbagai agenda penting kerajaan. Hal tersebut dipertegas oleh Raden Anung Muhammad Suradi sebagai wakil kepala pemandu Keraton Kasepuhan yang menjelaskan sejumlah fungsi utama dari Siti Inggil.
10: Dan Siti Inggil itu difungsikan sebagai tempat raja dan keluarga itu berkumpul serta pejabat-pejabat dan raja-raja bawahan ketika acara kenegaraan diselenggarakan di alun-alun. Yang kedua itu untuk menontonnya raja, keluarga, dan pejabat keraton ketika ada seremoni. Ketiga, raja melihat acara Sabtonan, di mana acara ini penguasa-penguasa daerah dengan raja, di mana penguasa daerah itu nanti akan menunjukkan kepiawaian mereka.
9: Mengingat nilai sejarah yang sangat tinggi, bangunan Siti Inggil ini dirawat dengan cara yang sangat tradisional guna menjaga keasliannya. Hal tersebut disampaikan keluarga Keraton Kasepuhan Cirebon, Raden Raharyadi Wijaya Kusuma.
11: Untuk menata supaya bersih, kita punya petugas-petugas kebersihan dari keraton, dan kita juga setiap setahun sekali itu ada namanya gerbuan. Jadi dari para abdi dalam dan family itu sama-sama kerja bakti. Upayanya dari dalam sendiri, dari keraton itu melestarikannya, kemudian setiap entah sebulan sekali, entah berapa bulan sekali kita bersihkan bersama-sama. Kemudian dari pengunjung juga diharapkan untuk menjaga kebersihannya.
8: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan kami terkait salah satu bangunan sejarah di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, yaitu Siti Inggil. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Situs sejarah Benteng Duurstede di Pulau Saparua, Maluku Tengah, menawarkan pesona alam Kepulauan Lis yang memukau. Dari RRI Ambon, Abdullah Liurima melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Pulau Saparua di Kabupaten Maluku Tengah memiliki beragam objek wisata bahari, sejarah, dan budaya yang menarik. Salah satu objek wisata sejarah yang

0: Pari Peters kepada RRI menyebut, benteng ini biasanya ramai dikunjungi warga lokal pada saat libur Natal atau libur Lebaran, sedangkan wisatawan mancanegara umumnya pada saat vakansi bulan September.
1: Cara apa? Natal, tahun baru, Lebaran, baru ramai.
2: Iya, kalau wisatawan dari luar negeri biasa datang lagi.
1: Wisatawan dari luar negeri ada datang, tapi kebanyakan waktu-waktu vakansi seperti bulan September sampai bulan Maret, April.
0: Benteng Dustede dibangun di atas karang. Bentuknya oval dan bagian dalamnya cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk beragam kegiatan seperti yang dilakukan Ona dan kawan-kawan saat berwisata di benteng yang sudah berusia di atas 400 tahun.
3: Nyaman, tempatnya bersih. Ya,
2: lalu harapannya
3: ke depannya lebih menjaga lagi kelestarian budayanya dan juga kebersihannya di area-area pinggir pantai. Terima kasih.
0: Dari catatan yang tertulis di prasasti berbahan batu Pualam, terungkap benteng Dustede pertama kali dibangun pada tahun 1676 oleh Arnold de Vlaming van Doorshoorn, kemudian dilanjutkan pembangunannya pada tahun 1690 oleh Gubernur Nicolaas Segen. Di dalamnya kini tersisa satu gedung yang konon merupakan tempat pertemuan tentara pembeni, satu ruang penjara, satu ruang penjagaan di pintu masuk, menara pengintai dan beberapa meriam yang moncongnya mengarah ke Laut Banda. Jadi pendengar, jika Anda ingin mengunjungi benteng ini, Anda dapat menggunakan atau mencharter speedboat dari Pelabuhan Tulehu Ambon menuju Pelabuhan Haria atau menggunakan KM Ferry dari Dermaga Wai Ambon menuju Dermaga Kulur. Dari dua tempat ini, Anda bisa menggunakan angkutan umum, ojek sepeda motor atau mencharter mobil dengan lama perjalanan sekira 30 menit. Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Lorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dalam video potensi daerah dari Maluku Tengah tadi menutup kebersamaan kita dalam video potensi daerah, tetapi tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang akan hadir kembali dengan rangkaian informasi dan juga tema perbincangan lainnya.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak.
4: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
3: Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan

Ya, pendengar setiap program Satu Era Reserve, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 Era Reserve, kanal inspirasi dan informasi. Saudara, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga disertai ya, penyampaian dinamika olahraga dan juga potensi daerah ya, yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selanjutnya dari Pro 1 RRI Serui, pendengar, kembali kami sampaikan satu buah pemberitahuan bersifat informasi. Satu buah pemberitahuan bersifat informasi yang manakah berasal dari panitia pelaksana Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026 ditujukan kepada masyarakat Kota Serui dan sekitarnya. Isi pemberitahuan: hadiri dan saksikanlah Festival Budaya Bahari Yapen yang akan dilaksanakan di Kurudu tanggal 8 hingga 10 Juli 2026. Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026 menampilkan lomba mancing, lomba mancing tradisional, lomba moloh atau menyelam, lomba cipta menu tradisional, lomba sio sinai atau lempar tombak, dan diwarnai pula dengan atraksi seni pentas tari bahari. Turut memeriahkan Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026, Gorbi dan Edgar Aronggear dan bintang tamu lainnya. Untuk pengunjung, panitia menyampaikan menyiapkan kapal sabuk 81 yang akan melayani perjalanan ke Kaipuri Serui selama 4 hari mulai dari tanggal 8 Juli 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur atau jam 5 pagi sampai hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Rincian harga tiket: harga tiket Serui Kaipuri pulang pergi Rp50.000, harga tiket Speed Kaipuri Kurudu Rp20.000 per penumpang pulang pergi. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Saudara, itulah satu buah pemberitahuan bersifat informasi ditujukan kepada masyarakat Kota Serui dan sekitarnya atas hadir dan saksikan Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026. Pendengar dan saudara warga masyarakat Kota Serui di mana saja berada, itulah satu buah pemberitahuan Festival Budaya Bahari 2026 yang berlangsung di Kaipuri.

Ya, pendengar setiap program Satu Era Risrui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga melalui RRI Digital ya, di stasiun Pro 1, RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara, selanjutnya kita akan ikuti bersama jalannya dialog, dialog dengan topik moderasi beragama bersama kedua narasumber, Pendeta Helga R. Silitonga SPDK, Ketua DKMD GSJA Daerah Papua, dan juga narasumber Isa Kilai, Pengurus GSJA Serui, dan juga bersama presenter Maria Numberi dalam topik Youth Camp 9 GSJA Papua dari Iman Menjadi Aksi Peduli. Selamat siang dan selamat mengikuti jalannya dialog.

0: Janda Prada, saya Maria Numberi mengucapkan selamat siang. Kita jumpa dalam program acara Moderasi Beragama. Topik kita pada kesempatan siang hari ini, Yotkem ke-9 GSJA Papua, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Dari iman menjadi aksi peduli lingkungan. Nah, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, menjaga lingkungan apakah itu urusan aktivis atau panggilan orang beriman dan lain sebagainya, saya akan membahasnya bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Serui. Di kesempatan siang ini ada Ibu Pendeta Helga R. Silitonga, SPDK. Halo Ibu.
1: Selamat siang Kakak.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Luar biasa ya. Pendeta Helga ini selaku Ketua DKMD Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia, khususnya untuk daerah Papua. Dan ada narasumber berikut, ada Bapak Isa Kilai.
2: Selamat siang.
0: Shalom. Oh, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Luar biasa ya. Ini selaku pengurus gereja sidang jemaat Allah di Kabupaten Kepulauan Yapen atau Serui, dan juga bergerak sebagai panitia pelaksanaan Youth Camp 9 Papua Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan saya Maria Numberi menyapa seluruh pendengar yang sedang memantau di 96,4 MHz dan juga streaming RRI YouTube RRI Serui. Selamat siang untuk semuanya, dan kita langsung saja masuk dalam perbincangan kita di kesempatan siang ini. Di sesi pertama kita akan membahas tentang materi Youth Camp dari pembinaan iman menuju aksi nyata. Ini sudah ada narasumber yang tadi sudah kita perkenalkan, semoga disayang ya, karena dong bilang terkenal, terasayang, kenal dulu baru sayang ya Ibu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, Ibu Pendeta Helga, mungkin bisa dijelaskan nih, Youth Camp selama ini identik dengan pembinaan rohani, juga ada mengapa kini gereja sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia, khususnya daerah Papua, memasukkan isu pelestarian lingkungan sebagai bagian dari proses pembinaan pemuda.
1: Ya, terima kasih. Ini satu hal yang luar biasa sekali yang kami juga senang bisa melakukannya pada saat Youth Camp di Serui ini. Dan tema tahunan yang diusung oleh Departemen Kaum Muda Nasional bagi seluruh Indonesia termasuk DKMD atau Departemen Kaum Muda Daerah Papua yaitu Changemaker. Dan ayat pendukungnya itu Kak, dari Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dan dari tema ini menitik beratkan kepada bagaimana anak-anak muda agar menjadi agen perubahan atau pembawa perubahan dimanapun mereka berada, baik dalam keluarga, gereja atau pelayanan, sekolah atau kampus, tempat pekerjaan, komunitas, bahkan kota, dan bisa lebih luas kepada bangsa dan dunia. Dan kami melihat dengan keadaan yang ada sekarang, di mana secara khusus kita di Papua yang dikatakan surga kecil jatuh ke bumi, itu harus tetap dipertahankan. Sehingga seperti saat ini, saya, Kakak Helga dengan Kakak Isa, kami memakai seragam kaos Youth Camp pakai, memiliki filosofi di mana kami kain hitam, warna hitam, menggambarkan bahwa dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan kita hidup di dunia yang gelap ini. Tetapi kita tahu dan percaya bahwa Tuhan tetap menempatkan kita di tanah Papua dan Tuhan memberkati tanah kita, tanah Papua. Makanya ada tulisannya God bless Papua.
0: God bless Papua.
1: Dan biarlah Papua tetap di hati kita. Makanya ada di depan, di dada. Ya.
0: Luar biasa.
1: Ya. Dan kita juga sebagai anak-anak muda, kita harus melestarikan Papua secara khusus alamnya. Ya, yang kami gambarkan ada di belakang yaitu burung cendrawasih dengan tema itu, tema changemaker. Dan dengan keberadaan kita sebagai orang-orang muda, walaupun kita hidup di dunia yang gelap ini, tapi kita anak-anak Tuhan dapat menjadi pembawa perubahan, changemaker bagi Papua khususnya.
0: Jadi ini yang GSCA memasukkan dalam isu pelestarian.

0: kan ya.
1: Betul, okay. Kak.
0: Untuk makna tema iman yang berdampak nih, apa konteks kehidupan pemuda Kristen saat ini menurut Ibu Pendeta, silakan.
2: Iya. Kita apa ya, melihat dari hal ini kita tahu bahwa pemuda-pemudi kita itu beriman kepada Tuhan, dan anak-anak muda Kristen harus menyatakan imannya itu dalam kehidupan sehari-hari dimanapun mereka berada, bahkan dengan siapapun, dan berada dimanapun. Dan mereka harus membawa perubahan yang positif sebagai wujud nyata dari iman mereka kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka, melalui perkataan mereka, dan melalui perbuatan mereka.
0: Iya, itu, Kak. Pendeta, ini mengapa gereja merasa penting ini membentuk pemuda yang bukan hanya aktif beribadah tapi juga peduli terhadap persoalan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Silakan, Ibu.
2: Iya, kehidupan pemuda kita kan dinamis ya. Anak-anak muda identik dengan dinamis dan kreatif, dan itu menolong mereka untuk dapat belajar dengan cepat. Dan bahwa menjadi orang Kristen itu harus memiliki kepedulian, harus memiliki kasih seperti pasti teladan Tuhan Yesus sendiri ya.
0: Amin.
2: Sehingga gereja perlu mengarahkan, bahkan mementor serta memperlengkapi mereka untuk menjalankan tugas mereka sebagai agen perubahan. Yang bukan hanya aktif di gereja saja, tapi di lingkungan atau komunitas
0: jadi
2: mereka
0: sendiri.
2: Jadi
0: membawa dampak kepada orang lain juga
2: ya. Betul, betul, Kak. Okay. Betul sekali.
0: Baik, saya ke Kak Ishak dulu, ini bisa ceritakan ini seperti apa rangkaian kegiatan Youth Camp ke-9 Papua yang baru saja berlangsung.
3: Oke, jadi rangkaian kegiatan Youth Camp GSJ dari Papua itu ketika kita berbicara tentang sesuai dengan tema ya, agen perubahan.
0: Agen perubahan.
3: Ya. Jadi bagaimana kita berpikir, karena selama ini yang kalau kita ikut Youth Camp hanya ibadah, seminar. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa membawa sesuatu perubahan untuk tempat di mana kita ada. Dan ketika kita pulang, kita tidak bisa bawa perubahan di mana gereja kita ada.
0: Okay.
3: Jadi ketika Youth Camp ini diselenggarakan, kita panitia berpikir bagaimana untuk kita bisa meninggalkan sesuatu ketika pulang, dan ketika kita sampai di gereja lokal, kita bisa membawa sesuatu yang berdampak buat ya, salah satunya ya, pelayanan itu tidak berbicara tentang ketika kamu ada di atas mimbar aja, toh. Tapi ketika engkau keluar dari gereja, pintu gereja, apa yang kau lakukan di luar?
0: Betul.
3: Jadi ini yang rangkaian yang kita kerjakan buat anak-anak. Selain kita mengenalkan bagaimana cintamu kepada Tuhan.
0: Tuhan,
3: bukan ketika engkau di gereja angkat tangan
0: nyanyi berdoa
3: dan katakan aku cinta Tuhan, tapi ketika engkau bilang katakan cinta Tuhan tapi
0: keluar
3: sampah yang di tanganmu yang kau buang ke laut, engkau buang itu. Jadi itu rangkaian dari sedikit dari kegiatan
0: Youth Camp. Ya, luar biasa sekali. Ini mengapa dipilih kegiatan penanaman terumbu karang sebagai salah satu agenda utama?
3: Salah satunya itu kenapa kita duluan terumbu karang. Sebenarnya dengan mau kita mau aksi sampah juga. Tapi yang dilihat dari semukian peserta ketika kita tanya, selain Ibu Ketua ya, selama ini mereka tahu karang itu batu.
0: Bukan
3: jadi,
0: tumbuhan ya.
3: Ketika kita tim Karopai datang dan kita mengenalkan terumbu karang, kasih tahu terumbu karang, mereka baru tahu, oh ternyata itu sejenis hewan, bukan batu.
0: Bukan batu.
3: Ya, dan mereka berpikir, oh ternyata itu tempat telurnya ikan. Nah selama ini kan kita nggak tahu.
0: Mereka juga tidak tahu.
3: Juga tidak tahu, dan mereka ke pantai, mereka angkat terumbu karang bawa pulang. Mereka tidak tahu kalau ikan punya telur ada di situ. Dan hari ini saya bilang ke mereka, ya kita jangan salah kalau ikan di pasar mahal, karena kita kasih rusak itu ciptaan Tuhan.
0: Rumah mereka.
3: Jadi saya bilang, kita bilang kali hari ini kalau kau mengatakan kau cinta dengan Tuhan, berarti kau cinta dengan alam ciptaannya. Karena firman Tuhan katakan kan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika dia menciptakan manusia, dikatakan apa, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan segala yang ada gitu. Ya berkuasa berarti bukan kita merusak, tapi kita harus menjaga. Terus di Amanat Agung juga kan firman Tuhan, kasihlah sesama manusia seperti, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kalau kita bilang cinta Tuhan, kita cinta dengan sesama kita, ya kita cinta dengan ciptaan Tuhan.
0: Iya, benar sekali. Jadi itu akhirnya mereka selesai mengikut Youth Camp, mereka tahu nih, oh ini yang harus saya jaga. Hanya ada siraman rohani dan lain sebagainya ya. Bagaimana persiapan peserta ini sebelum turun melakukan penanaman terumbu karang? Saya jadi penasaran ya.
3: Jadi kita kasih kenal mereka dulu. kita ada 30 menit kita briefing dengan peserta sebelum kita turun.
0: Iya.
3: Jadi
0: waktu itu berapa banyak peserta tuh Ibu?
3: 120. Hampir 200.
0: Oh, hampir 200 ya. Oke. Okay. Lanjut silakan.
3: Jadi kita kasih kenal mereka dulu dengan jenis-jenis terumbu karang dari tim Karopai ya. Jadi kita tim Karopai gabung. Kak Cika juga sudah tahu.
0: Iya, oke.
3: Ya. Jadi kita gabung, terus mereka datang kasih kenal terumbu karang, bagaimana cara, dan akhirnya mereka tanya, kok terumbu batu bisa ditanam gitu. Ya selama ini kan mereka enggak tahu batu bisa ditanam gitu. Ya, perkenalkan mereka dengan segala jenis terumbu karang baru mereka mengerti. Jadi kita kasih mereka materi sedikit, sampai baru kita sampai di lapangan, caranya ambil terumbu karang untuk kita bibit bagaimana, kita jelaskan semua, dan sampai di laut kita bawa, kita taruh seperti apa.
0: Oke, okay, baik, saya ke Ibu Helga dulu. Dalam perspektif iman ini, bagaimana menjaga alam menjadi bagian dari tanggung jawab orang percaya?
2: Iya, itu pasti ya bertolak dari firman Tuhan ya Kak ya.
3: Iya.
2: Dalam penciptaan yang dilakukan Allah dalam kitab Kejadian ya. Kemudian dari kitab Mazmur juga kita membaca bagaimana dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kemudian ada juga ayat yang mengatakan sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung dan lain-lain, ayat berapa ayat yang lainnya. Jadi lihat
0: banyak
2: dari hal
0: ayat
2: itu,
0: yang berkaitan ya.
2: Iya, betul. Jadi kami menganggap itu sangat penting sekali untuk kita menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan ini dan merupakan tanggung jawab setiap orang beriman.
0: Iya.
2: Ya, seperti itu Kak.
0: Oke, apa tujuan besar yang ingin dicapai GSDA Papua melalui Youth Camp tahun ini di Serui?
2: Ya, dengan tema Changemaker ini yang terambil dari Yeremia 1 ayat 10 tadi, tujuan yang ingin dicapai kami ada 6 gitu ya, secara garis besarnya Kak. Jadi ada penguatan dasar secara rohani di mana kami mau membekali kaum muda dengan pemahaman iman yang mendalam dan ajaran Alkitab sebagai dasar moral dan etika kehidupan ya, di mana mencabut dan merobohkan mentalitas yang lama, kemudian ketidakadilan dan semangat putus asa itu harus dicabut dan dirobohkan serta dibinasakan ya. Dan kita mau membangun dan menanam harapan, membangun dan menanam kepemimpinan yang berintegritas dalam jiwa anak-anak, kemudian mereka menjadi orang-orang yang bisa berinovasi serta berdampak dalam segala sektor. Kemudian yang kedua itu dalam pembinaan karakter, kami rindu bahwa anak-anak muda itu dibentuk karakter unggul ya, berintegritas dan bertanggung jawab sebagai pondasi untuk kepemimpinan yang benar, karena nanti kan 5-10 tahun lagi mereka yang akan jadi pemimpin-pemimpin ya. Dan itu kita lakukan dalam seminar, dalam ibadah KKR-KKR-nya seperti itu. Kemudian penguatan jaringan sosial, memperluas ikatan persaudaraan seiman dan membangun jejaring yang kuat untuk kolaborasi dan persatuan, sehingga kami kan ada GSCA daerah Papua ini, kita ada 7 wilayah, tujuh wilayah, dan yang mengikuti memang hanya 5 wilayah karena kendala transportasi yang jauh dan sebagainya. Jadi anak-anak bisa saling mengenal satu dengan yang lain, bahkan dari denominasi yang lain juga ada beberapa yang ikut, mereka bisa kenal dan bisa berkolaborasi.
0: Biar ada
2: itu
0: keluarga ya, ada teman misalnya,
2: tambah keluarga, tambah teman. Iya, betul. Kemudian yang keempat itu kapasitas, pengembangan kapasitas. Jadi kami rindu untuk anak-anak muda mereka boleh mengembangkan bakat dan keterampilan praktis yang relevan agar kaum muda memiliki kompetensi untuk kontribusi di berbagai sektor pembangunan, dan salah satunya itu pembangunan untuk pelestarian alam itu. Mereka yang tahu berenang, mereka yang tahu menyelam, kita bisa ini kan mereka aktifkan mereka untuk hal tersebut. Kemudian yang kelima itu penanaman tanggung jawab lingkungan ya. Kita mau menumbuhkan kesadaran akan kelestarian alam Papua yang dan membangun kemandirian melalui interaksi dengan alam. Kemudian yang keenam pasti ya penerapan iman yang nyata itu. Jadi memperkuat komitmen untuk menerjemahkan keyakinan rohani kita itu ke dalam tindakan kita nyata sehari-hari. Itu menjadi pendorong untuk perubahan yang positif di masyarakat. dan kaum muda didorong untuk tidak hanya menjadi penonton,
0: iya,
2: ya,
0: tetapi harus
2: menjadi
0: pelaku,
2: aktor,
0: ya?
2: Betul, aktor utama, Kak, yang siap menghadapi dan mengubah realitas yang ada.
0: Okay.
2: Itu, Kak.
0: Okay, luar biasa sekali ya tujuan dari Youth Camp ini. Saya ke Pak Ishak dulu. Siapa saja nih yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini selain pemuda gereja sidang-sidang jemaat Allah?
3: Jadi selain kaum muda itu ada beberapa hamba Tuhan. Ya, terus kita dari penggiat peduli lingkungan seperti tim Karopai. Jadi puji Tuhan, kita libatkan mereka dalam hal ini supaya mereka bisa mempromosikan.
0: Iya.
3: Sekalian kita bisa mempromosikan
0: wisata
3: kepulauan Yapen,
0: ya. Betul.
3: Dan juga bawah lautnya, alamnya, kita itu tujuannya.
0: Iya.
3: Jadi supaya orang datang ke Serui sini mereka bisa lihat, oh Serui ternyata indah.
0: Ada yang mau molo-molo, ada ada Nemo, masih ada kan?
3: Masih.
0: Oh, masih. Oke, seperti apa antusiasme peserta ini mengikuti Youth Camp sekaligus penanaman terumbu karang?
3: Mereka semangat sekali. Ya, bahkan tidak ada yang mau pulang dan semua mau pegang itu media terumbu karang untuk mereka bisa ambil momen untuk mereka tanam gitu. Karena kita punya media itu, kita ada tulis GSJ Youth GSJA 2026.
0: Jadi gitu. Harus molo ke bawah dulu baru pegang. Jadi semua yang tertomo lo belajar.
3: Belajar. Ya. Sampai ada yang mau tenggelam-tenggelam juga mereka usah untuk mereka bisa.
0: Iya.
3: Tapi itu luar biasa antusiasnya, luar biasa, dan mereka sangat, ya, selama ini kan mereka lihat ibadah gitu.
0: Iya.
3: Pelayanan hanya seminar, hanya ini, karena Youth Camp itu kan banyak tentang tantangan tentang mereka untuk jadi pendeta gitu.
0: Iya, betul,
3: kadang
0: betul.
3: Berapa Youth Camp selama kita bikin itu kan cuma tantangan untuk mereka mau sekolah Alkitab,
0: mau belajar lagi lebih dalam tentang ketika, firman Tuhan.
3: Ketika Youth Camp di Yapen, kita bikin sesuatu yang berbeda gitu. Dan ketika nasional lihat juga ini sesuatu yang berbeda.
0: Iya. Berarti jadi, sudah ditandai kalian ya.
2: Sudah, Kak, sudah dilaporkan.
3: Jadi rohaninya dapat, jasmaninya
0: juga
3: dapat.
0: Juga dapat.
3: Jadi di dalamnya juga dapat, di luar juga dapat, berdampak juga buat orang.
0: Iya.
3: Ya, karena ya kita ketika kita dengan tim Karopai, mereka bilang kita jangan berpikir sekarang, tapi kita pikir 10, 20, 30, ya, 50 tahun ke depan.
0: Ya. Bagaimana dan, generasi kita bisa lihat ya, alam seindah ini lagi atau tidak?
3: Dan masih bisa makan ikan mancing yang dekat.
0: Iya, betul.
3: Ya. Ya, jadi itu luar biasa.
0: Oke, sangat luar biasa. Perbincangan kita di siang hari ini akan berlanjut lagi selepas jeda iklan yang akan lewat dulu. Untuk itu, pendengar Pro Satu RRI Serui dan juga pemirsa RRI YouTube RRI Serui, jangan beranjak kemana-mana, tetapkan kebersamaan Anda bersama kami dalam obrolan di siang hari ini. Youth Camp 9 GSCA Papua, dari iman menjadi aksi peduli lingkungan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Menurut kamu, hoax itu?
5: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya, bro.
6: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
7: Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
8: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.
9: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar.
10: sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada, masih dalam siaran moderasi beragama. Masih ada Ibu Pendeta Helga R. Silitonga dan juga Bapak Isa Kilai yang menjadi narasumber saya di kesempatan siang hari ini. Kita masuk dalam sesi kedua, materi belajar ini menjadi pimpinan melalui pelayanan ya. Saya ke Ibu Pendeta dulu. Menurut Ibu Pendeta Helga, karakter apa yang ingin dibentuk melalui pengalaman langsung di lapangan seperti youth camp kemarin?
2: Iya, memang yang pasti kita sangat berharap sekali ya untuk anak-anak muda kita terbentuk menjadi pribadi yang mandiri ya kak ya. Mandiri, berintegritas, peduli sesama dan terlebih lingkungan ya, serta menumbuhkan komitmen untuk tetap menjaga alam Papua.
0: Betul sekali. Itu jangan merusak ya.
2: Ya betul. Oh,
0: oke. Bagaimana kegiatan di alam terbuka mampu melengkapi pembinaan rohani yang diterima oleh peserta?
2: Betul. Kegiatan ya kaum muda memang mereka lebih senang sebetulnya di alam terbuka ya. Dan kegiatan di alam terbuka itu salah satu sebagai aplikasi aplikasi dari
0: penyemangat
2: apa yang telah dipelajari. Iya betul kak, penyemangat, aplikasi apa yang telah dipelajari dalam kegiatan kerohanian, misalkan dari seminar-seminar yang kita telah belajar, kemudian dari ibadah-ibadah atau KKR begitu, aplikasinya adalah turun ke lapangan ya dengan aksi-aksi yang ada itu. Seperti salah satunya penanaman terumbu karang.
0: Iya, betul. Itu waktu menanam terumbu karang itu satu hari saja atau ada beberapa hari berturut-turut?
2: Itu satu hari, jadi kita berangkat jam 9 ya kakak Isak ya, jam 9 pagi kemudian langsung menuju lokasi. Kita dapat pengarahan dulu, kemudian kita ke lokasi dan sampai
0: eksekusi
2: eksekusi sampai sekitar jam 1 siang.
0: Oh, berarti satu hari ya?
2: Satu harian, karena itu kita semua turun. Tidak ada yang tinggal.
0: Oke, apa peran pemuda Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia ini dalam menjawab isu perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan yang kita rasakan saat ini, Bu?
2: Ya, yang kita lakukan memang mungkin kelihatannya tidak secara global ya, besar begitu ya, tapi kami dari kaum muda GC ya, kami mau belajar melakukan apa yang kami bisa. Seperti hal-hal kecil yang dalam keseharian kami. Sehingga dalam kegiatan Youth Camp ini, selain ada kegiatan pembinaan rohani, kami juga tetap ada kepedulian kepada alam sekitar. Seperti kami tetap belajar untuk membawa anak-anak pembersihan lingkungan dalam lokasi. Kita kan di Kompleks SAR di Maria Day ini, ini. Kemudian mengambil sampah. Sambil olahraga kita ambil sampah di sepanjang jalan, di pesisir pantai. Kemudian yang memang paling utama sekali dan yang ditunggu oleh anak-anak dan kita semua adalah kita berkolaborasi dengan komunitas Karopai ini, yaitu aksi penanaman terumbu karang di Pantai Sarawandori. Itu yang seru.
0: Itu yang paling seru
2: dan itu
0: ya?
2: Pertama ya untuk kami juga.
0: Oh, berarti itu semua, pertama ya. Kali ya. Ya,
2: betul.
0: Pertama kali. Oke, saya ke Bapak Ishak dulu. Bisa dijelaskan nih bagaimana proses penanaman terumbu karang dilakukan sehingga aman dan tepat sasaran?
3: Iya. Jadi kita jelaskan ke peserta dulu.
0: Iya, oke. Okay.
3: Terus kita tanya dulu siapa yang bisa berenang. Gitu. Terus siapa yang bisa molo?
0: Molo.
3: Saya bilang kan siapa yang bisa molo. Baru kita jelaskan caranya menanam bagaimana, medianya itu apa, terus cara ikatnya bagaimana, terus karang itu kita ikat di mana? Karena kan dia tidak boleh keluar dari air, karena kan itu ada dia punya lendir kan, kalau lendir itu kena panas dia mati dan akhirnya tidak bisa ditanam. Okay. Jadi cara dijelaskan dulu semua cara bagaimana terus sampai ke kedalaman berapa kita harus taruh dulu medianya. Itu seperti kita bikin satu tanam sayur kan ada media kecil dulu untuk bibit. Setelah sayur itu mulai bertumbuh kita pindahkan ke media yang besar. Akhirnya mereka bertanya, ini kan sudah tanam nih, bagaimana? Saya bilang nanti tunggu 1-3 minggu atau 1 bulan sampai karang ini tidak stres, baru kita pindahkan ke tempat yang luas. Itu caranya.
0: Jadi mereka paham.
3: Paham.
0: Berarti jelaskan sekali aja dong supaya
3: paham.
0: Oke, itu dong perkisar umur berapa tuh yang ikut?
3: Yang datang kebanyakan SMA ke atas.
0: Ke SMA ke atas ya. Oh, jadi memang sudah sangat paham. Apa tantangan terbesar nih yang dihadapi panitia selama pelaksanaan kegiatan di lapangan baik youth camp dan juga penanaman terumbu karang?
3: Tantangannya banyak sih ya. Dari karakter anak-anak kita harus latih. Terus karena youth camp ini kita agak sedikit bikin semi militernya.
0: Oh, begitu ya.
3: Jadi ada yang malas bangun pagi gitu. Terus mau makan harus ya anak-anak yang masih
0: susah
3: manja.
0: Bukan
3: susah makan tapi dipanggil untuk makan, apalagi kan sekarang lagi musim bola gitu.
0: Iya, betul.
3: Jadi ketika mau bangun pagi 2 jam 5 itu semua lagi nonton bola. Akhirnya ketika tantangan yang lebih luar biasa, kita sita HP-HP mereka.
0: Oh, gitu.
3: Jadi mereka, aduh, mau nonton bola ini bagaimana?
0: Berdoa dulu ya.

0: Duluan kita dapat datang ke tempat acara kegiatan kita, baru kita panggil mereka datang. Ini tantangannya banyak untuk anak-anak muda, apalagi.
1: Tapi bisa dilewati sejauh ini ya.
0: Ya puji Tuhan. Sampai mereka pulang, ada yang pulang apa pulang ke Mambramo, ada yang ya mereka nangis-nangis, mereka bahagia dan mereka tanya kapan lagi kita tanam terumbu karang.
1: Oke, luar biasa. Apa pelajaran yang paling banyak diperoleh peserta nih setelah mengikuti kegiatan ini selain penanaman terumbu karang, Pak Pendeta?
0: Banyak hal. Dan ketika ada beberapa yang sudah pulang dan saya masih lihat beberapa yang masih tinggal dari Jayapura, mereka sudah punya inisiatif sendiri. Mm-hmm. Ketika mereka lihat sampah plastik di depan mereka, mereka angkat. Nah, selama ini kan kita tidak peduli dengan itu.
1: Iya, betul.
0: Ya, saya bilang bukan sampai di situ saja. Ketika kau jalan ke pasar kemana, ya ketika lihat ada sampah plastik di depan, angkatlah gitu.
1: Apalagi di pantai-pantai. Ya. Kalau sayang terumbu karang ya, kalau jangan
0: sayang,
1: buang sembarangan.
0: Saya bukan bilang sayang terumbu, tapi kalau sayang Tuhan.
1: Oh iya. Oke, ya. Biar berkaitan ya. Okay.
0: Kalau kau bilang kau cinta dengan Tuhan, jadi saya selalu bilang ke mereka, kemarin saya bilang, kita sering menyanyi lagu Tanah Papua, Tanah yang kaya, surga kecil yang jatuh ke bumi. Tapi selesai itu, kita selesai nyanyi sampah plastik yang kita taruh es, kita buang ke laut, kita buang ke hutan, kita buang ke kali. Ya. Akhirnya kan merusak. Ya ngapain kau nyanyi
1: apa
0: itu?
1: Yang Tuhan ciptakan ya?
0: Ya, untuk apa kau nyanyi Tanah Papua, Tanah yang kaya, surga kecil, tapi kau sendiri tidak jaga surga itu.
1: Iya, betul. Ya. Oke, saya ke Ibu Pendeta dulu nih. Seberapa penting kolaborasi gereja dengan pemerintah maupun komunitas dalam menjaga lingkungan?
2: Ya, ini memang sangat baik sekali ya jika terjadi kolaborasi ya antara gereja dan pemerintah maupun komunitas, khususnya dalam menjaga lingkungan, dan jangkauannya pasti akan sangat luas ya. Tetapi jika memang belum terjalin kolaborasi ya, seperti kemarin mungkin kita tidak dengan pemerintah belum ada kolaborasi, tapi kami berkolaborasi dengan komunitas Koropai itu ya. Jadi kami melakukan bagian yang walaupun mungkin dalam skala kecil, tapi kami tetap berkomitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan salah satunya menjaga lingkungan dan alam yang ada di sekitar, terlebih khusus lagi untuk laut Papua yang begitu indah itu ya.
1: Iya, siapa tahu anak-anak atau peserta pulang ke daerah masing-masing, mereka kepikiran untuk itu tanam terumbu karang.
2: Ya, betul. Okay. Selama ini mereka, ya termasuk saya juga kan, kalau ke pantai ada terumbu karang yang cantik, kita bawa
1: kadang
2: pulang.
1: Bawa pulang ya.
2: Iya, jadi mereka akhirnya tidak boleh langsung bilang, iya, ternyata selama ini kita salah. Kemudian saya coba, saya ada pegang karang, begitu, terus saya, kayaknya cantik warnanya pink. Terus saya mau bawa, saya iseng, terus ternyata ada adik-adik yang, kakak, kan tidak boleh lagi sekarang, jadi harus dilempar ke laut. Oh puji Tuhan, jadi saya senang sekali mengerti, karena
1: ya. Mereka sudah
2: langsung,
1: paham ya.
2: Oh puji Tuhan, mereka sudah sangat mengerti. Itu yang masih kecil, kan sempat ada yang SD ikut, begitu dia langsung ingatkan, puji Tuhan, berarti langsung ada penerapannya buat mereka. Okay.
1: Luar biasa, bagaimana ini gereja sidang-sidang Jemaat Allah mempersiapkan pemuda agar menjadi pemimpin dan memberi dampak bagi masyarakat?
2: Iya, kita gereja sidang Jemaat Allah, kita dalam dalam organisasi kita untuk menjadi dampak buat masyarakat itu memang, walaupun mungkin tidak secara langsung, tetapi melalui gereja setempat, melalui pribadi atau jemaat itu pasti akan berdampak. Jadi kami di GSJ memiliki 4 aspek pembangunan, Kak, yang harus dilaksanakan agar tercapai tujuan dan sasaran yang ingin kami capai secara khusus dalam Departemen Kaum Muda. Dan sasaran yang ingin kami capai di dalam Departemen Kaum Muda dari mulai tahun 2023 sampai 2028 adalah membawa generasi muda berpusat kepada Kristus atau Center Christ ya, Christ Center ya, atau berpusat kepada Kristus, kemudian inovatif dan misional. Dan dari 4 aspek itu, yang pertama itu aspek manusia, Kak. Jadi program-program yang dilakukan harus berdampak kepada manusianya secara pribadi ya, kepada kaum mudanya, di mana seperti salah satunya adalah pelatihan pelayanan kampus yang kami lakukan juga CALPA, kemudian ada pembinaan dari nasional DKMN kepada DKMD. Kemudian yang kedua itu ada aspek gereja setempat. itu program-program yang dilakukan harus berdampak kepada gereja setempat yang nantinya akan berdampak kepada lingkungan. Seperti salah satunya yang kemarin kita lakukan yaitu youth camp, Kak. Ya, dengan youth camp berdampak kepada selain pribadi tapi berdampak juga kepada gereja setempat dari anak-anak

0: yang hadir.
1: Hadir.
0: Mereka okay. waktu pulang ke gereja masing-masing, mereka akan melakukan sesuatu dan itu mereka akan lakukan di tempat mereka masing-masing di lingkungan. Mm-hmm. Bahkan dengan tema change maker ini di tahun ini kita dalam aspek gereja setempat juga itu kita lakukan dalam ada yang namanya Harnas, Hari Nasional Kaum Muda GSCA. Okay. Kita melakukannya setiap bulan Oktober. Jadi itu kita lakukan dan di situ biasanya kami akan tetap mengarahkan bahwa apa yang kita lakukan di youth camp kita bisa teruskan di Harnas itu, bahkan bisa melakukan satu kegiatan yang bisa berdampak lebih khususnya untuk lingkungan kita. Seperti itu. Kemudian aspek organisasi juga Kak, program-program yang dilakukan itu memperkuat organisasi dan berjejaring dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Dan pastinya juga yang keempat adalah ada aspek keuangan ya. Karena bagaimanapun itu pelayanan pasti apalagi misi ya, kadang-kadang memang sulit untuk dipisahkan dari keuangan ya. Jadi adanya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel ya, akuntabel. Jadi setiap gereja setempat atau gereja lokal mengirimkan persepuluhan dari ibadah kaum mudanya. Kemudian ada pada saat ibadah Harnas itu, Hari Nasional, kita memberikan juga, kita bermisi dengan memberikan persembahan kepada pusat untuk nanti disebarkan kepada kaum muda di daerah-daerah.
1: Oke, luar begitu, biasa Kak. Ya.
0: Jadi kaum muda bisa berdampak kepada masyarakat.
1: Iya. Baik, saya ke Pak Ishak dulu nih, bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap kehadiran Youth Camp GSJA yang berlangsung?
2: Ya, responnya pasti mereka senang, apalagi masyarakat Sarawandori ya.
1: Iya.
2: Di kita lakukan kegiatan dari gereja, mereka menerimanya dengan luar biasa dan mereka kasih tempat untuk kita lakukan hal yang luar biasa. Karena itu akan berdampak bagi generasi masyarakatnya ke depan, gitu. Apalagi generasi kita ke depan. Dengan responnya luar biasa.
1: Responnya baik. Gitu, baik. Oke, karena besok kalau terumbu karang tumbuh kan ikan-ikan di situ
2: ya, bisa mancing. Mereka bisa mancing kan.
1: Oke, mungkin bisa jelaskan Kak Ishak, ini dari sisi penyelenggaraan ya, indikator keberhasilan dari kegiatan ini itu seperti apa?
2: Salah satu tolak ukurnya sih dari ketika melihat respon dari peserta. Ya gitu. Terus bukan saja respon tapi tindakan mereka. Ketika mereka lakukan hal itu, kita berbicara tentang sampah dan bagaimana kita menjaga alam ciptaan Tuhan. Jadi saya lihat ukur dari satu keberhasilan itu lihat dari tindakan nyata mereka. Ketika selesai dari itu, apa yang akan mereka lakukan?
1: Iya.
2: Dan apa yang mereka kerjakan? Saya bilang bukan saja saya lihat, karena saya selalu tekankan mereka kan. Saya bilang jangan kakak pendeta lihat baru kalian lakukan, tapi ketika pulang ke gerejamu kalian lakukan itu. Jadi saya selalu bilang jangan ada sampah di antara kita.
1: Okay.
2: Kadang-kadang kita pergi ibadah juga habis makan permen, ya kita punya
1: kadang
2: prinsip
1: buang sembarangan.
2: Ada kostor yang sapu, gitu. Kadang di kota kita buang sampah, ada tukang bersih kota. Tapi sebenarnya lingkungan itu hak kita semua dan harus kita jaga, baik dalam pelayanan, dalam gereja maupun dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan sekolah kita. Jadi puji Tuhan mereka sudah melihat sampah dan sampah itu banyak, lebih banyak di kantong mereka daripada di jalan.
1: Di jalannya. Oke, baik pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita akan kembali lagi dalam siaran Moderasi Beragama dengan topik kita di siang hari ini, Youth Camp ke-9 dari GSJA Daerah Papua. Saya akan kembali lagi selepas pesan-pesan yang berikut ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
1: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
0: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
1: Ayo dong, Pa. Kita harus gimana?
2: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
3: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pendengar setiap program Satu RRI Serui dimanapun saja Anda berada dan pemirsa YouTube RRI Serui, kita sudah tiba di sesi terakhir, sesi ketiga dalam perbincangan kita siaran moderasi beragama yang pasti masih bersama narasumber saya ada Pendeta Helga R. Silitonga dan juga Bapak Isa Kilai, yang mana di materi ketiga ini kita akan membahas tentang membangun gerakan yang berkelanjutan ya. Ini saya ke Ibu Pendeta Helga dulu ya, sebagai pengurus GS SJA Papua, bagaimana Ibu memastikan bahwa semangat layanan lingkungan ini tidak berhenti setelah youth camp ini selesai saja?
6: Iya, yang pastinya kita rindu ya, seperti tadi Kakak Ishak bilang, ada terus komitmen dari anak-anak ya, jadi kita untuk tetap melihat komitmen dari anak-anak itu pastinya kita tetap harus berkomunikasi ya secara personal, karena saya ketua Departemen Kaum Muda Daerah, jadi saya akan berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin kaum muda di wilayah dari 01 sampai 07 itu, maupun dengan gereja-gereja setempat atau gereja lokalnya. Dan biasanya kami melakukan juga meeting Zoom bagi para pemimpin kaum muda untuk memberikan dukungan dan semangat ya buat mereka, serta penyampaian-penyampaian program kerja, dan tetap mengingatkan bapak-bapak atau ibu-ibu gembala sidang juga untuk mementor mereka ya, untuk mementor para pemimpin muda ini Kak.
5: Baik. Biar itu agak terarah semuanya ya, betul, ya biar satu arah. Apakah kegiatan seperti ini akan menjadi modal model pembinaan pemuda GSJA di masa mendatang?
6: Ya, betul. Kami akan tetap komitmen sih, Kak, untuk melakukannya dengan tetap sesuai dengan keadaan geografis yang tempat di mana kami kunjungi ya, seperti itu. Jadi kalau memang kalau memang seperti di Seru ini kita kunjungi ya lautan ya, berarti ya, pantai terumbu karang. Dan kalau memang tempatnya datar begitu jauh dari pantai, kami sudah ada gambaran untuk penghijauan ya, penanaman pohon dan lain sebagainya.
5: Oke, luar biasa sekali ya. Dampaknya di Youth Camp ke-9 ini sangat berdampak sekali ya untuk anak-anak GSJA ya. Oke, bagaimana gereja dapat menginspirasi komunitas lain untuk ikut merawat lingkungan, mungkin mengajak komunitas lain?
6: Ya, betul Kak. Pastinya sih dengan melakukan terlebih dahulu atau kita berinisiatif ya, inisiatif inovatif dengan dan berkolaborasi ya, seperti kemarin kita puji Tuhan kita punya Kakak Pendeta Ishak juga karena ada di komunitas Koropai ini, jadi kita
5: memadukan
6: sendiri
5: ya,
6: gitu ya. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi kami senang karena punya pendeta yang peduli lingkungan dan ada di dalamnya.
5: Luar biasa. Saya ke Bapak Ishak dulu nih, setelah penanaman dilakukan, apakah ada rencana monitoring atau perawatan terumbu karang tersebut? Jadi ini dong sutanam ini kan nanti 3 minggu selesai baru pergi cek nanti anak-anak korupai petugas KPE.
7: Karena di gereja kan saya ada bikin satu komunitas, jadi gerejanya itu kenapa GSJ Destiny, jadi kita punya komunitasnya komunitas Destiny. Dari di komunitas Destiny itu kita punya komunitas pencinta alam. Jadi selain di laut, di gunung, di darat. Jadi saya bilang ke mereka, ke anak-anak di gereja, tugas kita adalah kita menjaga kebun ini. Jadi mereka sudah tanam nih. Jadi kita tinggal pergi, kita tinggal bikin bedeng, kita tinggal bikin kebun. Setiap minggu atau setiap bulan kita harus nyelam untuk rawat. Jadi rawat karang ini kan seperti kita tanam sayur. Jadi ada ulat, ada rumput yang ini kan rumput, kita harus cabut. Jadi karang itu kan kita harus jaga sampai pertumbuhan. Jadi kalau kita mau lihat 1-3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ikan ada, jadi kita harus jaga. Yang rusak kita ganti. Jadi ya perawatannya kita harus datang aktif setiap bulan seperti kita jaga kebun kita di rumah.
5: Berarti anak-anak itu yang ya, turun langsung untuk rawat
7: mereka
5: ya.
7: Siap dan mereka siap.
5: Luar biasa. Nanti dong fotoin tanaman kita aman ya. apa tindak lanjut yang akan dilakukan pengurus GSJ Asrui ini setelah youth camp berakhir?
7: Kita akan berjalan terus. Jadi bukan saja sampai di terumbu karang, tapi kita akan melakukan aksi-aksi yang lain. Karena saya selalu bilang pelayanan itu tidak harus di mimbar. Pelayanan itu tidak harus kau mimpin pujian atau main musik atau jadi pengkhotbah, penceramah gitu. Tapi apa yang kamu katakan itu yang kamu lakukan. Ya, karena iman itu tanpa perbuatan kan mati. Jadi seringkali hanya ada banyak orang yang bisa memperkatakan tapi lakukannya nol. Jadi saya bilang kita harus jadi orang yang bertindak. Bukan banyak berkata tapi harus banyak bertindak. Jadi itu yang akan kita lakukan supaya akan terus berjalan dan kegiatan ini tidak berakhir. Hasilnya itu mungkin kita 5, 10, 20 tahun kita nggak lihat.
5: Mungkin tuh terlihat.
7: Ya, tapi adik-adik kita, anak cucu kita ke depan akan menikmati itu.
5: Dan itu sangat berdampak ya. Dari seluruh rangkaian kegiatan nih Pak Ishak, momen apa yang paling berkesan bagi peserta?
7: Tanam terumbu karang.
5: Tanam terumbu karang ya.
7: Semenjak tanam terumbu karang karena pas kita mau bersihkan kota hujan. Jadi terus ada beberapa dari Biak sudah kembali. Akhirnya momen itu yang paling luar biasa dari mereka. Dan tadi malam sampai saya tanya mereka bilang ya tanam terumbu karang. Dan akhirnya ada yang bilang dari tanam terumbu karang menyadarkan mereka kalau sampah plastik itu berbahaya. Bukan saja di laut tapi di darat, bahkan kehidupan kita. Jadi saya bilang jangan salah kalau hari ini banjir dan sampah banyak, kita jangan salahkan Tuhan.
5: Jangan salahkan pemerintah
7: Pemerintah karena seringkali kalau banjir wah pemerintah ini bikin buat bagaimana tapi sebenarnya kesadaran kita sampah banyak itu bukan karena pemerintah dan Tuhan tapi karena diri kita sendiri.
5: Karena kita lalai membuangnya sembarangan. Betul sekali. Saya ke Ibu Helga nih. Apa harapan Ibu terhadap pemuda GSJA 5 hingga 10 tahun ke depan?
6: Wow. Harapan saya besar sekali buat mereka. Kita sebagai orang tua sangat berharap mereka 5 sampai 10 tahun ke depan menjadi orang-orang muda yang hebat ya. Saya berharap bahwa apa yang telah kami lakukan di Youth Camp, yaitu khususnya ya, khususnya penanaman terumbu karang, itu terumbu karangnya dapat bertumbuh dengan baik dan sehat ya. Dan kita akan mendengar, kita akan melihat hasilnya apa yang saat ini telah kita lakukan. Jadi seperti tadi Kakak Ishak, jadi kami sangat senang sekali karena adik-adik kaum muda di sini mereka siap untuk menjadi perawat ya. Perawat dari karang-karang yang kita sudah tanam itu. Kemudian kami juga saya baik sebagai orang tua, baik sebagai ketua DKMD sangat berharap bahwa anak-anak muda yang mengikuti Youth Camp saat ini, saya akan melihat mereka 5 sampai 10 tahun itu jika Tuhan masih pastinya memberi umur panjang buat saya, amin. Menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat ya. Saya rindu mereka menjadi pemimpin yang cinta Tuhan,
5: amin.
6: Rendah hati, jujur, amin. Dan rajin, serta inovatif. Karena menjadi pemimpin-pemimpin yang mereka menjadi pemimpin-pemimpin Papua yang berpengaruh, mm-hmm. berdampak dimanapun dan kemanapun mereka ditempatkan.
5: Okay,
6: serta menjadi orang-orang yang menularkan kecintaan dan kepedulian kepada lingkungan dan alam Papua.
5: Okay.
6: Itu yang kami harapkan.
5: Amin. Ya, dari Ibu Pendeta Helga. Apa pesan bagi generasi muda Papua nih, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, agar tetap bertumbuh dalam iman sekaligus menjadi agen perubahan di tengah masyarakat?
6: Iya. Saya sangat senang sekali berada di Kabupaten Kepulauan Yapen, secara khusus di Serui ini, dan senang dengan antusias anak-anak muda yang ada di sini. Walaupun mungkin kami anak-anak muda di sini belum terlalu banyak, tetapi kita percaya bahwa banyak anak-anak muda yang lain. Jadi tetaplah menjadi orang-orang Kristen yang cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin, serta inovatif. Jadilah anak-anak muda yang sadar bahwa ada potensi besar di dalam diri mereka.
5: Amin.
6: Dan Tuhan pasti akan memakai dan memperlengkapi anak-anak muda kalian sebagai pembawa perubahan. Dan tetap setia, tetap taat kepada mentor rohanimu, baik gembala sidang, baik orang tua rohani atau kakak rohani, dan tetap tertanam dalam gereja di mana kalian bertumbuh. Ini pesan saya buat adik-adik kaum muda, khususnya kaum muda di Kabupaten Kepulauan Yapen.
5: Baik, luar biasa sekali. Oke, saya ke Kakak Ishak dulu nih. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar ikut menjaga ekosistem di Laut Yapen, khususnya terumbu karang?
7: Jangan makan karang.
5: Jangan makan karang, kapur dong. Ya, kapur makan pinang. Ya, oke.
7: Tidak larang makan pinang. Mm-mm. Kan ada itu orang bilang kulibia, itu kulibia, kan lebih enak gitu. Ya, kalau kita makan karang berarti kita merusak habitat laut.
5: Betul. Kalau udah bikin kapur dari karang kadang panas ya. Kalau dari kulit yang kerang itu aman-aman
7: ya,
5: saja.
7: Lebih aman sebenarnya. Mm-hmm. Karena karang itu kan kalau kita panas jadi kita makan itu akhirnya jadi
5: luka mula, di mulut.
7: Mulut rusak. Jadi terus selain itu ya karang itu akhirnya merusak habitat.
5: Ya.
7: Jadi jangan salahkan kalau kita makan ikan itu mahal.
5: Ikan mahal.
7: Ya. Terus ya jangan buang sampah sembarangan.
5: Apalagi
7: di laut. Jadi jaga lingkungan sekitar kita, terus jaga surga kecil yang kita bilang ya, yang selalu kita nyanyi itu. Jangan cuma di mulut, tapi tindakan yang harus kita kerjakan sekarang.
5: Oke, Kak Ishak, jika tahun depan kegiatan ini kembali dilaksanakan, inovasi apa yang ingin ditambahkan agar dampaknya lebih luas?
7: Iya, ada banyak dari beberapa segi yang kita bisa lakukan ya, selain sampah itu. Jadi selain terumbu karang, sampah itu bukan saja kita angkat, tapi dari sampah itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, kebanyakan kalau kita lihat di komunitas-komunitas yang lain, dari plastik itu bisa jadi lukisan yang bagus.
5: Okay.
7: Jadi kita memperlengkapi anak-anak muda di gereja untuk bisa berdampak dan bisa memanfaatkan sampah plastik untuk bisa menjadi hal yang lebih bermanfaat.
5: Okay.
7: Itu yang diharapkan. Kalau ke tahun depan atau berapa tahun, kita biasa 3 tahun sekali youth camp. Dan youth camp tahun ini diserui, itu hanya orang-orang pilihan dari setiap gereja. Jadi kita enggak ambil banyak. Jadi kita target itu 300, supaya apa, setiap mereka yang datang itu mereka punya dapat sesuatu. Dan mereka yang datang itu mereka punya niat. Tidak asal ikut-ikutan.
5: Betul.
7: Tapi harus bisa dapat sesuatu, pulang ke kotamu, pulang ke gerejamu, pulang ke daerahmu, pulang ke sekolahmu, jadi dampak.
5: Bagikan ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita, tidak terasa kita sudah di penghujung program siaran Moderasi Beragama. Kita closing statement dulu, saya ke Kakak Ishak dulu nih, apa harapannya terkait perkembangan pelayanan khususnya untuk Gereja Sidang Jemaat Allah di Kabupaten Kepulauan
7: ya, Pak? Harapannya, saya belajar dari satu kata dari Soekarno ya, dia bilang berikan saya 10 pemuda, saya akan mengguncang dunia. Ya, di dalam pelayanan Yesus dia nggak butuh banyak, dia hanya 12 orang bisa mengguncang dunia. Jadi saya bilang harapan buat anak-anak Papua, buat kita semua adalah kita nggak butuh banyak, kita butuh yang mau bergerak, yang mau maju, tidak mau diam, tapi melakukan sesuatu buat daerah di mana engkau berada. Itu aja.
5: Terima kasih Kak Isak. Oke, silakan Ibu Pendeta, apa harapan terkait perkembangan pelayanan gereja sidang jemaat Allah di Kepulauan Yapen?
6: Iya, saya bersyukur sekali karena sudah ada 3 jemaat GCA di Kepulauan Yapen ini ya Kak, dan berharap dalam waktu-waktu dekat ini Tuhan mengaruniakan tempat yang permanen bagi ketiga jemaat.
5: Amin, ini. Amin.
6: Dan saya secara pribadi dan sebagai Departemen Kaum Muda Daerah terus terang bangga sekali dengan ketiga jemaat ini karena dapat melaksanakan youth camp yang dalam skala daerah.
5: Okay. Ya.
6: Dan GCA daerah Papua ini kita 2 provinsi, jadi provinsi Papua dan provinsi Papua Selatan masih bergabung dengan kita. Dan boleh dilaksanakan dengan baik dan sukses, dan berharap GCA semakin dikenal secara khususnya di Kepulauan Yapen ini, dan boleh memperkuat jejaring dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada, serta komunitas-komunitas lingkungan yang ya secara khususnya ya. Dan bagi anak-anak muda GCA di Kepulauan Yapen ini, saya sampaikan bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu.
5: Amin.
6: Tetap setia Amin. Dalam pelayanan kaum muda, dan jadikan masa lalu sebagai satu batu loncatan untuk mengalami perubahan di dalam iman yang berdampak pada kehidupan masa kini dan masa depanmu.
5: Amin.
6: Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
5: Baik, terima kasih kepada Ibu Pendeta Helga R. Selitonga, SPDK, Ketua DKMD GSJA Daerah Papua, dan juga terima kasih untuk Kak Isak Kilai. Terima kasih banyak, ini salah satu pengurus GSJA Serui dan juga panitia pelaksanaan Youth Camp ke-9 Papua, khususnya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Amin. Pendengar Pro 1 RRI Serui, dimanapun saja Anda berada, iman yang bertumbuh seharusnya menghadirkan dampak, bukan Amin. Hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi sesama dan lingkungan. Semoga semangat para pemuda GSJA ini menginspirasi kita untuk memulai langkah kecil yang membawa perubahan besar. Terima kasih kepada kedua narasumber saya untuk edukasinya dalam program Moderasi Beragama siang ini. Akhirnya saya Marianu Berry dan seluruh tim kerja pamit undur diri, sampai jumpa pada dialog berikutnya. Salam Lestari dan Tuhan memberkati.
6: Amin.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program Masa 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming ya di RRI Digital Pro 1 RRI Serui. Saudara, baru saja kita ikuti bersama jalannya dialog moderasi beragama bersama kedua narasumber, Pendeta Helga R. Silitonga SPDK, Ketua DKMD GSJA Daerah Papua. Juga bersama Isa Gilai, Pengurus GSJA Serui, bersama presenter kami, Maria Numberi. Dan dengan topik yang baru saja dibahas terkait dengan Youth Camp 9 GSJA Papua, dari iman menjadi aksi peduli. Saudara, selanjutnya kami akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian warta berita lintas Serui sore Pro 1 RRI Serui.

Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura. Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan warta berita sore. Untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Menghadirkan informasi penting dan aktual di antaranya saudara. Pemerintah Waropen meletakkan batu pertama pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Jalan Obor Yesiel menuju GKI Yerusalem Wainakawini peringati 102 tahun Injil masuk Tanah Kurai. Pendengar, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Bersama saya Simon Kayai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Berita pertama pendengar. Pemerintah Waropen meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya ikuti laporan Tabina Rumpaidus.
1: Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang berfokus pada pembangunan ekosistem terpadu masyarakat pesisir. Program pemerintah pusat tersebut kini telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Wakil Bupati Waropen Yoel Boari menuturkan pemerintah Waropen meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih guna menjadi tonggak kesejahteraan masyarakat.
2: Meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Waren 1. Momentum ini bukan sekedar seremoni pembangunan fisik, tetapi merupakan tongkat awal lahirnya harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Waropen.
1: Sementara itu, pemilik hak ulayat pembangunan Kampung Merah Putih, Christian Waitariri mengatakan, mendukung program pemerintah pusat yang dilakukan pemerintah daerah Waropen demi kepentingan masyarakat Waropen, khususnya para nelayan.

0: Dengan peletakan batu pertama, pembangunan kampung nelayan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Waropen. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Selepas itu pendengar, Jalan Obor Yesial Anotaurei menuju GKI Yerusalem Wainakau ini peringatan 102 tahun Injil masuk tanah Quraen. Berikut laporan Cindy Faidiban.
2: Bergilir akan dipindah.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-102 pekabaran Injil di tanah Quraen, Jemaat GKI Yesial Anotaurei bersama Jemaat GKI Yerusalem Wainakau ini menggelar prosesi jalan obor dari gedung gereja Yesial Anotaurei menuju gedung gereja Yerusalem Wainakau ini. Prosesi jalan obor menjadi simbol estafet, semangat pekabaran Injil yang terus diwariskan dari satu jemaat ke jemaat lainnya. Kegiatan terus merupakan bagian dari rangkaian peringatan masuknya Injil di tanah Quraen yang telah berlangsung selama 102 tahun. Pendeta Jemaat GKI Yesial Anotaurei, Otto Piet Aibeko, menyampaikan apresiasi kepada Jemaat GKI Yesial Anotaurei yang telah mengantarkan obor sebagai simbol kelanjutan sejarah pekabaran Injil di wilayah Quraen.
2: Hari ini 102 tahun kami antar dari Jemaat Yesial Anotaurei ke Jemaat Yerusalem Wainakau ini. Obor ini akan secara bergilir akan dipindah dari jemaat yang satu ke jemaat yang lain. Kalau kita di Jemaat GKI ada 6 jemaat GKI di wilayah tanah Quraen, dan ada denominasi gereja, ada 3 denominasi gereja yang lain. Dan tahun ini di GKI, nanti tahun berikut kita akan kasih pindah dari Jemaat Yerusalem Wainakau ini ke Jemaat GPI Jalan Salib, Jalan Suci di Anotaurei.
3: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Ketua Keret Marga YF Wayangkau mengatakan, tradisi perpindahan api obor telah menjadi bagian dari peringatan tahunan pekabaran Injil di tanah Quraen.
4: Di setiap tahun itu ditandai dengan pergeseran obor. Kalau sekarang itu kita geser dari Yesiel ke Yerusalem. Nah, nanti tahun depan di tanggal yang sama itu dari Yerusalem kita geser ke Karmel, ke Jalan Suci yang Anotaurei. Itu di 2027 nanti. 2028 dia dari Karmel, GPI Karmel Anotaurei, dia turun ke GPI Sion Wainakau ini. Ya, itu 2028. 2029 dia bergeser ke Getsemani Anotaurei. 2030 dia dipindahkan ke Eklesia Rerami. 2031 dari Eklesia Rerami dia digeser ke Lingkungan Kecil Baroikap. Lalu 2032 dia kembali ke Betania Mariadi. Nah, ini perjalanan dari hasil pekabaran Injil. Ini jemaat-jemaat ini terbentuk karena hasil pekabaran Injil.
3: Melalui prosesi jalan obor Yesel menuju Yerusalem, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat pelayanan sebagai warisan sejarah masuknya Injil di tanah Quraen. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Sore, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen selama 2 hari melaksanakan kegiatan harmoni budaya di Taman Odo Serui. Selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
5: Kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kreasi para seniman dan atraksi budaya sanggar seni yang ada.
6: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif melakukan kegiatan harmoni budaya serta UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026. Hal ini merupakan event promosi daerah yang dilaksanakan untuk mengkolaborasi pentas seni budaya pemasaran ekonomi kreatif dari Dinas Pariwisata yang ada di Kepulauan Yapen. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk event daerah yang melibatkan sinergitas antara beberapa dinas terkait maupun sanggar seni dan seniman-seniman dan pelaku egraf dan UMKM yang ada dalam kota maupun di luar kota Serui seperti Miobo dan sekitarnya. Dengan tujuan menghidupkan kembali kreasi para seniman dalam rangka melestarikan budaya dan juga membuka pelaku usaha pasar bagi UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tandas Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Nicholas Peterson Imbiri SPD ketika ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan,
5: kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kreasi para seniman dan atraksi-atraksi budaya sanggar seni yang ada dalam rangka melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, membuka pasar bagi pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, dilakukan juga untuk sebagai salah satu ajang promosi potensi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga para pelaku usaha kita yang bergerak di bidang UMKM dan ekonomi kreatif dapat mengembangkan diri lebih baik lagi dalam mempersiapkan atau mengembangkan produk-produk mereka. Kita harapkan kedepannya kegiatan ini tidak berhenti tapi terus dilakukan sehingga para seniman, sanggar-sanggar budaya kita itu mereka lebih giat lagi dalam semua upaya mereka dalam mengembangkan usaha maupun dalam meningkatkan kemampuan mereka di bidang seni dan budaya. Beberapa kegiatan yang kita laksanakan dalam kegiatan harmoni budaya Yapen ini antara lain adalah atraksi budaya, musik akustik, pop singer, dan gelar pameran ekonomi kreatif. Ada 8 atraksi budaya yang kita laksanakan kegiatan ini dengan melibatkan masanggar serta pameran laksanakan oleh 13 kelompok aircraft yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Memang kita sadari bersama bahwa saat ini kita dalam lisensi yang luar biasa sehingga seluruh pelaku aircraft tidak bisa kami akomodir seluruhnya, UMKM tidak bisa kami akomodir seluruhnya. Namun pada saat pelaksanaan kegiatan ini kita juga membuka ruang sebesar-besarnya bagi mereka dengan menyediakan tempat untuk mereka dapat mempromosikan hasil-hasil kerajinan tangan dan lain sebagainya yang selama ini mereka laksanakan. Baik, harapan kami setelah kegiatan ini tidak berhenti di sana, tapi pelaku seniman, budaya, dan sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Kepulauan bisa lebih mengembangkan diri dan mempersiapkan diri lebih bagus lagi, karena kita tidak berhenti, kita akan laksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dalam program-program yang lainnya sehingga mereka bisa tampil kembali. Untuk pelaku-pelaku usaha aircraft maupun UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen pun demikian, kita harap semua hasil kerajinan tangan mereka maupun hasil-hasil usaha UMKM mereka dapat tingkatkan lebih baik lagi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini.
6: Di akhir wawancara, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen, Nicholas Peterson Imbiri SPD, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Benyamin Arisoy dan Wakil Bupati Roy Palunga yang memberikan dukungan yang luar biasa dalam melakukan kegiatan ekonomi kreatif sehingga bisa berjalan lancar baik hingga selesai dilaksanakan di Taman Odo yang berlangsung selama 2 hari. Hengki Wapai melaporkan.
1: Pendengar, Kepala Kelurahan Tarau pastikan optimal pelayanan, optimal bagi masyarakat. Selengkapnya ikuti laporan Agus Tanawani.
7: Kita lebih fokus untuk meningkatkan pelayanan biar masyarakat di wilayah Kelurahan Tarau.
6: Kepala Kelurahan Tarau Engelbert Maintindo memastikan pelayanan publik di Kelurahan Tarau akan terus dilaksanakan secara maksimal sesuai fungsi, tugas, dan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat. Engelbert Maintindo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Kepala Kelurahan Tarau.
7: Atas nama pribadi, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepulauan Yapen, Bapak Benyamin Arisoy yang boleh mempercayakan kami menjabat sebagai lurah di wilayah Kelurahan Tarau. Kami tetap menjaga apa yang menjadi amanat dan menjadi tanggung jawab kami sebagai Kepala Kelurahan, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat. Karena menyadari kami adalah garda terdepan yang selalu akan melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
8: Menurutnya kepercayaan tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong seluruh pegawai dan staf kelurahan agar bekerja secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab sesuai tugas yang diemban. Ia menegaskan disiplin aparatur menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran Kelurahan Terau diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
7: Kita lebih fokus untuk meningkatkan pelayanan, biar masyarakat di wilayah Kelurahan Terau boleh mendapat pelayanan yang lebih baik. Itu langkah pertama yang kami coba lakukan. Yang berikut, setelah kami berusaha untuk melakukan pelayanan yang terbaik, tidak lepas dari partisipasi semua pegawai, tapi juga staf di kantor Kelurahan Terau, itu yang menjadi bagian yang terpenting dalam pelayanan.
8: Engelbert juga mengajak seluruh aparatur Kelurahan Terau untuk bekerja sama, menjaga kekompakan, dan terus meningkatkan kinerja demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga Kelurahan Terau. Agus Tanawani melaporkan.
1: Saudara, kita beralih pada informasi yang terakhir. Pendengar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan 8 atraksi budaya oleh 13 kelompok di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berikut Hengki Wapai kembali menurunkan laporannya.
5: Memang kita sadari bersama bahwa saat ini kita dalam efisiensi yang luar biasa sehingga...
6: Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen Nicolaus Peterson Imbiri SPD melakukan kegiatan harmoni seni dan budaya serta UMKM dengan beberapa kegiatan yaitu musik akustik, pop singer, dan pegelaran ekonomi kreatif. Lanjut dikatakan Nicolaus Imbiri, ada 8 atraksi budaya yang dilaksanakan dengan melibatkan 5 sanggar yang diikuti oleh 13 kelompok di Kabupaten Kepulauan Yapen.
5: Memang kita sadari bersama bahwa saat ini kita dalam efisiensi yang luar biasa sehingga seluruh dari seluruhnya UMKM tidak bisa kami akomodir seluruhnya. Namun pada saat pelaksanaan kegiatan ini kita juga membuka ruang sebesar-besarnya bagi mereka dengan menyediakan tempat untuk mereka dapat mempromosikan hasil-hasil kerajinan tangan dan lain sebagainya yang selama ini mereka laksanakan. Baik, harapan kami setelah kegiatan ini tidak berhenti di sana, tapi pelaku seniman, budaya, dan sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Kepulauan bisa lebih mengembangkan diri, mempersiapkan diri lebih bagus lagi, karena kita tidak berhenti, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dalam program-program yang lainnya, sehingga mereka bisa tampil kembali. Untuk pelaku-pelaku usaha ekraf maupun UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen pun demikian, kita harap semua hasil kerajinan tangan mereka maupun hasil-hasil usaha UMKM mereka dapat tingkatkan lebih baik lagi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.
6: Di akhir penjelasan, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Peterson Imbiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh staf dan semua kepala bidang di masing-masing seksi sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan sesuai dengan program yang dilaksanakan. Hengki Wapai melaporkan.

Pendengar, dengan demikian laporan dari rekan Hengki Wapai tadi sekaligus menjadi penuntas kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Sore Produksi Reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Mewakili tim yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari. Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, eh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ini adalah sebuah burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna pada Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memang memiliki keindahan warna biru yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies cendrawasih terbanyak. Terdapat sekitar 30 jenis cendrawasih di Indonesia, 28 jenis diantaranya hidup di Papua dan pulau sekitarnya. Selain menjadi maskot Papua, burung cendrawasih dijadikan sebagai pelengkap aksesoris atau hiasan dalam pakaian adat masyarakat Papua. Burung cendrawasih yang

kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin mengalir dengan keberadaan bulu yang menanjang dan unik yang tumbuh dari paru, sayap, atau kepalanya. Burung cendrawasih yang berbulu indah ini biasanya adalah si jantan. Bulu indah tersebut menjadi modal cendrawasih jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cendrawasih jantan dapat melakukan gerakan-gerakan

difungsikan menjadi lahan industri. Kita dapat melindungi burung cendrawasih dengan tidak melakukan pemburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih. Lestarikan juga hutan populasi sebagai rumah bagi burung sahaja cendrawasih. Biarkan cendrawasih

0: perputaran kas dalam membiayai pembangunan maupun rutin-rutin perkantoran. Nah, hari ini kita menyiapkan pembayaran TPP untuk bulan Februari. Mungkin kalau di dalam bulan ini berjalan, kurang salur kita dari pemerintah pusat sudah masuk, pasti akan dibayarkan menyesuaikan dengan 6 bulan yang sudah berjalan, tetapi belum kita proses 6 bulannya. Baru di 2 bulan sampai dengan bulan Juli, kan kita bayarnya ke belakang, berarti 6 bulan kan. Nah, tapi pemerintah daerah hari ini baru bisa menyelesaikan 2 bulan pertama, Januari dan Februari. Nanti di dalam proses perjalanan pengelolaan kas kita di pemerintah Papua, sudah tahapan penyaluran yang masuk lagi ke kita sudah mencukupi, maka itu akan dibayarkan.
1: Wagub Aryoko mengatakan salah satu penyebab perlambatan arus kas adalah penyesuaian saat pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Ketika itu pemerintah daerah harus mengelola kas karena pembiayaan kedua komponen tersebut menggunakan dana yang dikelola daerah sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menambahkan Gubernur Papua telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyelesaian pembayaran TPP Februari. Pemerintah Provinsi Papua juga terus berkoordinasi dengan kementerian untuk memperoleh dukungan pembiayaan, pembangunan, dan memperkuat kondisi fiskal daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmen mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan yang dipusatkan di Kabupaten Merauke. Dari Merauke, Dwi Juniarti menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh program pemerintah pusat, termasuk proyek strategis nasional di bidang ketahanan pangan yang dipusatkan di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, dalam sambutannya pada kegiatan Gerakan Tanam Padi Bersama yang dihadiri Menteri Pertanian Republik Indonesia, Jajaran Haji Kementerian Andi Amran Sulaiman, di Kampung Wanigapkai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian beserta jajaran Kementerian Pertanian atas perhatian besar yang diberikan kepada Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke melalui berbagai program pengembangan pertanian. Ia mengungkapkan berdasarkan paparan Kementerian Pertanian, dari total 84.000 hektar program cetak sawah di wilayah Papua, sebanyak 48.000 hektar atau lebih dari 50% berada di Kabupaten Merauke. Sementara itu, untuk program optimalisasi lahan atau OPLA yang dilaksanakan sepanjang 2024 hingga 2026 di Tanah Papua, sekitar 53.000 hektar atau hampir 99% berada di Kabupaten Merauke. Menurutnya, besarnya alokasi program tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menjadikan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga mampu memasok beras ke wilayah lain di Papua, bahkan di Indonesia. Gubernur juga menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah terhadap seluruh program pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Papua Selatan.
4: Ternyata dari 84.000 hektar cetak sawah yang sudah dilakukan di seluruh tanah Papua, itu ternyata 48.000 hektarnya ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jadi lebih dari 50% cetak sawah yang dilakukan di seluruh tanah Papua itu ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Itu untuk cetak sawah, sedangkan untuk optimalisasi lahan atau OPLA yang dilakukan sejak tahun 2024, 2025 dan 2026 di seluruh tanah Papua itu jumlahnya 54.000 hektar. Dan ternyata dari 54.000 hektar tersebut, 53.000 hektarnya ada di Kabupaten Merauke, di Provinsi Papua Selatan. Jadi hampir 99% program optimalisasi lahan atau OPLA di tanah Papua itu berada di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian yang besar kepada kami. Mudah-mudahan dengan perhatian pemerintah dan negara kepada Provinsi Papua Selatan secara khusus di Kabupaten Merauke akan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi produksi pangan, baik untuk kebutuhan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, bahkan kita bisa menjadi pengekspor beras di wilayah Papua maupun di wilayah Indonesia di masa yang akan datang.
3: Kegiatan gerakan tanam padi bersama tersebut menjadi bagian dari percepatan pengembangan kawasan pangan nasional di Kabupaten Merauke yang diproyeksikan menjadi salah satu sentra produksi beras di Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota MRP sebagai persiapan pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus di 6 kabupaten. Dari Nabire, Arnold Saudilah melaporkan.
5: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua di Aula Hotel Karmel Kalibopo Nabire, Senin 6 Juli 2026. Kegiatan dibuka Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak didampingi staf ahli bidang pemerintahan Setda Papua Tengah UKAS yang mewakili Gubernur Papua Tengah. Dalam laporan Ketua Panitia Victor Mori menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai pembekalan bagi pimpinan dan anggota MRP sebelum melaksanakan sosialisasi otonomi khusus kepada masyarakat di 6 kabupaten provinsi Papua Tengah. Menurut Victor Mori, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh isi Undang-Undang Otonomi Khusus beserta aturan pelaksanaannya. Kondisi tersebut berdampak pada beragam persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga diperlukan sosialisasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang baik. Bimbingan teknis ini berlangsung selama 2 hari dan diikuti 40 peserta yang terdiri dari pimpinan MRP serta 38 anggota MRP Papua Tengah. Selama kegiatan, peserta memperoleh 4 materi dari narasumber dari Universitas Cendrawasih dan Universitas Negeri Papua sebagai bekal sebelum turun ke masyarakat.
6: Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dan DPA Sekretariat MRP PPT tahun 2026. Tujuan kegiatan pembekalan. Kegiatan pembekalan ini bertujuan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan tentang Undang-Undang Otonomi Khusus dan peraturan pelaksanaannya. 2, menyatukan persepsi untuk hal-hal yang akan disampaikan kepada masyarakat.
5: Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak mengatakan bimbingan teknis ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas anggota MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Ia berharap seluruh peserta dapat memahami substansi perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus secara komprehensif sehingga mampu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
7: Kami percaya bahwa otonomi khusus akan berhasil apabila masyarakat memahami hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk membangun pemahaman yang benar mengenai substansi Undang-Undang Otonomi Khusus, sekaligus menghindari kesalahpahaman maupun informasi yang tidak tepat di tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan merumuskan langkah-langkah nyata yang dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing, terutama pada saat dilakukan sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus pada 6 kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
5: Melalui bimbingan teknis tersebut, MRP Papua Tengah menargetkan seluruh anggota memiliki pemahaman yang seragam mengenai perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus beserta aturan pelaksanaannya. Bekal itu selanjutnya akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di 6 kabupaten di Provinsi Papua Tengah guna meningkatkan pemahaman publik sekaligus memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus di daerah. Arnold Saudila melaporkan.
2: Mengawali tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Merah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Septianing Nurjana dari Bovendigul menyampaikan laporannya.
8: Ratusan peserta didik baru SMP Negeri 1 Tanah Merah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai langkah awal memasuki tahun ajaran 2026-2027. Melalui kegiatan tersebut, siswa dibekali pemahaman mengenai lingkungan sekolah, karakter, serta nilai-nilai kedisiplinan. Ketua Panitia MPLS SMP Negeri 1 Tanah Merah, Liliana Margareta Amok Kambayong, mengatakan bahwa pelaksanaan MPLS merupakan program wajib dari Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Menurutnya, tujuan utama MPLS adalah memperkenalkan situasi dan lingkungan belajar yang akan dihadapi para siswa selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Selain saling mengenal sesama peserta didik, siswa juga diperkenalkan dengan guru, tenaga kependidikan, kondisi fisik sekolah, serta berbagai fasilitas yang tersedia.
9: Tujuan MPLS hari ini kita memulai. MPLS ini wajib dilakukan di semua sekolah, baik itu di jenjang TK, SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena merupakan program kementerian yang wajib dilakukan, di mana MPLS ini kita lakukan tujuannya untuk mengenalkan situasi lingkungan belajar yang mana anak-anak itu akan hadapi atau masuk pada lingkungan belajar. Di sini selain mereka saling mengenal satu sama lain, mereka wajib mengetahui lingkungan di mana mereka akan belajar. Apa lingkungan sekolah sendiri, bangunan fisiknya, bapak ibu guru, dan juga teman sebaya yang akan mereka hadapi kemudian. Itu tujuan utama dari MPLS.
8: Ia juga mengungkapkan selain mengenalkan lingkungan fisik sekolah, siswa juga diberikan materi mengenai visi dan misi sekolah, tujuan pendidikan, tata tertib, jumlah rombongan belajar, serta berbagai fasilitas yang tersedia seperti lapangan olahraga, perpustakaan, laboratorium IPA, hingga laboratorium komputer. Liliana menjelaskan, sebelum memasuki tahapan MPLS, sekolah telah melalui serangkaian proses penerimaan peserta didik baru, mulai dari pengambilan formulir, pendaftaran hingga seleksi. Berdasarkan kuota yang ditetapkan Dinas Pendidikan, SMP Negeri 1 Tanah Merah tahun ini mendapat alokasi sebanyak 320 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar. Namun setelah proses seleksi selesai, sekolah menetapkan sebanyak 300 siswa peserta didik baru dinyatakan lulus dan mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027.
9: Ya, hari ini kita sudah memulai dengan MPLS, itu masa pengenalan lingkungan sekolah bagi calon murid baru, yang mana beberapa tahapan telah kita lalui, mulai dari pendaftaran, pengambilan formulir, pendaftaran, seleksi, sampai pada hari ini. Ya, anak-anak yang sudah kita terima dinyatakan lulus, kurang lebih sesuai kuota yang disarankan dari Dinas Pendidikan bahwa SMP 1 kuota di tahun ini berjumlah 320 siswa dengan 10 rombongan belajar. Dan melalui seleksi, anak-anak kami yang siswa baru dinyatakan lulus sebanyak 300 siswa. Ya, kurang lebih seperti itu.
8: Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru mampu mengenal lingkungan sekolah dengan baik, memahami aturan yang berlaku, serta siap mengikuti proses pembelajaran serta disiplin dan bertanggung jawab selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di Tim penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor melaksanakan pelantikan ketua TP-PKK serta pengukuhan Bunda PAUD tingkat distrik se-Kabupaten Biak Numfor periode 2025 hingga 2030. Ririn Arini dari RRI Biak melaporkan.
10: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Biak Numfor menggelar pelantikan Ketua TPPKK serta pengukuhan Bunda PAUD tingkat distrik se-Kabupaten Biak Numfor periode 2025-2030 berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 6 Juli 2026. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra dalam sambutannya memaparkan empat arahan utama bagi pengurus TPPKK dan Bunda PAUD, yaitu segera lakukan konsolidasi dengan pengurus PKK tingkat kampung dan kepala distrik. Anggaran untuk PKK wajib dialokasikan oleh setiap kampung dan akan diawasi secara ketat. Gali potensi lokal seperti kerajinan dan ketahanan pangan untuk membangun ikon khas setiap kampung seperti Kampung Amroben yang identik dengan ikan julung serta mendorong ekonomi keluarga. Fokus pada penanganan stunting dan gizi buruk melalui pelayanan posyandu yang optimal, serta wajibkan setiap kampung memiliki layanan PAUD dan dorong partisipasi anak untuk mengenyam pendidikan usia dini sebagai fondasi masa depan.
11: Kita ada sejarah pendidikan dan juga dunia pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing. Ibu-ibu yang baru saja dilantik tentunya akan menyumbang dua amanah besar yang sangat strategis. Pertama, sebagai ketua tim penggerak PKK di tingkat distrik, peran ibu-ibu sangat vital dalam memberdayakan keluarga melalui 10 program pokok PKK. PKK harus menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai isu prioritas daerah seperti penyelesaian kemiskinan, ketahanan ekonomi keluarga, dan yang paling utama saat ini adalah penurunan angka stunting di setiap kampung dan distrik. Nah, khusus untuk bagian ini atau terutama tentang stunting, ini merupakan program nasional yang wajib untuk kita laksanakan secara bersama-sama.
10: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Biak Numfor, Imelda Waspakrik Mansnembra, berharap pelantikan ini bukan sekedar seremonial, melainkan awal pelaksanaan amanah dengan tulus. Ia berpesan kepada pengurus baru, jadilah teladan, fokuskan upaya pada 10 program PKK, terutama gizi, ekonomi keluarga, dan lingkungan, serta selalu bersinergi dengan pemerintah distrik, kampung, dan tokoh masyarakat. Khusus untuk Bunda PAUD, ia mengingatkan agar memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, serta mengajak orang tua berperan aktif mendampingi anak di rumah.
12: Saya harap bukan sekedar seremonial saja, tetapi bagaimana kita menjalankan amanah yang sangat mulia kepada ibu-ibu yang baru saja dilantik. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih ibu-ibu telah bersedia mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melayani masyarakat di tingkat distrik.
10: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berharap dengan kekompakan dan kerjasama seluruh elemen, mulai dari kabupaten, distrik, kampung, hingga kader di lapangan, amanah yang diemban dapat membawa perubahan nyata yang lebih baik. Ririn Arini melaporkan.
2: Informasi lainnya, pemirsa, suasana hikmat mewarnai peringatan 102 tahun pekabaran Injil di Tanah Kurain melalui kegiatan Jalan Obor Yeziel menuju Yerusalem. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
8: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-102 pekabaran Injil di Tanah Kurain, Jemaat GKI Yesel Anoterei bersama Jemaat GKI Yerusalem Waina Kawini menggelar prosesi jalan obor dari Gedung Gereja Yesel Anoterei menuju Gedung Gereja Yerusalem Waina Kawini. Prosesi jalan obor menjadi simbol estafet, semangat pekabaran Injil yang terus diwariskan dari satu jemaat ke jemaat lainnya. Kegiatan terus merupakan bagian dari rangkaian peringatan masuknya Injil di Tanah Kurain yang telah
13: berlangsung selama 102 tahun. Pendeta Jemaat GKI Yesel Anoterei, Otto Piet Aibekok, menyampaikan apresiasi kepada Jemaat GKI Yesel Anoterei yang telah mengantarkan obor sebagai simbol kelanjutan sejarah pekabaran Injil di wilayah Kuraen.
14: Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat Yesel Anoterei yang boleh hari ini bersama kita mengantar obor pekabaran Injil 100 tahun di tanah Korea. Dan hari ini tanggal 6 Juli tahun 2026 adalah perayaan 102 tahun, sehingga obor pekabaran Injil ini kami secara bergiliran dari tahun 101 tahun diantar dari jemaat Betania Maria Dei kepada kami di jemaat Yesel Anoterei, dan hari ini 102 tahun kami antar dari jemaat Yesel Anoterei ke jemaat Yerusalem.
13: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Ketua Keret Marga YF Wayangkau mengatakan, tradisi perpindahan api obor telah menjadi bagian dari peringatan tahunan pekabaran Injil di Tanah Kuraen.
15: Jadi Kuraen dalam lintasan sejarah pekabaran Injil ini tidak mengambang. Kita tahu persis jalan dan di ujung jalan mana kita akan berhenti. Dari mana kita mulai, hari ini kita bagaimana, dan setelah 100 tahun, 25 tahun ke depan di 2049 itu, dari tugas gereja kita akan bagaimana, itu yang tadi kita dengarkan.
13: Melalui prosesi jalan obor Yesel menuju Yerusalem, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat pelayanan sebagai warisan sejarah masuknya Injil di Tanah Kuraen. Dari Serui, Cindy Fadiban melaporkan.
2: Pemirsa dan pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Agama Papua Sekorwil 1 Papua, Selasa 7 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Ya, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Jelang Malam bersama Pro 1 RRS RUI. Dan tentunya baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua edisi 7 Juli 2026 produksi RRI Nabire dan diikuti Sir Corwil Nusantara 1 Papua. Ya, pendengar, kembali bersama di kawasan Jalan Patimura Serui bersama Pro 1, saya Marie Antoinette. Untuk Anda pendengar, hingga jelang kebersamaan kita di Jelang Malam, tepat di jam 24.00 atau jam 12 malam. Dan pendengar, kami juga akan hadirkan di malam ini, ada mimbar agama yang akan dihadirkan untuk Anda, terkhusus umat Kristiani di manapun berada yang mengikuti siaran Pro 1. Ya, dan nantinya ada lagu-lagu rohani Kristen dan diikuti juga dengan renungan malam. Untuk itu, selamat malam dan selamat mengikuti.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kami ada lagi pada saat ini karena anugerah dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 46, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Tertulis demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara yang dikasih Tuhan, akhir bulan Juni yang baru lalu, terjadi gempa yang sangat besar di Venezuela. Ada banyak bangunan runtuh, dan ribuan nyawa menjadi korban. Gempa bumi merupakan salah satu peristiwa bencana yang dinyatakan akan terjadi di akhir zaman. Menghadapi semuanya itu, saudara, yang perlu menjadi sikap kita adalah tetap tenang di dalam kasih karunia Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Langit dan bumi ini memang akan berlalu. Dunia tempat kita tinggal saat ini bukanlah tempat yang selama-lamanya kita akan berada. Seringkali kita menghabiskan banyak waktu, tenaga kita, pikiran kita untuk berusaha membangun keamanan secara lahiriah dalam hidup kita. Kita membangun rumah yang kuat. Kita membangun pekerjaan, membangun karir, kita mengumpulkan harta benda, dan kita merasa nyaman dan aman dengan semua keamanan lahiriah itu. Tapi gempa bumi yang hebat, seperti yang terjadi di Venezuela, mengajarkan dan mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bukanlah tempat berharap kita. Semuanya itu bisa lenyap dalam hitungan sekejap. Keamanan dalam dunia ini hanyalah sia-sia belaka. Itu sebabnya saudara sangat penting bagi kita untuk meletakkan pengharapan kita di dalam pribadi yang tidak tergoncangkan, yaitu di dalam Tuhan, pemilik kehidupan. Dalam Mazmur 46 ayat 2 ini dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhanlah yang menjadi sandaran kita. Dan kalau Tuhan menjadi sandaran kita, kita tidak akan takut sekalipun ada banyak situasi terjadi di bumi ini. Sekalipun ada bencana alam, sekalipun ada hal-hal yang menakutkan. Kalau kita menggantungkan rasa aman kita pada hal-hal yang lahiriah, pada apa yang kita punya di dunia ini, kita akan selalu hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, karena menyadari bahwa semuanya itu bisa lenyap begitu saja. Tapi kalau kita menggantungkan atau mendasarkan hidup kita pada Tuhan yang berkuasa, Sang pemilik kehidupan, yang punya janji yang baik buat kita, janji keselamatan, janji hidup kekal, maka kita tidak akan khawatir ataupun takut sekalipun bumi ini lenyap, tidak bersisa. Sebab pada akhirnya, saudara, ketika langit dan bumi ini lenyap, kita akan kembali kepada Tuhan, kita akan berkumpul di dalam sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang menderita di Venezuela akibat bencana yang sedang terjadi. Dan tentu kita mendoakan mereka supaya mengalami pemulihan dan mengalami pertolongan Tuhan. Dan terlebih daripada itu agar mereka
memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Iman yang teguh bersandar pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pemberi hidup yang kekal. Biarlah kita semua, saudara, senantiasa bergantung dan berharap kepada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita, sehingga kita tidak akan takut dengan apapun situasi yang ada, karena kita berharap dan berserah kepada-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa karena firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami tentang betapa bumi di mana kami tinggal saat ini, suatu saat akan lenyap, langit bumi akan berlalu, tapi Engkau Tuhan, firman-Mu dan pribadi-Mu tidak akan berlalu, dan kami yang percaya kepada-Mu akan tetap selama-lamanya bersama di dalam hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menggantungkan hidup kami kepada-Mu, bukan kepada hal-hal lahiriah yang ada di dunia ini, sehingga kami tidak terikat dengan segala yang ada di bumi ini, tapi hati kami terpaut kepada-Mu, tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus, dan berfokus kepada panggilan kekal, yaitu sorga mulia yang menanti kami. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan, agar kuasa-Mu bekerja, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan. Tuhan juga berkati pasca pemulihan gempa di Venezuela, agar semuanya berjalan dengan baik. Dan Tuhan berikan kekuatan, bahkan lawat setiap orang yang ada di sana, agar sungguh kuat dalam iman, percaya kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lumayan, lumayan. Sudah kecukuran nanti bisa pulang.
1: Ya Allah, ternyata memang benar hidup di rantau itu nggak semudah yang dibayangkan. Itu masih ada angkot. Mas, tunggu.
0: Sah, rezeki lagi. Memang rezeki terus lari kemana-mana. Mas, mau kemana?
1: Pokoknya jalan dulu aja deh, Bang.

0: Mas, turun di mana?
1: Aduh, saya juga bingung nih. Mau turun di mana ya? Di depan jalan itu aja deh, Bang.
0: Ah, Mas, kok ini serius? Turun di mana? Sebenarnya ini kok mau turun di mana, Mas?
1: Aduh, ya sini aja. Kenapa ya, Bang?
0: Saya penasaran dari tadi tuh, Mas, kok cari-cari alamat. Sebenarnya kok dari mana? Terus kok mau kemana?
1: Saya Indra, Bang, dari Malang. Saya baru di sini. Mungkin di sekitar sini ada kos-kosan kah?
0: Ji, Mas. Ini jalan buntu, Mas. Sebaiknya tong balik lagi ke kota, Mas.
1: Aduh, ini jalan buntu ya. Aduh.
0: Bagaimana kalau Mas ikut saya ke rumah, baru nanti besok pagi tong cari rumah kos.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali, Bang.
0: Panggil saya John saja, Mas. Saya bernama John.
1: Oke, baik, terima kasih banyak, Mas John.

Ini kisahku di Papua. Saya Indra, anak Malang yang tidak pandai bergaul bahkan dengan orang yang berbeda suku. Namun, suatu ketika saya harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman saya untuk sebuah tugas. Akhirnya, saya sampai di negeri yang dijuluki Surga Kecil Jatuh ke Bumi, Papua.

0: Kakak Mary, kakak.
1: Ada apa, John? John, laki-laki hampir siapa itu?
0: Itu Indra, kakak. Dia masih baru di sini. Indra juga belum punya tempat tinggal. Sabo dia tinggal lentong di sini sementara waktu saja. Kakak, bisa tau dia tinggal lentong?
1: Bisa, John. Tapi, laki-laki hampir itu dia mau tinggal di rumah gubuk seperti begini, kak. John, jangan ku bikin malu, kak.
0: Kakak, mau bagaimana lagi? Saya terpaksa, kakak.
2: Sebelumnya maaf merepotkan. Kalau boleh, saya numpang istirahat sebentar saja di sini. Insya Allah, setelah dapat rumah kos, saya bakal pindah dari sini.
0: Tidak apa-apa, mas. Semoga Mas Indra betah di sini, mas.
1: John, mari dulu.
0: Kenapa, kakak?
1: John, ku tanya, Amber itu dia mau bikin apa di sini? Terus, John, kakak cuma kasih ingat saja. Ku hati-hati. Amber itu orang baru, toh. Jangan-jangan...
0: Kakak ini terlalu prasangka buruk sekali sama orang. Mas Indra ini orang baik, kakak. Orang harus tolong dia. Kasihan dia juga, toh.
1: Betul juga, John. Cuma kakak hanya khawatir saja, om.
0: Kakak Mary, Indra ini kelihatan capek sekali tuh, kakak. Dia harus istirahat. Sudah larut malam juga nih, kakak.
1: Iya, sudah, John. Bilang Indra istirahat sudah. Biar nanti kakak di ruang tamu saja.
2: Ya Allah, terima kasih buat kasih sayangmu. Kau pertemukan aku dengan keluarga John yang menganggapku sebagai keluarga mereka sendiri.

0: John, John, bangun sudah, su pagi nih.
1: Iya kakak, saya masih mengantuk nih.
0: Ji, tapi kakak mau pergi kerja ini. Kujang lupa ya, ajak Indra supaya kamu udah sarapan, kakak sudah siapkan itu.
1: Iya kakak.
2: Ternyata memang benar ya Papua itu indah. Rasanya begitu nyaman di sini.
1: Mas, kenapa kok senyum-senyum sendiri begitu? Ini masih pagi, Mas.
2: Saya beruntung datang ke Papua. Alamnya indah, sejuk, bahkan saya temukan keluarga baru di sini.
1: Ya, saya ikut senang juga kalau Mas Indra beta dan merasa diperlakukan dengan baik di sini, Mas.
2: Oh iya, Kak. Dari tadi saya tidak lihat Kakak Mary, kemana ya?
1: Oh, betul, Mas. Pagi-pagi sekali tuh Kakak Mary sudah berangkat kerja. Oh iya, Kakak juga sudah siapkan tondo pusarapan, kurang makan pagi.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak Kakak John.

0: Akhirnya Mas Indra dapat rumah kos yang bagus.
1: Alhamdulillah, lumayan murah juga ya kos di sini. Terima kasih ya Mas John atas bantuannya selama ini.
0: Aman Mas Indra, semoga betah di sini.
1: Oh iya, tapi saya boleh minta bantu sekali lagi nggak Mas John?
0: Minta bantu apa? Kasih tahu saja Mas. Torang Su seperti keluarga sendiri. Apa itu?
1: Di sekitar sini ada masjid yang dekat kah?
0: Oh Mas Indra, mau sholat kah? Ayo santar.
1: Iya nih Kakak John, boleh.
2: John, kakak tidak lihat Indra. Indra di mana, Kang?
0: Kakak, dia sudah di depo kos yang baru di Jalan Nurin.
2: Oh, dia sudah dapat kos baru, Kang?
0: Iya, kakak.
2: Aduh, semoga dia betah di sini, eh.
3: John, coba aku lihat dulu. Siapa yang di depan, Kang? Buka pintu dulu, Kang.
0: Iya, kakak. Mas Indra! Saya rindu kos sekali, Mas!
1: Saya juga kangen banget sama Mas John sama Kakak Mary.
2: Aduh Mas Indra, aku punya umur panjang. Baru saja Kakak Mary tanya kok sama John. Mari, Indra masuk sudah.
1: Iya, terima kasih. Saya juga bawa oleh-oleh buat Mas John sama buat Kakak Mary juga. Semoga kalian suka ya.
0: Terima kasih Mas Indra, tapi jangan repot-repot.
1: Saya nggak tahu gimana balesnya semua kebaikan kalian, Kakak John, Kakak Mary.
2: Iya Indra, hidup ini kan harus saling tolong-menolong. Kan torang sama-sama ini manusia, jadi pasti saling membutuhkan satu dengan yang lain, toh?
1: Iya betul sih kakak. Oh iya, sudah jam 12 ini saya harus sholat, tapi kalau balik ke kos rasanya pasti terlambat sih.
0: Mas Indra jangan khawatir, ada masjid dekat sini, mari santai.
1: Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Semua hal yang saya butuhkan selalu dimudahkan lewat Kakak Jo, lewat Kakak Mary. Saya pamit ya Kakak Mary.
2: Iya Indra, jangan lupa ya kalau butuh sesuatu, kok kasih tahu John saja ya.
1: Terima kasih Kakak Mary. Kisah ini mengubah hidup saya selamanya. Perbedaan suku, budaya, bahkan keyakinan bukan pemisah silaturahmi. Saya mulai terbiasa hidup dengan lingkungan yang penuh toleransi karena saya yakin setiap amalan baik akan kembali pada diri saya sendiri. Demikian drama radio Toleransi di Papua. Sampai jumpa.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan malam ini bersama Pro 1 RRI Serui di pancar luaskan dari Jalan Patimura di frekuensi 96,4 MHz. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang mengikuti siaran kami bersama Pro 1 Serui melalui live streaming ya di RRI Digital, selamat malam tentunya untuk Anda. Ya, jelang kebersamaan kita di malam ini, tepat waktu di studio menunjukkan jam 8:59. Dan tentunya kami ajak Anda pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta, langsung dari Medan Barat 45 Jakarta. Selamat malam untuk Anda pendengar dan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan

0: rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
1: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
2: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Untuk defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
1: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
0: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
0: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, diantaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat, serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
17: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
18: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Jadi bijinya tetap mantar jalan.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Di via chat WA.
19: Dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung, katanya biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu
20: di sini pernah? 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
2: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
2: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now!
24: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
25: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
26: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
25: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
24: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
26: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
24: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Iya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
1: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Ngegame sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu udah...

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tuh narkoba.
5: Lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
6: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
5: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
6: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berlimpah dengan kasih karunia, yang selalu menyatakan perkenananmu atas kami. Terima kasih untuk penyertaanmu di hari ini, dan pertolonganmu yang Tuhan nyatakan. Kembali kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti, dan taat melakukan setiap kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pengusaha bernama Henry Heinz yang mendirikan Heinz Company di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan di tahun 1875. Ia sempat ditangkap karena dituduh menipu oleh para kreditur yang marah kepadanya. Dalam kondisi keterpurukan itu, Heinz tidak menyerah. Heinz adalah seorang yang percaya kepada Kristus. Dan saat itu dia berdoa. Dia mencatat setiap hutangnya. Dan kemudian memulai usaha yang baru. Usaha kecil-kecilan. Tapi usaha ini semakin maju. Dan dia berhasil melunasi semua hutangnya. Bisnis barunya berkembang luar biasa. Dan menjadi salah satu raksasa makanan global. Ada banyak orang yang ketika mengalami kebangkrutan, merasa bahwa hidupnya sudah selesai. Padahal bangkrut bukan berarti selesai. Bangkrut bukan akhir. Bangkrut hanyalah sebuah proses. Dan dalam proses itu kita tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, tapi sebaliknya tetap bersemangat. Ayub mengalami kebangkrutan yang paling ekstrim, yang tercatat di dalam Alkitab. Dalam satu hari ia kehilangan semua kekayaannya, bisnisnya, dan bahkan anak-anaknya. Secara manusia, Ayub bisa saja marah, kecewa, mengutuki keadaannya, dan mengutuki Tuhan, menuduh Tuhan tidak adil. Tapi respons Ayub berbeda. Dalam situasi kebangkrutannya itu, tertulis bagaimana reaksinya dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub sadar bahwa dia datang ke dunia, lahir ke bumi tanpa membawa apa-apa. Dan semua yang dia punyai adalah anugerah dari Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Artinya kedaulatan itu milik Tuhan. Tuhan yang memegang kendali dan bagian dari dirinya yang harus menjadi sikapnya adalah berserah kepada Tuhan. Ayub menjaga hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Seringkali godaan yang terbesar ketika kita mengalami kegagalan, kebangkrutan adalah menuduh Tuhan, menyalahkan Tuhan atas semuanya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keluarga dan semuanya yang bisa kita salahkan, kita salahkan. Tapi Ayub tidak, saudara. Dia tetap menjaga dirinya, hatinya untuk menyembah Tuhan. Dan kenyataan hidup Ayub yang selanjutnya menunjukkan bahwa memang kebangkrutan bukan berarti selesai. Justru Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dalam Ayub 42 ayat 12 dikatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan
dalam kehidupan Ayub. Tuhan adalah pemulih kehidupan saudara dan saya. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Pemulihan dari Tuhan mungkin tidak cepat seperti yang kita inginkan, tapi yang pasti tepat menurut waktu Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi akan selalu menolong kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bersemangat menjalani kehidupan, tetap bersuka cita di dalam Tuhan yang mengatur semuanya dan yang mengendalikan segalanya dalam hidup kita. Kalau ada di antara saudara yang kena PHK, diberhentikan dari pekerjaan, yang mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan, mari tetap jaga hati dan bersyukur kepada Tuhan. Bangkrut, kegagalan bukanlah akhir, bukan berarti selesai. Hidup kita masih akan dibawa dalam perjalanan yang diliputi dengan keindahan dalam rencana Tuhan. Tuhan sanggup membangun kembali dan memulihkan apa yang hilang. Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupan saudara dan saya lebih daripada yang dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali menolong menguatkan kami, membangkitkan semangat kami, memberikan kami pengertian. Engkau adalah Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami. Sekalipun ada kegagalan, ada kebangkrutan, ada kerugian yang kami alami, tapi kami percaya itu semua bukanlah akhir. Hidup kami belum selesai hanya karena kebangkrutan ataupun kegagalan. Kami percaya Tuhan punya rencana baik bagi kami, dan Engkau dapat memulihkan keadaan kami. Kami percaya kami akan mengalami berkat, pertolongan dan keajaiban demi keajaiban daripada-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Pertolongan dan mujizat-Mu nyata bagi kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Hallelujah.

0: gitu. Tapi memang mental juara lah yang menentukan gitu dengan cara bermain Messi.
1: Iran ataupun dari Belgia.
0: Kemarin Marek Verde juga seperti itu gitu. Tetapi memang dan 6 assist gitu. Yeah. Sedangkan Pele dan juga Mbappe itu baru 11. Artinya walaupun tidak mencetak gol kemarin Marek Verde juga seperti Messi bermain lebih free roll ke belakang dan akhirnya menciptakan set piece dari sepak pojok ya.
2: Yeah.
0: Itu menciptakan sebuah rekor baru bagi seorang Messi. Dia menciptakan kontribusi gol di melebihi Mbappe dan juga Pele yang kalau dihitung dari statistik 1966
2: yeah.
0: Dia berhasil mencetak 12 kontribusi gol, 6 gol dan 6 assist gitu.
2: Yeah.
0: Sedangkan Pele dan juga Mbappe itu baru 11. Artinya walaupun tidak mencetak gol penentu, tapi Messi menjadi salah satu orang yang kembali menciptakan rekor. Dan malam ini apakah ada rekor baru nanti, yeah, ataukah mempertajam rekornya dengan gol-golnya, karena udah 7 gol gitu. Tapi kalau ngomong dia masih kalah sama pencapaian Mbappe di beberapa tahun yang lalu ketika jadi top skor 2018 dia 2022 dengan 8 gol gitu.
2: Yeah.
0: Lalu Jus Fontaine ada udah lama tahun 50-an dengan 13 gol, belum ada yang mencapai itu gitu. Nah, apakah kalaupun Argentina melaju, apakah Messi mampu mencetak gol melebihi Jus Fontaine gitu, menjadi minimal mendekati lah 11 atau 10 gitu.

0: Saya sapa pendengar, ada Pak Sowan di Samarinda. Selamat malam Pak Sowan.
1: Selamat malam.
0: Ya. Oh ya, silakan Pak Sowan.
1: Bencana bagi negara-negara besar.
0: Wah.
1: Itu Portugal dan Brasil sekarang ketemu di bandara.
0: Lagi pulang kampung bareng ya.
1: Ya, dia mau masih nunggu Messi lagi.
0: Oke. Oh, luar biasa nih sarkasnya.
1: Nunggu Messi. Ya jadi maaf saya tidak hafal dengan nama-nama orang-orang pemain bola ya, tapi kalau saya menurut naluri yang saya pegang beberapa hari yang lalu, saya katakan Brasil pasti kalah dia.
0: Ya.
1: Jerman Barat saya bilang kalah dia.
0: Ya, baik.
1: Nah, sekarang Messi ditunggu di bandara.
0: Baik.
1: Nah, nanti mungkin Mesir bagaimanapun juga 3-1.
0: Baik, terima kasih ya Pak Sowan ya. Ya. Pak Sarwi di Surabaya, selamat malam Pak Sarwi.
2: Salam olahraga Bung Lokman.
0: Salam olahraga, silakan.
2: Atau Bung siapa itu? Satunya
0: Bung Estu.
2: Bung Estu, salam olahraga Bung Estu.
3: Salam olahraga.
2: Gak usah banyak-banyak. 3-0 untuk Argentina.
0: 3-0, baik. Terima kasih Pak Sarwi, Surabaya. Saya menuju ke Bogor, Bu Dinda, malam Bu Dinda.
4: Malam kembali Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan.
4: Bung Estu, salam olahraga Bung Estu.
3: Salam olahraga Bu.
4: Brasil sama Portugal lagi tunggu Messi katanya kan. Pulang bareng gitu ya, biar seru gitu kan. Tapi mudah-mudahan yang ditunggu nggak datang ya.
0: Baik.
4: Ya, apa 2026. Yeah. Messi 2-1 untuk apa Argentina ya.
0: Baik.
4: Oke, makasih.
0: Terima kasih.

0: Pak Jafar di Brebes, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Silakan, mungkin singkat sekali.
1: Iya. Ya. Alah, tadi malam aku kecewa, Bung.
0: Iya.
1: Dukungannya kalah.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sekarang ora enggak kalah lah. Aku mendukung itu, Bung. Mendukung Mesir, Bung.
0: Baik, ya.
1: 2-0. Tapi nanti kalau yang kalah siap perahu ya, Bung. Buat pulang kampung, ya.
0: Baik, ya, terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Dengar sesaat lagi kita akan ikuti dengar bareng perjalanan atau pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Mesir dan berjalan di Stadion Atlanta Stadium, dan tentunya ada rekan kami Bung Rossi dan juga Bung Joko yang akan menemani Anda.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir.
0: Ya, Bung Rossi silakan. Dan juga Bung Joko ya. Dan kita akan ikuti bagaimana dengar bareng pertandingan Timnas Argentina versus Mesir.
2: Ya, pendengar RRI dari Atlanta Stadium di kota Atlanta, Amerika Serikat. Kali ini merupakan pertandingan terakhir di fase 16 besar dan mempertemukan antara Timnas Argentina yang akan menghadapi Timnas Mesir. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni dari kubu Argentina mempercayakan mister gawangnya kepada sosok kiper senior Emiliano

0: Paredes nomor punggung 5, dan nanti akan menyokong 3 gelandang serang. Yang pertama adalah Rodrigo De Paul nomor punggung 7, ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez, dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk duet striker, ya, sementara untuk duet striker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu pendengar, untuk pelatih Hossam Hasan Hussein di kubu Mesir pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Subir nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor punggung 2 Yasser Ibrahim dan juga Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Yeah. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai back sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasem Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Mohamed Salah yang akan menjadi penyerang lubang, dan untuk striker utama ada Mustafa Zico nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat, VAR referee, asisten Willy Delahoud juga dari Perancis yang akan membantu di VAR room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar, dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Estu, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
1: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu back kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada tanda analisa gegar otak, gegar di kepala, sedikit ada benturan, ternyata bisa belum dimainkan di pertandingan ini, dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan berdua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet, Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
0: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam, dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masukin 7 tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan, tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan pelit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani, kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo.

0: Fernandes setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, mencoba mengutik-utik dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi, di tuju adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, ini tuju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, yang di sana tuju adalah Rodrigo de Foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini, tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristiano Romero, masih menguasai bola sepenuhnya, Cristiano Romero dorongkan ke depan, ada de Foul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mac Allister, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di jantung pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, masih sulit dijangkau tadi tampaknya, umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina, saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir, mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir dari sektor kanan saat ini. Kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Lisar, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya, mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana nomor punggung 2 ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hani, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri, masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, mampu tadi, bagaimana penguasaan dari Imam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada de Foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-ngutik bola dia, de Foul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Lisandro Martinez, mencoba melewati satu pemain Brasil, saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi, justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandes terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir, Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim, dorongkan lagi ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali, saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa di bisa dimentahkan tadi, bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi, dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina, di sana ada Imam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina, saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina, nampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi, ataupun pemain dari Mesir, terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir, justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya, justru kini bola dicuri pemain Argentina, lalu de Foul tadi juga salah melakukan passing, justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amush, bagaimana Imam Ashur masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan, Hasan merangsek dari sektor kiri peta Argentina, mampu dia melewat satu pemain Argentina dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain Argentina nomor punggung 3 tadi, tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah dan tampaknya juga ada satu pemain lagi tampaknya Ashur juga masih menimang-nimang, ya, sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi ke gawang, di sana berbahaya, oh, gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, kini umpan saja ke sektor kanan, ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir. Dari sektor kanan sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir, namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina, kuasai sepenuhnya kini Enzo Fernandez, kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir, umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya, namun dorongkan lagi kepada Romero, umpan ke depan yang tujuh, di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina, Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan sayap kiri yang dituju tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah, umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh, kembali digagalkan, dicocor saja bola tadi yang memang sangat berbahaya. Bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir, kini lemparan ke dalam Molina, Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero, umpan kepada McAllister, mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez, mampu dia mulai lepasan dari sisi kiri, Julian Alvarez langsung shooting, tado! The foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi, namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo De Paul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani, tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Masih Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes, kini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez, menjaga gawang di Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir, ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir, dan terjadi lagi bagaimana duel di sini, Imam Ashur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana, tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi, namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina. Dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya. Ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan. Dorongkan saja kepada nomor punggung 12. Di sana ada Hashim Hasan. Tarik lagi, tarik umpan ke belakang. Pada Nana Hani. Umpan lagi kepada Yasir Ibrahim. Dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar dia ke sektor kiri tadi kepada Hafiz, balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan, di sana tujuan adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan. Hasan masih melilit daun, melakukan umpan kenangan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo de Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, gimana Romero tadi? Cristian Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16 penjaga gawang Argentina ini, sudah lakukan tendang saja ke depan yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez. Terjadi dual chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina hingga memasuki menit ke-11 detik 44. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina masih menguasai lini permainan dan saat ini ada Enzo Fernandez lewat di garis tengah permainan, sodorkan saja kepada Tagliafico kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang, ada Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan, melebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13 Cristian Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez sudah mengirim bola, dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Emang Asun nomor 8 dan Rafael Rodrigo de Paul tadi menggajal keras Emang Asun sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini penyelan bebas. Kali ini ada Mohamed Salah menyusul dari sebelah kanan, otak-atik dia berikan kepada Hasan kini umpan tarik berbahaya, namun sayang berhasil di top duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasser Ibrahim umpankan saja, berikan kepada nomor punggung 17 Muhammad Lasin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, namun sayang berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19 Marwan Atia berikan kepada nomor punggung 8 Emam Asur utak-atik dia. Pas lagi ke belakang, kali ini ada Atia sundulan aja, gol. Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul Yasser Ibrahim nomor punggung 2. Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Emam Asur sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Untuk sementara waktu Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga itu?
2: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya, bahkan ball position, through pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya, tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan. Bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir, dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina. Dan Yasser seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia back tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas, lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian-keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu duel di lini tengah.
1: Dan ya, kali ini Emang Asur merangsek dari sebelah kiri, berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil disapu tadi oleh Cristian Romero, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor punggung 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam, sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia. Umpan saja ke depan, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur dibayang-bayang oleh 3 pemain, sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez. Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro. Molinaro umpan pendek saja kepada Cristiano. Berhasil Salah mencuri bola sekali. Salah berbahaya pendengar. Ah, sayang sekali. Sayang seribu sayang, disapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim tarik saja, melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia masih umpan saja, berikan kepada Yasser Ibrahim. Umpan 1-2 dia dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Kali ini sudah dilakukan. Ada Karim Hafiz. Umpan saja ke depan. Maksudnya kepada Mustafa Zico yang dituju. Terjadi kop duel, namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Tagliafico. Tagliafico, Nicola Tagliafico, sudah dilakukan lemparan jauh ke depan. Maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez. Namun saya mendengar ada insiden lagi pelanggaran. Ya, tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez. Pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh cetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Romero. Romero melepar saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang, berikan kepada Emiliano Martinez. Emiliano Martinez saat ini sodorkan bola kepada Lisandro. Lisandro saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berlari cepat, dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan. Lionel Messi, kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada, ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3, dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir, dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten, mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi, sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir, nomor punggung 23, yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi. Dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh, ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi, dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit kiper Muhammad Subir memblok tendangan sang mega bintang Lionel Messi. Kali ini serangan mendadak dari timnas Mesir. Ah, namun saya sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa penyelamatan gemilang dari Mohamed Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Mohamed Subir, dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat, Bung Esto, dengan sebuah drama yang sangat menarik ini? peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung?
2: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat melakukan agak sedikit lengah, bahkan Yasir Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir,
1: yeah.
2: Lalu ada serangan balik antisipasi Hossam yang terlambat antisipasi. Untungnya
1: yeah.
2: Mustafa Soher ini mampu melakukan blocking, jadi yeah. Seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain Mesir, dan ini akan makin membuat seru pertarungan di lini tengah kedua tim.
1: Ya, saat ini sudah kembali bola bergulir dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz, berikan kepada Imam Assur. Imam Assur berebut bola dia, terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez melebar saja, berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru, back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia, back pass umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Romero. Kali ini ada Noel Maluna, berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi. Berhasil direbut oleh timnas Mesir, namun saat ini ada Cristiano Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan 1-2 maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Mohamed Salah. Terjadi pelanggaran tampaknya, di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Mohamed Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit François Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bung Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru 20 menit pertama? Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan, skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bung.
2: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka. Marwan Atia, ada juga Muhammad Lazin maupun Hossam Hassan, walaupun Hossam Hassan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali ya. Mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu, tapi mencoba membuka ruang. Mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka. Mereka melakukan trupas-trupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas trupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina, tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina, dan sebuah gol yang menurut saya sangat istimewa beramal dari pergerakan lini tengah mereka. Ada Marwan Atia memberikan umpan, dan di sana sudah ada Yasir Ibrahim yang sebenarnya back tengah yang tiba-tiba merangsek membantu serangan, dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Zico ataupun Mohamed Salah. Tapi ternyata ada pemain belakang yang malah ke depan, bukan di saat set piece ya, ini saat aktif melakukan penyerangan, artinya
1: open play,
2: artinya ini sangat percaya diri sekali. Dan ketika mereka sempat hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasir Ibrahim, lalu ada antisipasi salah dari Hasim Hasan tadi, ternyata dibayar lunas oleh kiper Mustafa Zober dengan blok MSI. Ini meningkatkan lagi dan membuat kepercayaan diri makin kuat lagi. Jadi ini terus terang beban menjadi milik Argentina, tetapi hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh tim manapun, dan ini harus diantisipasi.
1: Satu lagi, Bung, ini jika kita berbicara terkait Mesir ini, maksud kami Argentina ini, tampaknya sosok McAllister masih belum maksimal ya, Bung. Biasanya harusnya McAllister mengalirkan bola dan juga menahan laju serangan, tapi tampaknya saat ini tidak terlalu signifikan perannya di atas lapangan.
2: Iya, satu hal seperti itu yang dilihat dari McAllister belum tidak maksimal, tapi ada satu lagi menurut saya, tidak dimainkannya Thiago Almada juga cukup berpengaruh ya, karena beberapa kali Thiago Almada ini walaupun menurunkan 3 penyerang sekaligus bersama Lautaro Martinez, tetapi biasanya ini lebih bergerak dan Messi biasanya lebih ke belakang. McAllister bisa konsentrasi bersama pemain-pemain tengah, tapi kali ini justru dengan hanya 2 pemain di depan, Messi dan juga Alvarez, malah justru seolah-olah di tengahnya malah kurang gitu. Jadi ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh Mesir gitu.
1: Ya, kali ini pertandingan mulai bergulir dan saat ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Bung Joko Saputra.
0: Ya, memasuki menit ke-26 detik ke-8, saat ini Mesir bangun serangan nomor 15. Di sana ada Hafiz dilakukan ke belakang kepada Asyur tadi, sudah melewati satu pemain Argentina namun masih belum bisa terjadi sana perebutan antara pemain dari Argentina dan juga Mesir. Kembali saat ini nomor 3 sudah umpan saja ke kanan. Kita masih melihat ada Hasan mampu menguasai bola sepenuhnya. Hasan dari Mesir tampaknya tarik ke belakang kepada Yasir Ismail, pendek saja ke 1-2. Di sana ada nomor punggung 19 Atia, umpan saja ke depan yang dituju ada Jiko, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serang Argentina melalui Enzo Fernandez kepada Paredes, tarik lagi ke belakang dia, tidak mampu namun bisa dijangkau oleh pemain dari Argentina tadi. Kuasai bola sepenuhnya dari sektor kanan, ada Molina, kembalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih menguasai bola sepenuhnya. Romero mendekati kotak 16 pertahanan Argentina, umpan ke depan ada Lionel Messi, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan dengan kaki kiri yang dituju ada Julian Alvarez, masih mengontrol bola, beli-beli ada pertahanan dari Mesir, masih Julian Alvarez mencoba melewati satu pemain Mesir, mampu dia melewati, umpan pendek saja kepada Enzo Fernandez, beli-beli ada Enzo Fernandez, masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Kita lihat di sana ada nomor punggung 3 Tagliafico, dorong lagi ke belakang ada Martinez, umpan lagi pendek saja kepada Paredes, umpan ke sektor kiri ada ke foul, umpan crossing mampu dibuat tadi oleh penjaga gawang dari Mesir. Dan kini bola masih proses sepenuhnya oleh Argentina, masih Julian Alvarez, umpan lagi melakukan ke sektor kiri pertahanan Mesir, mampu di heading oleh pemain satu Mesir tadi, mampu saja dibuang saja atau diamankan oleh pemain belakang Mesir tadi. Dan kini terjadi cup duel di sektor tengah lapangan pertandingan dan proses sepenuhnya oleh pemain belakang dari Argentina. Kini masih meliki ada Paredes, tarik lagi ke belakang ada Romero, menahan bola sejenak dengan kaki, masih melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor tengah. Bagaimana tadi McAllister susah menjangkau dan justru bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Kini jauh saja ke belakang, dituju adalah Rami Rabia, dorongkan saja bola melambung melewati, hampir melewati garis hingga pertahanan, bola bisa dikuasai penuhnya oleh pemain Argentina. Ada Rodrigo Paul, umpan pendek kepada Enzo Fernandez, kepada Lionel Messi, masih kotak penalti, Lionel Messi masih mengikuti dia, kepada Enzo Fernandez, masuk shooting, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir. Dan bagaimana bola di udara tadi dipetik oleh penjaga gawang Mesir dalam pelukan dan dilempar saja jauh. Yang dituju tadi maksudnya adalah kapten kesebelasan ada Mohamed Salah, namun kontrol yang kurang sempurna tampaknya sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina. Saat ini masih Leandro Paredes dari sektor tengah menguasai bola, umpan dorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandez, umpan saja kepada rekannya namun bisa diblok pemain dari Mesir. Ini terjadi lagi duel di sektor pertahanan dari Mesir, umpan saja ke depan yang dituju satu pemain Mesir, di sana ada Mohamed Salah, gagal dia tadi mengontrol bola dan heading saja kepala tadi oleh pemain belakang dari Argentina. Tampaknya ada Romero dan mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Argentina, umpan saja ke depan. Ini serangan balik cukup cepat dari sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, beliau sudah umpan ke mulut gawang, mampu di sana ada Rodrigo Paul, umpan tadi pada McAllister, namun kembali dicocor saja bola, umpan ke pendatar atau backpass kepada rekannya. Namun kini tekanan masih dilakukan Argentina, Martinez berusaha membantu serangan kepada McAllister dan dilanggar tadi. Bagaimana Alexis McAllister tadi harus dilanggar oleh pemain belakang dari Mesir tampaknya, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Kita masih menantikan apakah tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini hingga memasuki hampir menit ke-30. Karena memang tadi gol dari Yasir ini membuat tim Tenggu Argentina harus tertinggal 0-1 di babak yang pertama hingga memasuki menit ke-30 ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan menghadapi bola tendangan bebas ini. Nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina, ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan, tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya, sudah bersiap-siap dia
2: sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Coba akan melakukan eksekusi tendangan, dan juga sana ada Paredes. Siap-siap sudah Lionel Messi, langsung tendang ke belakang. Oh, masih bisa diblok tadi. Lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sowir. Jaga gawang dari Mesir ini kembali digagalkan, sehingga masih aman lagi nih gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina. Karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi, dengan Sowir blok tadi tendang oleh, oh, tampaknya membentur tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi? Apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya? Dan kini gulir lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja pendek 1-2 kepada Molina, dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan ataupun area pertandingan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam saat nomor 19. Di sana ada Atia, Marwan Atia turunkan saja bola ke belakang pada Sowir, jaga gawang Mesir, lempar dari sektor kiri ada Rami Rabia, kembali lagi kepada Atia, umpan saja ke belakang kepada penjaga gawang Sowir, Mustafa Sowir melempar dia ke kanan. Di sana ada Ibrahim, dorong lagi kepada Sowir, bareng lagi kepada Yasir Ibrahim. Memang tampak percaya diri pemain Mesir ini, walaupun bermain di sektor kanan pertahanan sendiri, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil melihat rekannya berdiri bebas. Masih Yasir Ibrahim, langsung saja rongkan bola umpan ke depan yang ditutup masuknya El Jico. Terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Argentina, terjadi perebutan antara Martinez dengan Zico, dan dicocor saja tadi bola oleh Martinez. Tidak ingin tampaknya Martinez mengambil resiko di pertahanannya sendiri, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh pemain sayap Mesir tadi, dan tampaknya kita masih menunggu ada instruksi dari wasit untuk menunggap lemparan. Nah, sudah dilakukan lemparan, dilakukan terhadap nomor punggung, dan sana ada Hadi umpan saja ke gawang di masuk tadi, yang dituju adalah Asyur. Terjadi lagi perebutan bola di udara tadi, ataupun adanya duel antara pemain dari Mesir nomor 17 ada Mohanad Lassin dengan Lian Alvarez tadi, dan tampaknya dilanggar. Lian Alvarez dilanggar oleh pemain dari Mesir ini, Mohanad Lassin. Ya, memang Mohanad Lassin ini di pertandingan menghadapi Australia juga berada di bangku cadangan, bukan starting line up, namun di pertandingan 16 besar ini justru pemain asal Pyramids yang terkuat Blue Pyramids ini justru menjadi starting line up di pertandingan hari ini. Dan saat ini bola sudah bergulir, Paredes Argentina mencoba untuk memasuki bola dari sektor kanan, umpan 1-2 kepada Molina, masih Paredes, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Oh, cantik sekali kopi tadi, bagaimana pemasan bola dari pemain Mesir dari sektor kiri ataupun sektor kiri serangan dari Mesir. Umpan pendek belakang kepada Atia, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Lassin, Mohanad Lassin, dorongkan saja ke kanan, di sana ada Muhammad Hani, kerja 1-2 bersama Husin Hasan. Husin Hasan masih milik-milik dari sektor kiri pertahanan Argentina, masih berdiri dia memberikan umpan saja kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah masih mencoba menggiring bola dia dari sektor tengah pertahanan Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Gito, umpan lebar dari sektor kiri, di sana nomor 15 ada Hapes, umpan 1-2 dia bersama Aru Asyur. Asyur kembali dorongkan bola ke sektor tengah, kembali lagi kepada Lassin, umpan dorongkan ke depan, yang dituju tadi maksudnya kepada Hapes, umpan lagi kepada Asyur. Terjadi perebutan dua ataupun bola di sektor pertahanan dari Argentina, kembali masih direbut, umpan langsung ke belakang, dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi. Bagaimana tendangan percobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz? Kita masih menantikan bagaimana Argentina mencoba kembali melakukan serangan melalui tendangan gawang. Tampaknya akan dieksekusi oleh nomor punggung 6. Dari sana Lisandro Martinez, pendek saja memberikan umpan kepada Emilio Martinez, turunkan saja bola, langsung tendang ke depan. Itu juga tadi ada Julian Alvarez, terjadi perebutan tadi, Julian Alvarez dengan Talupiaku. Talupiaku masih berebut bola, kembali akan ke Paredes, turunkan saja melebar kepada Romero. Kita masih menantikan Cristiano Romero, berikan umpan pendek saja, di sana ada yang mengumpul bola, tampaknya Paredes umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Madrid. Ada Talupiaku, tarik lagi ke belakang, ada Julian Mars ataupun Enzo Fernandez, tarik lagi kepada Mark Alister, Mark Alister kepada Lionel Messi, umpan 1-2 kepada No Paul, masih No Paul, mencoba melindungi jauh, kembali lagi bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola atau mengamankan dari serangan-serangan pemain di trigo Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, akan dieksekusi langsung oleh Ruben Molina, dorong saja tuh, lempar ke belakang jauh kepada Martinez. Pendek saja Martinez, dorongkan saja lagi bola kepada Paredes. Masih melilu Paredes, umpan kepada Mengalister. Masih dia menguasai bola saja, umpan kepada Lionel Messi. Lionel Messi tarik lagi kepada Ricardo Paul, umpan lagi kepada Paredes. Paredes tarik lagi ke belakang, ini tuju ada Romero. Pendek lagi kepada Paredes, masih menguasai bola Paredes dari sektor tengah lapangan pertandingan. Putar-putar dia, melihat rekannya yang berdiri, dia masih pendek saja kepada Enio Fernandez. Tarik lagi ke belakang Martinez, dijemput lagi oleh Enio Fernandez. Dan kedua kali kepada Juan Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir tadi tampaknya. Balik lagi Talbiaku kepada Juan Alvarez. Tarik lagi kepada Paredes. Paredes masih menahan bola sejujurnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Paredes pendek saja kepada Enio Fernandez. Masih menguasai bola Enio Fernandez. Umpan saja diagonal ke sektor kiri. Dan ditahan, dikontrol sejenak oleh Asyur tadi. Dan langsung bola ditendang ke depan yang dituju oleh adalah itu tadi adalah kapten kesebelasan dari Mesir, namun susah dijangkau tampaknya. Bagaimana memang penguasaan bola saat ini memang masih di dalam kendalian pemain tim Argentina. Ini Romero dari sektor belakang pertahanan sendiri, umpan pendek saja yang dituju oleh Paredes dan terjadi duel saja tadi di lini tengah, namun sebuah pelanggaran. Justru saat ini kita masih menantikan Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih bola umpan 1-2 wacu tadi Emam Asyur dengan Atea, namun kini dibuasai sepenuhnya, bola dipotong saja oleh pemain dari Argentina dari sektor tengah Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Romero. Umpan saja dorongkan ke depan ada Novao, umpan lagi kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan pendek lagi kepada Rudi Novao, umpan dorongkan dia bola ke sektor tengah namun dipotong oleh pemain dari Mesir. Terjadi duel lagi, ada Lionel Messi mengirim pasus shooting, tendangan kaki kiri Lionel Messi masih lagi-lagi jauh dari sasaran dari gawang Mesir. Dan lagi-lagi bagaimana tendangan kaki kiri percobaan dari luar kotak penalti masih jauh dari ataupun masih belum on target dari gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Sawmir. Kita masih menantikan memang bertubi-tubi timnas dari Argentina ini terus memancarkan serangan melalui tendangan langsung, melalui heading ataupun melalui eksekusi melalui dari sipis tendangan bebas sudah dilakukan namun belum memenuhi target. Kita masih menantikan saat ini bola bergulir, tampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir. Kita masih menantikan, ya tampaknya Mesir menguasai bola, di sana ada Hafiz sudah lakukan lemparan namun kurang sempurna tadi, dikuasai kembali oleh Argentina. Kini melalui nomor punggung 6 tadi ada Martinez, Lisandro Martinez derikan pendek sebelah kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi kepada Rodrigo Doval, kembalikan tarik kepada nomor punggung Molina, tarik lagi kepada Doval, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada Doval. Cantik sekali permainan Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Paredes, umpan saja dia gol ke sektor kanan yang dituju ada Julio Alvarez, kontrol sebelah saja, umpan dari Doval, Julio Alvarez. Taliafico tampaknya tadi yang menyisir dari sektor kanan pertahanan Mesir, memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez. Namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir. Kita lihat Mustafa Sobir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina. Sehingga memasuki hampir menit ke-40 ini ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini, tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir termasuk penjaga gawang Mustafa Sawmir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti. Dan kita lihat juga pendengar saat ini penjaga gawang dari Mesir Mustafa Sawmir juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang. Bagaimana tendangan Julian Alvarez tadi sempat ditepis ataupun diblok yang mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Sementara itu hingga hampir memasuki menit ke-40, skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
3: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina, akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir. Dan sudah tampak sekitar 4, 5, 6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang. Sudah meniup peluit wasit Letizier. Kali ini sudah dilakukan, berbahaya datangnya umpan. Namun sayang sekali pendengar, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Tagliafico. Hanya melayang di atas mister gawang dari timnas Mesir. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir. Kali ini dihadapi oleh Mustafa Subir. Sudah dilakukan umpan saja, berikan kepada Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Rami Rabia umpan langsung ke depan. Maksudnya tadi diberikan kepada sosok Imam Asur. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini ada Cristiano Romero. Cristiano Romero melebar dia. Berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes mendribel bola mendekati garis tengah permainan. Umpan saja melebar kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan. Kali ini back pass lagi kepada Paredes. Paredes umpan 1-2 dengan De Paul. Berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Molina sudah melakukannya. Kali ini berikan kepada Alvarez. Alvarez umpan kepada Leandro Paredes. Saat ini masih Argentina lewat Molinaro. Molinaro umpan lagi, sodorkan ke depan. Ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan 1-2 dia. Berikan kepada Paredes. Paredes umpan lagi kepada Rodrigo De Paul. Kali ini Rodrigo De Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Dan kali ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez dari sisi kanan maksudnya. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum ataupun terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir. Dibuang saja bola, dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja, sodorkan ke sebelah kanan penyerangan. Berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul melebar dia ke sebelah kiri. Berikan kepada Lisandro Martinez. Martinez umpan saja, sodorkan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan tarik tadi, maksudnya berhasil. Saat ini masih ada Argentina, ada Messi. Messi berikan kepada Alvarez. Alvarez meluk-luk dia. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan langsung tadi dilakukan Alvarez. Namun sayang sekali melebar di sektor ataupun sisi sebelah kiri mister gawang dari Mustafa Subir, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Hingga menit ke 42 detik ke 30 saat ini Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz. Karim Hafiz melewati para pemain Argentina, namun berhasil tadi disapu tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain, namun berhasil dicocor tadi saja bola oleh McAllister. McAllister kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atia. Marwan Atia berikan saja kepada sang kapten, yaitu Mohamed Salah. Mohamed Salah back pass lagi, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dengan Mohamed Salah. Saat ini Mohamed Salah menggiring bola, namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada McAllister, berikan umpan saja melebar ke sisi kiri. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mendribel bola dia mendekati garis tengah permainan. Umpan saja pendek berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi, berhasil tadi bola dibuang oleh salah satu pemain, yaitu Muhammad Mohanat Lasin. Namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter, mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas. Sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, namun dicemput saja pendengar bola di udara oleh kiper Mustafa Subir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1. Dan kali ini Mustafa Subir tendangan langsung ke depan. Maksudnya Mohamed Salah yang dituju, berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini meliuk-liuk bola, berikan kepada Atia. Atia berikan kali ini pada sang kapten Salah. Melewati 1-2-3 pemain, namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Cristiano Romero. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Cristiano Romero tadi nomor punggung 13 back timnas Argentina ini menjegal keras Mohamed Salah. Namun wasit asal Prancis, yaitu François Letessier, tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir. Timnas Mesir melakukan serangan. namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina. Dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kali ini ada Rami Rabia, lempar saja ke depan, terjadi kop duel, kali ini kembali bola berada di udara, dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Karim Hafiz. Karim Hafiz berikan saja kepada Imam Asur. Imam Asur menyisir dari sebelah kiri, namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul berikan saja kepada McAllister. McAllister saat ini di tengah, di garis tengah permainan, dia mendribel bola, dia maju ke depan, berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan lagi melebar, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul back pass dulu ke belakang, berikan kali ini Lisandro Martinez. Lisandro Martinez maju, dia membantu penyerangan, kali ini berikan kepada Leandro Paredes. Paredes umpan melebar pada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul, umpan saja ke depan, namun berhasil terjadi buang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya, berbahaya, namun kembali lagi Mustafa Sobir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir, ada Muhammad Hani. Muhammad Hani melangsek dia ke depan, umpan saja maksudnya, berikan kepada nomor punggung 11 Mustafa Zico, namun sayang sekali Mustafa Zico tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan, deras datangnya bola, terjadi kop duel, dan pendengar ada insiden pelanggaran tampaknya salah satu pemain Argentina tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir, yaitu Rami Rabia, dan tampaknya Julian Alvarez tampaknya tadi terjadi kop duel di udara, dan kali ini Rami Rabia tergeletak di atas lapangan. Wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung?
2: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah ya, lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch in box dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi ya, tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16, dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang-peluang baru. Tapi akhirnya mereka juga, bola akan mentah di para pemain dari pemain bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
3: Ya, kali ini permainan kembali bergulir. Kali ini ada Hasem Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasem Hussein mampu dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan, umpan saja tarik ke depan, namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dibayang-bayang oleh dua pemain, back pass saja ke belakang, berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah, dia berikan kepada Cristian Molinaro. Molinaro saat ini, maksud kami Cristian Romero. Cristian Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan, dia umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi. Saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola, dibayang-bayangi oleh satu pemain, umpan saja back pass lagi, berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. Masih Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Leandro Paredes, masih mencari rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan, berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolas Tagliafico. Sayang sekali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolas Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima, sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Ya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya, sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Sobir nomor punggung 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Subir, dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi kop duel. Hasan Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil dibuang tadi oleh McAllister dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asur tadi sudah meminta kepada pelatih Hussein, Hasan Hussein, Hasan Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi kop duel, jatuh di kaki Hasan Hussein. Hasan Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Mohamed Salah. Mohamed Salah saat ini umpan melebar, dia berikan kepada maksudnya nomor punggung 15 Karim Hafiz, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada McAllister, namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Subir. Lagi-lagi Mustafa Subir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini, dan dengan dibunyikannya peluit babak pertama tadi berakhir. Skor sementara masih unggul 0-1 untuk timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya kami pada Fajar Nugroho.
4: Ya, terima kasih pendengar-pendengar dimanapun Anda berada. Pada dini hari ini kami tim dini hari Pro 3 bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Lukman Tara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan Mesir. Bung Estu, pagi Bung Estu. Padahal sebelum masuk studio, Bung Estu sempat ngomong sama saya, feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? Pulang kampung atau menang? Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih, Bung? Kok ya bisa sampai buntu sehebat Argentina ini, Bung?
2: Ya, yang pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya akui sangat bagus sekali. Bukan ya hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan B2B ya. Tapi di saat serangan B2B itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika sudah di kotak 16, dan terbukti beberapa kali. Contohnya tadi catatan saya di menit ke 37 detik ke 36 waktu posisi Messi menguasai bola masuk kotak 16 di dari tengah ya, tapi akhirnya bola ditendang dan bolanya melambung.
4: Kenapa?
2: Karena tidak ada ruang untuk melakukan tendangan, jadi sangat rapat sekali. Itu yang coba dilakukan oleh pemain Mesir. Dan di menit ke 42 detik ke 17 tadi ada kemelut di
4: depan gawang,
2: di depan gawang
4: Mesir, Mesir ya.
2: Dan tendang diakhiri dengan sepakan Julian Alvarez, dan tendangannya melambung. Ya, karena memang posisinya tidak enak sekali untuk melakukan shooting. Jadi ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tetapi ke peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Marouane Fati ya, ketika timnya dapat serangan turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi
4: ya,
2: ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri. Dari sisi kiri mereka melalui pemain Nusana,
4: sisi kanan pertahanan Mesir berarti.
2: Iya, sisi kanan pertahanan jadi ada serangan dari Mesir ya,
4: serangan
2: dari Mesir. Dari Mesir, dari Hussein Hasan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya Argentina. Ternyata pemain sekelas Hussein Hasan bisa melakukan melewati 2 atau 3 pemain. Dan ini menurut saya agak aneh ketika mereka justru bisa melakukan crossing ya. Bisa melakukan crossing dari sisi jauh gitu ya.
4: Yeah.
2: Dari sisi jauh dan posisi yang enak. Dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Argentina.
4: Oke, saya harus berikan kredit kepada M. Sober, kiper dari Mesir yang impresif, 3 save Catatan saya tadi ada 3 save yang krusial banget yang dilakukan oleh Mohsober. Dan bagaimana Argentina menjawab kebuntuan ini kira-kira nih di babak kedua nih, Bu?
2: Iya, harus ada lebih variasi lagi, yang pasti harus ada bisa membuka ruang untuk memiliki ruang tembak ya. Itu yang sejauh ini tidak dimiliki oleh para pemain dari Argentina. Defense lawan cukup bagus ya, dengan 14 clearance termasuk 6 intercept, itu artinya mereka cukup klinis ketika melakukan pembuangan atau menyapu bola, dan ini menurut saya jadi modal sejauh ini, modal Mesir yang bagus. Nah, tetapi tadi ada yang satu pemain yaitu Eman Asor yang minta diganti. Ini juga mungkin bisa berpengaruh atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Tetapi balik lagi, kedisiplinan, rasa percaya diri pemain Mesir ini cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada catatan menarik tadi, setelah mereka mencetak gol di menit ke-15 tadi, menit ke-17 sampai ke-19 itu Argentina melakukan

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK

0: Kafri dari Kak Widya Sari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
1: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas kreditnya. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
0: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, pendengar podcast di manapun Anda berada. Saya dan Bung Estu sudah di studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya, 0-1. Dan Bung Esu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya, mungkin ya, Bung Joko.
1: Siap.
0: Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Dan kita masih menantikan kick-off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Kapten kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan kick-off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan tenangan kaki kiri ke belakang dia. Ini tujuh tadi adalah Patia, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan. Itu adalah Hasan dan terjadi lagi duel direbut oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi mengutik-utik dia, umpan ke depan. Di tujuh ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi. Kini selamat aman gawang dari Mesir tadi, dari gempuran tadi dari pemain Argentina. Masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanannya sendiri, namun kembali bola dicocok saja oleh Parades pemain dari Argentina ini, sehingga yang menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Sudah dilakukan pendek saja kepada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang sehingga hanya menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir. Tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14 tadi, ada Fati, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor tengah. Di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani tadi, dorong ke depan, yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez dari sektor kiri. Serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dia ke sektor tengah, ada Parades, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi maksudnya. Tujuh adalah Lionel Messi ataupun kepada Parades, tarik lagi ke depan. Ditanya ada Mang Alister dari sektor tengah pertahanan dari Mesir ini. Kita masih menantikan menjemput bola Lionel Messi, tarik lagi ke belakang pada Parades, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang ke sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia, melebar dari sektor kanan, yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutik-utik bola, melewati satu pemain dari Mesir, dorongkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kali Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melanggar penalti, umpan langsung shooting, oh, kembali menjaga gawang dari Mesir tadi Mustafa Soibir, masih mampu memeluk bola dengan erat. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo de Paul, tapi tendangan mendatarnya masih mampu didekap ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Soibir. Masih amanlah, oh, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi. Umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soibir tadi, namun pergerakan dari Soibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16 sudah dilakukan. Maksud adalah Yasir Ibrahim, dorong saja ke depan kepada Hasan, dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico tadi tampaknya terhadap Hashim Hasan, nomor punggung 12 pemain Mesir ini, yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja tampaknya akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi. Ya, Yasir Ibrahim masuk eksekusi, dorongkan saja ke kanan, kerjasama 1-2 dia bersama Hani, dorongkan lagi ke depan kepada Hasan, Hasan tarik lagi umpan ke belakang, maksudnya kepada tadi Yasir Ibrahim, kepada penjaga gawang Soibir, langsung tendang ke depan, yang dituju ada Mohamed Salah ataupun kepada Atia, tarung lagi ke belakang, mampu kuasai sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir, namun kini dicuri oleh pemain Ali Babares. Ada di sana Messi, masih menahan bola dia, sudah berada di kotak penalti, mencoba melewati dua pemain dari Mesir, dan kembali bola berhasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna, padahal tadi mendapat umpan terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Wilal Al-Faris tadi. Namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu, dia hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Rami Rabia, masih mengutik ulik dia di area kotaknya penalti sendiri, sudah lakukan umpan saja diagonal ke sektor kanan serang dari Mesir. Di sana itu juga adalah Hasan berduel dengan Tagliafico pemain dari Argentina, namun dikuasai sepenuhnya oleh Mark Alister, dorongkan saja ke sektor tengah, ada Paredes meliuk dia, masih merasa dia di area tengah lapangan pertandingan, umpan pendek kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi melebar dia ke sektor kanan, serang dari Argentina, di sana ada Molina, umpan ke depan yang dituju adalah Rodrigo, kembalikan lagi kepada Molina, kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes, mencoba merangsek dari sektor tengah kembali, tarik lagi ke belakang yang dituju adalah Romero, pendek saja kepada Paredes, masih menguasai bola, umpan saja melebar ke sektor kiri, serang dari Argentina, ada Enzo Fernandez, memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir, umpan ke depan kepada Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan umpan lagi diagonal yang dituju oleh Romero, sorongkan bola kepada Lionel Messi, Lionel Messi mencoba merasak, umpan pendek kepada Rodrigo, umpan melengkung menurut gawang, oh yang dituju oleh pemain nomor 7 Tagliafico, namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi, kini penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir melalui Hasan dari sektor kanan, serang dari Mesir melilik lidah, mencoba melewati dua pemain dari Argentina, oh lagi-lagi kurang tadi berhasil. Bagaimana upaya percobaan dari Hussein Hasan, coba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya, tapi masih bisa digagalkan, ataupun bola dimentalkan saja ke area luar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, lempar saja pendek pada rekannya, di sana ada Atia, namun gagal tadi. Bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga memasuki menit ke-50 ini. Kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah, pendek saja kepada rekannya, di sana ada Molina, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpan pendek lagi kepada Paredes ke depan. Tampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo De Paul, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Saat ini Martinez mencoba menyisir, pendek arahkan bola kepada Enzo Fernandez, diambil alih oleh Martinez ataupun kepada Paredes kembali. Kembali umpan pendek kepada Enzo Fernandez, dikembalikan lagi ke Paredes, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, di sana ada Rodrigo De Paul, umpan lagi ke Paredes, umpan lagi kepada Martinez, menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Mesir, yang dituju ada Julian Alvarez ataupun Tagliafico. Masih merubah-rubah dia, Paredes umpan ke depan kerjasama dengan Julian Alvarez, umpan lagi ke depan yang dituju tidak Enzo Fernandez, langsung sundul, oh kembali lagi bola dimentahkan, namun bola belum keluar pertandingan. Tagliafico masih umpan kepada Mark Alister, mengumpan sendiri kepada Enzo Fernandez, memasuki rekor penalti kepada Mark Alister, umpan Paredes ke belakang masuk kepada Lionel Messi, namun lebih dekat kepada Paredes, diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya. Mohamed Salah mencoba mencuri tadi bola umpan dari Paredes tadi, namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir saat ini. Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina, tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi Paredes oleh Mohamed Salah, sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang, oh langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir, sehingga aliran bola kini masih masuk dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutik-utik dia, Paredes langsung syuting, bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras, namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir. Memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi, bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa, namun bola liar tadi berhasil sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan, namun masih melambung. Nah saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir, dari sektor kanan serang Mesir, di sana ada Hasan, Hussein Hasan, dorongkan lagi bola ke tengah kepada nomor punggung 17, di sana ada Lasin, umpan diagonal ke sektor kiri yang dituju tadi adalah Hafiz, namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina, masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan, Romero ataupun Paredes tadi maksudnya kepada Mark Alister, dan tampaknya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya. Kita masih menantikan Bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes, ya, bola kembali dilanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya. Umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan ataupun lini serang dari Argentina, dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez. Berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo de Paul. Umpan pendek kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan lagi kepada Martinez, masih milik dia, masih mengutik-utik bola sebentar. Umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan, di sana Talia Piaco langsung sundul ke depan. Oh, masih bisa diamankan oleh pemain Mesir, namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Lionel Messi, namun lagi-lagi gagal. Bola dipotong justru oleh pemain-pemain dari Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, dan dipotong ataupun bola dicocor saja tadi oleh nomor punggung 13 tadi. Kita masih menantikan nampaknya Christian Romero, namun kini justru cepat sobat. Oh ya, apa yang terjadi, ternyata diulang ya, nampaknya harus diulang tadi ataupun ada insiden pelanggaran. Kita masih menantikan apa yang terjadi, memang kurang jelas tampaknya dari pandangan saat ini kami melaporkan. Ya, hanya lemparan ke dalam tampaknya akan dilakukan oleh Mesir, sudah dilakukan tadi maksudnya Hani kepada Hasan, namun terlalu jauh dan kini bisa diamankan oleh pemain Argentina. Nomor punggung 24 Enzo Fernandez meliuk-liuk dari sektor tengah pertahanan sendiri, ada Paredes tarik lagi ke belakang, umpan ke depan yang dituju adalah McAllister, tidak jadi dia memberikan umpan namun tarik lagi ke belakang. Di sana ada Paredes nomor punggung 5 meliuk-liuk dia di sektor tengah, pada ada Enzo Fernandez menahan bola sebanyak, langsung saja kepada Lionel Messi, mencoba melewati satu pemain dari Mesir, mampu dia. Oh, terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi tadi tampaknya, yang dilakukan oleh nomor punggung 14. Di sana ada Hamdi Pati yang dimasukkan di babak yang kedua ini, sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas. Kita masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutor, tampaknya Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana, Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah dihadapi dari sektor kiri pertahanan Mesir, tampaknya sudah dilakukan pendek saja kepada Rodrigo de Paul dari Messi. Masih Rodrigo de Paul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 Adam Molina, dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi, menahan bola sejenak, laju bola kembali fresher dilakukan, masih Argentina sulit tadi. Molina umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes. Umpan dari depan Lionel Messi, menahan bola sejenak, menggiring-giring, melihat satu pemain dari Mesir. Oh, kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru. Saat ini justru tendangan langsung tadi maksudnya. Kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi pemain dari Mesir, ada Mohamed Lassine, mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertahanan sendiri. Namun kini Argentina, di sana ada Julian Alvarez menyundul bola, Julian Alvarez. Oh! Upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor punggung 3 ada Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir, dijaga oleh Mustafa Soibir. Langsung saja lakukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir, masih tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia, pendek lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir tadi. Oh, cantik sekali bagaimana open back heel tadi, dan terjadi lagi bagaimana bola kembali keluar arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar dari tekanan. Nomor punggung 17 ada Lassine mencoba membuang bola tadi, namun kuasai sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi, dan lagi-lagi bola mampu dibutakan walaupun di-clearing oleh para pemain dari Mesir ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo de Paul. Kini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5, ada Paredes mencoba menang bola, langsung shooting ke depan yang dituju oleh Paredes. Terjadi lagi chop duel di area pertahanan dari Mesir. Umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez. Martinez masih mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir, mampu dia. Dan terjadi lagi duel di sektor kanan, bukan sebab pelanggaran, justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutik-utik dia, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mendapat lagi pengawalan dua pemain Argentina. Cuma lagi kan Hasan kembali lagi, umpan kepada nomor punggung 10 ada Mohamed Salah, umpan lagi kepada Nico, shooting, gol! Masuk, cantik sekali. Kita lihat pendengar bagaimana asis yang dilakukan oleh Mohamed Salah, menusuk tadi ke sektor kanan pertahanan Argentina, dan bola disambut oleh Mustafa Zico dengan cantik, dengan tenang, mampu memperdaya tadi penjaga gawang dari Argentina tampaknya, ada Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
2: Tenang bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir kedua pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hossein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ya, dari Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hossein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan ke rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini, ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu, kita misalnya jadi gagal jadi gol, posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hossein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya karena memang diawali kita tunggu.
0: Ya, kita tunggu saja.
3: Careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel free kick.
1: Ya, ternyata dibatalkan.
2: Batalkan.
1: Tapi ya, pelajaran berharganya adalah di sisi itu kembali dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik. Ini menurut saya juga hal yang menarik dari Argentina, dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
0: Ya. Ya, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak pojok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Zico harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap Lionel Messi dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16. Ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Namun sayang sekali pendengar, sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul, melebar saja berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar, kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez umpan saja berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico umpan 1-2 dia, maksudnya kepada McAllister, berhasil direbut bola. Kali ini serangan berbahaya, Muhammad Salah berhasil dia menggiring bola melewati 1-2 pemain, berikan kepada Hasim Hasan. Namun sayang sekali pendengar, Hasim Hasan masih belum mampu melewati kepungan dari 3 pemain Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Hingga menit ke 62 detik ke 10 ini Argentina masih tertinggal 1-0 dari Mesir dan saat ini sudah ada Muhammad Hani melakukan lemparan ke dalam. Umpankan saja berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini langsung dia utak-atik bola, berikan kepada nomor punggung 19 ada Atia. Atia kali ini sodorkan bola ke belakang, ada Rami Rabia melebar ke kiri. Ada nomor punggung 14 Hamdi Fati tadi yang baru saja masuk di babak kedua. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Rami Rabia umpan saja melebar dia ke sisi kanan, ada Yasser Ibrahim maksudnya 1-2 tadi dengan Hasan Hussein. Kali ini ada nomor punggung 3, berikan umpan sodoran saja kepada Muhammad Siko. Namun sayang sekali pendengar, bola berhasil dipotong alur serangan tadi. Ada Lisandro Martinez mendekati garis tengah permainan. Saat ini back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Leandro Paredes saat ini ada di lingkar tengah permainan. Umpan saja dia berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada
2: Lisandro Martinez. Dan kali ini berikan kepada McAllister. Tidak mampu McAllister melewati dua penyerang, maksud kami dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan Hasin. Hasan berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah kali ini meliuk-liuk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik-menarik kostum tadi, dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Kali ini ada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Umpan saja sodorkan ke depan. Berikan kepada nomor punggung 24. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez meliuk-liuk dia. Namun back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan 1-2 dia dengan Rodrigo De Paul. Masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Back pass lagi belakang. Berikan kepada Cristian Romero. Cristian Romero saat ini melebar kali ini. Ada sosok Tagliafico. Tagliafico berikan kepada Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan. Umpan tarik berbahaya. Namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan kali ini lewat Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh tiga pemain sekaligus. Namun berhasil back pass ke belakang berikan kepada Lisandro. Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico. Umpan lagi kepada Lisandro. Nicola Tagliafico back pass lagi tarik ke belakang. Ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya. Umpan langsung ke depan. Maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan namun tidak akurat. Datangnya bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja back pass dia berikan kepada nomor punggung 7. Ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan lagi kepada sang kapten Lionel Messi. Mendekati kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul, namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan dada oleh Mustafa Zico dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Corner kick akan dilakukan dari sektor sebelah kiri pertahanan Mesir dan sebentar lagi akan terjadi pergantian pemain. Nicola Gonzalez masuk menggantikan Nicola Tagliafico, sementara Rodrigo De Paul ditarik keluar dan masuk Lautaro Martinez nomor punggung 22. Ya, saat ini pendengar sudah bersiap-siap Lionel Messi akan mengeksekusi sepak pojok dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan, umpan saja pendek berikan kepada Nicola Tagliafico, maksud kami nomor punggung 5. Kali ini Lionel Messi merangsak dari sisi pertahanan. Namun sayang sekali dari kotak 16 berhasil diblok tadi oleh sekali lagi Mustafa Zico, striker dari timnas Mesir yang harus berjibaku membantu pertahanan timnya. Kali ini ada Lionel Messi bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Sudah ada 6, 7, 8 pemain dari timnas Argentina ada di kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi oleh Lautaro Martinez namun dibuang lagi kop duel. Kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Muhammad Salah melewati 1-2 pemain. Muhammad Salah berikan kepada Hasan Hussein. Kali ini Hasan Hussein masuki kotak penalti dari Argentina. Hasan Hussein mendribel bola, tarik, umpan tarik, kedalaman, gol, gol, gol, gol, gol. Umpan tarik kembali dilakukan Hasan Hussein, diberikan kepada Mustafa Zico. Skema yang hampir sama dari gol yang dianulir. Dan kali ini Mustafa Zico terbebas dari posisi offset ataupun pelanggaran, mampu menjebol gawang Emiliano Martinez. Di menit ke-67 pendengar, di menit ke-67 Argentina harus tertinggal 2 gol. Apakah Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo di bandara? Bagaimana Bung Estu? Ya, benar sekali, sepakat dengan Bung Rosi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya hampir sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak sedikit terlambat memberikan umpan tadi, tetapi pergerakan dari Hussein Hasan, pemain yang dibesarkan Paris FC, Akademi Paris FC ini, menjadikan umpan umpan gol yang sangat cantik. Dan di sana Mustafa Zico yang bermain sampai ke belakang ternyata langsung berlari ke depan, datang coming from behind, lalu mendapatkan umpan bagus, memaksimalkan peluang. Dan sekali lagi sisi kiri dari Mesir ini mengeksploitasi bagian dari kanan pertahanan dari Argentina yang selalu kosong, dan ini menurut saya sebuah kesalahan yang dua kali terjadi. Bahkan ini menurut saya kalau gol yang tadi kedua yang tidak dianulir ini dua kesalahan fatal terjadi, tapi adalah kesalahan yang keempat yang terjadi di sisi kanan pertahanan dari Argentina, dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya untuk juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya yang pasti, dan yang pasti masuknya Nicolas Gonzalez mengagetkan dan gol terjadi justru.
4: Ya kali ini serangan dari Argentina ada tumpan tarik namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi, merangsek dia masuki kotak 16 namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez. Sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah, maksud kami lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor punggung 20, McAllister, umpan saja belakang berikan kepada Molinaro. Maksud kami Romero umpan lagi. Kali ini ada nomor punggung 10 Lionel Messi yang dituju maksudnya, namun umpan tadi terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocor saja bola. Kali ini ada Romero umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez otak-atik memasuki kotak 16, berhasil disapu tadi bola oleh Hasim Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi, berhasil disapu tadi oleh Hasim Hasan, pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Hedrason Brick yang telah diputuskan oleh wasit François Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi Bung, skema serangan dari Mesir yang sebenarnya harusnya sudah mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan Bung? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain, untuk apa, memperkuat sektor tengah seperti Giovanni Lo Celso, ada juga Valentin Barco dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Scaloni di sisa 30 menit ini Bung?
2: Iya, yang pasti kekalahan pertarungan di lini tengah sangat berpengaruh terhadap lini belakang mereka karena otomatis ketika lini tengah mereka tidak maksimal, lini belakang harus ikut membantu penyerangan. Tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan cara bertahan mereka dengan cepat balik, dengan mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain dari Mesir. Dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 tercipta gol di posisi yang sama di sisi kanan pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama. Dan ini menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan, dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir di menit ke-42 di babak pertama tadi, ketika Hussein Hasan dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi pertahanan dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu, tetapi cepat sekali tadi menit ke-66 ada pergantian, lalu menit 47 serangan yang terjadi begitu cepat dari Mesir dan dieksekusi dengan bagus oleh 3 pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya gitu, karena hampir ada satu langkah terlambat sebenarnya. Dia harusnya mengoper kepada rekannya si Hasan tadi, tapi balik lagi kecepatan Hussein Hasan ini luar biasa sekali. Dan sekali lagi ini pemain yang besar di Prancis yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas U17 sebelumnya kan, bermain sampai di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga, tapi balik lagi secara disiplin kemampuan menguasai lini tengah ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat sangat bagus dan lini belakang juga luar biasa. Meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi yeah, Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi mendapat, Messi selalu mengumpan akhirnya atau menakut tendangan gitu aja.
4: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera dan kali ini pertandingan kembali bergulir dan serangan berbahaya tadi terjadi, namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri dan back pass ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini masih skor 2-0 untuk Mesir dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian. Mendengar saat ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez kepada Paredes, umpan ke depan dituju ada Julian Alvarez tadi, tapi gagal, ataupun kepada Lautaro Martinez. Kembali lagi terjadi chop duel di sektor tengah pertandingan. Ada Mark Alister tadi mencoba membangun serangan, mampu dia berhasil umpan 1-2 yang tuju adalah Gonjalo Montiel dan umpan, ah sayang sekali, namun ada Gonjalo lagi, umpan terobosan ke mulut gawang dari Mesir tadi, terjadi kau di sana, di sana ada Gonjalo, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi lagi di sana, ada Lionel Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya yang meneruskan umpan tadi dari Gonjalo namun belum berhasil ataupun belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Sobir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang. Memasuki menit ke-74 detik 42 ini, bola sudah diletakkan di titik garis mulut gawang dari Mesir. Pendek saja umpan kaki kiri yang dituju adalah Yasir Ibrahim, dorongkan ke depan, di sana ada Hani umpan lagi ke depan, dituju tadi maksudnya kepada Zico, namun bola kembali dicuri oleh pemain Argentina. Ada Enzo Fernandez, tarik lagi ke tengah, di sana ada Mark Alister, umpan lagi cocorkan ke depan kepada Julio Alvarez, namun kembali mental dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero, umpan pendek tadi kepada nomor punggung 4 tadi. Kita masih menantikan ada Gonzalo Montiel. Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia sejenak, namun kembali digagalkan ataupun dikelirin oleh pemain dari Mesir, namun direbut kembali oleh Paredes dari sektor tengah. Meliuk-liuk dia umpan saja ke sektor kanan kepada Enzo Fernandez ke depan, masuk ke tepi nanti, Julio Alvarez umpan tarik, oh, kembali bola dicocor lagi-lagi. Dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Tampaknya satu pemain dari Argentina tadi, bagaimana tampaknya Julian Alvarez tadi memberikan umpan tarik ke mulut gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside, sehingga masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir dan masih unggul 2-0 tampaknya hingga memasuki menit ke-75 detik ke-56 ini. Dan masuk juga pemain nomor punggung 7 tadi Mesir, ada Trezeguet nomor punggung 7 menggantikan Hussein Hassan. Dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendengar, Lionel Messi mampu dia menambah sedenang, oh, kembali curai pemain dari Mesir, kembali di sini ada Mohamed Salah, melilik dia mencoba meletih satu pemain tadi Paredes, namun kembali bisa direbut lagi oleh nomor punggung 17. Di sana ada Lasin tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi, masih melilik dia. Masih Karim Hafiz, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, dorongkan ke depan. Muhammad Hani tadi kepada Mohamed Salah, dorongkan lagi ke depan. Oh, mampu dia melewati satu pemain dari nomor punggung 3, ada Adatia kepada Nico. Nico lagi umpan kepada kawan nomor punggung 7 sana, Trezeguet. Mampu dia berdiri bebas dari kotak penalti, melilui dia, melewati satu kanan, langsung shooting. Oh, tendangan ataupun shooting yang kurang sempurna tadi, atau masih belum mengarah ke gawang dari Argentina, yang dilakukan oleh Trezeguet nomor punggung 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan masih aman lah kini gawang Argentina, dan kini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Tada Mark Alister, umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada Mark Alister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor punggung Nicolas Montelli, tadi kembalikan Lionel Messi, umpan haji pendek kepada Lautaro Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi ke tengah kepada Mark Alister, umpan lagi seorang ke kiri yang dituju tadi adalah
5: nomor punggung 4 tadi ada Musafu ataupun Mutil. Lari lagi kepada Mang Alistair. Mang Alistair umpan dorong ke muka. Ada Lemasin langsung shooting. Kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 15 Gonzalo umpan kepada Enzo Fernandez. Kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir. Umpan cuma melengkung ke lubang muka agak Mesir. Terjadi lagi kepulauan tadi di sana dan buang. Dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Ada Trezeguet tadi dan sengaja menghasilkan tendangan pencurut untuk Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dari sisi kiri. Sudah lakukan belengkung ke mulut gawang dari Mesir. Masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi. Ada Hani langsung lagi Lionel Messi. Oh, bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi. Namun bola masih mengenai kaki dari main belakang dari Mesir Trezeguet. Kini lemparan ke dalam sudah dilakukan jauh saja Lionel Messi. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Gonzalo Montiel. Dorongkan lagi ke tengah. Di sana ada Enzo Fernandez. Umpan 1-2 bersama Paredes. Dorongkan lagi kepada Julio Alvarez. Umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri. Umpan lagi melengkung ke mulut gawang Lionel Martinez. Dan gol ataupun Romero. Tapi tampaknya bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini akhirnya membuahkan gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang melengkung oleh Lionel Messi dengan cekatan bola langsung disambut dengan sundulan oleh Romero, Cristiano Romero tadi di bulut gawang dari Mesir tadi sehingga tampaknya bola juga bersarang ke gawang Mesir dan susah dijangkau oleh penjaga gawang dari Mesir tadi ada Mustafa Saubir. Kita masih menantikan memang sempat tadi ditahan ataupun diblok oleh penjaga gawang Mustafa Saubir namun arah bola juga masih masuk ke gawang dari Mesir 1-2. Kita masih menantikan bagaimana skema memang yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Argentina tadi memang cukup apik dan cukup cekatan dan Bung Estu, Anda menanggapi seperti apa Bung skema gol yang dilakukan oleh Argentina?
2: Ya akhirnya Messi mendapatkan ruang tembak atau ruang terbuka untuk melakukan umpan dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke-78 atau sebelum gol terjadi ruang ditutup tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
5: Ya kali ini Messi mencoba membangun serangan lagi di sektor tengah namun kembali dicocor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi nomor punggung 22 tampaknya Omar ini masuk menggantikan tadi Nico di menit ke-79 tadi. Omar Marmus salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini kembali dimasukkan oleh pelatih Hossam Hassan di menit ke-80 menggantikan Mustafa Zico. Kita masih menantikan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hani sudah lakukan tadi atau masih kepada Hafiz. Dorongkan saja bola ke depan dan dicocor lagi-lagi bola oleh pemain belakang dari Mesir tadi. Kita masih menantikan terus dilakukan tadi oleh Ati Adampaknya dan kini hanya masuk lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 5 tadi ada Montiel dan didorongkan ke belakang kepada Romero ataupun kepada nomor punggung 5 Paredes. Paredes masih membalikan bola kepada ya kembali ke belakang di tujuh sana ada Romero dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez dari sisi tengah lapangan pertandingan melikluk dia membelokkan badan sejenak kembalikan lagi kepada Paredes masih terus mengurung pertahanan dari Mesir. Mang Alistair mencoba melalui satu pemain udah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi mengutik-utik dia masuk kotak penalti Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir umpan lagi ke belakang Mang Alistair langsung shooting oh kembali membentur kaki dari pemain dari Mesir ini sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan penjuru yang memang kita lakukan beberapa catatan sudah belasan kali tampaknya Argentina melakukan tendangan sudut ini melalui sektor kiri saat ini servis yang sama tadi melalui skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak yang pertama tadi sudah dilakukan melengkung saja ke mulut gawang tendangan oleh Messi kembali dipotong di udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Saubir kembali bola bergulir di area tengah lapangan pertandingan harus maju tadi Emiliano Martinez penjaga gawang Argentina namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor punggung 13 Romero kini Lionel Messi merasuk di sektor kiri perdana dari Mesir melalui Lionel Messi umpan ke depan halo sundulan Lautaro Martinez bagaimana menyambut tadi umpan dari Lionel Messi tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi masih belum mengarah ke gawang dari Mesir memang bola tadi sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Saubir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Argentina ini setelah tadi sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2 terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir yang memasuki menit ke-82 detik 20 belum berhasil untuk menyamakan kedudukan dan kini tandukan pendek saja yang dilakukan oleh Muncil kepada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, dijemput saja bola tadi tampaknya oleh Romero, masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melebar dari sektor kanan pertahanan Mesir. Ada Gonzalo di sana, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada dekatnya nomor punggung 9 Julio Alvarez, juga membantu lini pertahanan dari Argentina ini, kerja 1-2 dia sama Paredes, masih dilakukan Paredes ataupun Enzo Fernandez kepada Julian Alvarez, kepada Lionel Messi, dari sektor kiri menyisir ke pertahanan dari Mesir, tidak lagi, langsung lagi umpan ke mulut gawang, di sana ada Lautaro Martinez, ada satu pemain lagi, Julian Alvarez, kembali lagi Lionel Messi, dan gol! Masuk Lionel Messi. Lionel Messi kembali menjadi pahlawan bagi Argentina di menit ke-83 dengan mampu mencetak gol penyemam bagi Argentina menjadi 2-2. Setelah tadi bagaimana skema ataupun kemelut di mulut gawang dari Mesir tadi, dan dengan cekatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi menjadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik ataupun menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
2: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali ketika tidak ada penjagaan, dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang cermat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Tetapi poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Muhammad Zico ke Osmar Mahmud tadi. Osmar Mahmud adalah striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hassan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger. Ketika Hossein Hassan keluar, seharusnya mungkin ada pemain-pemain yang bisa menggantikan di dua posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama. Dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir di saat pemain-pemain belakang mereka tentunya sudah mulai kelelahan karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
5: Ya, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini, setelah Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, bagaimana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi. Bagaimana Paredes tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Romero, dorong lagi ke kanan, coba lagi 1-2 dia kepada McAllister, mampu dikasih bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Martinez, namun pelan saja pendek kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Gonzalez, Nicolas Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan memberikan umpan back pass lagi kepada Martinez, namun kembali Martinez melakukan tendangan saja menyisir ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, dan ternyata sulit dijangkau tadi memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ataupun Martinez ke sektor kanan tadi, dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari nomor punggung 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzalez. Memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, kini Argentina memang sepertinya kembali mendapatkan skema permainan afiknya di penghujung babak yang kedua ini. Kita masih menantikan tendangan ke gawang, sudah dilakukan saja pendek tadi penjaga gawang Mustafa Soibir pada nomor punggung 2 tapaknya, ataupun nomor punggung 5 tadi, ada Rami Rabia masuknya tadi kepada Atia ataupun kepada nomor punggung 14 tadi, ya Pati, Hamdi Pati, tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzalez, sektor kanan pertahanan dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih menantikan cukup seru pertandingan pada malam hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Kini Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya kerja 1-2 dia sama Hani ataupun kepada Hafez, tarik lagi ke belakang, di sana ada Yasir Ibrahim menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang berdiri kosong depan saja tadi, kepada rekannya nomor punggung 14 ada Hamdi, dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor punggung 3 tadi, nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, masih menantikan, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Argentina, dan kembali dibuang ataupun bola dicocor saja tadi oleh pemain Argentina, oleh Martinez, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Memasuki menit ke-87 saat ini, nomor punggung 3 sudah bersiap-siap, dia Muhammad Hani akan melakukan lemparan, bola sudah berada di atas kepalanya, masih memainkan bola, dia mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini, masih bersiap-siap, sudah dilakukan pendek saja kepada Hatia ataupun Pati, pada Atia, topan Pati tampaknya tambah sulit dijangkau tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Omar tampaknya nomor punggung 22 tadi, namun bola justru keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor punggung 15 ini. Sudah dilakukan Argentina tadi, nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez belakang tadi kepada Martinez, namun didorongkan lagi ke tengah. Masih pemain Argentina, Romero pendek lagi menjemput bola Paredes. Nahan bola sejenak, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero. Cristian Romero masih berjalan-jalan dia, masih melihat dia umpan pendek lagi kepada Paredes. Dorongkan lagi ke sektor kiri pertahanan Argentina, jauh tadi Martinez. Umpan dorongkan bola ke depan, yang dituju di sana adalah Julian Alvarez. Terdesam 1-2 dia bersama dengan Enzo Fernandez. Dorongkan lagi, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir. Namun kembali gagal, bola dikontrol tadi oleh satu pemain dari Argentina, Gonzalo Montiel. Sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya yang dilakukan terhadap Lautaro Martinez, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina hingga memasuki menit ke 88 35 detik.
4: Ya, bersiap Lionel Messi untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Kali ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri. Bersiap-siap Lionel Messi. Sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksud kami timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari kemelut yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi, yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zico. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Cristian Romero dan juga Lionel Messi. Bung Estu, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa ini, Bung?
2: Iya, yang pasti dengan kondisi yang 2-2 ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada sedikit berkurang ke chance-nya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan. Dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus. Kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi, dan yeah, di sisi itu langsung langsung refresh, langsung bener lah secara permainan. Dan yeah, apalagi disambah dengan keluarnya Hasim Hussein, kecepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina, yeah, melakukan gempuran, dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan yeah, kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan tadi, saya sedikit mempertanyakan pergantian pemain ketika pemain depan kecep, pemain ban cepat mereka yang suka membantu pertahanan diganti, justru digantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh. Apakah ini efek dari Hussein Hassan, pelatihnya adalah seorang striker seperti itu?
4: Ya, kali ini permainan kembali bergulir dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Mohamed Salah memasuki kotak penalti, namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Enzo Francesco menanduk umpan tarik dari Lautaro Martinez di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir, dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah Kerja keras yang sangat luar biasa Bung Estu. Dari tertinggal skor 2-0 dan kali ini Argentina membalikkan keadaan, unggul 3-2 dengan waktu tersisa 5 menit lagi, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung?
2: Ya, ini gol ketiga dari Argentina. Ini seperti 2 gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik dimanfaatkan dengan bagus. Walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan di, terutama di babak kedua, dan itu terjadi cukup cepat sekali. Dan ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir, sangat tampak sekali bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus. Berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina ketika mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi. Dan ada satu kesalahan menurut saya, atau terlalu lama Mohamed Salah tadi mengasih bola. Kan sebenarnya di belakangnya ada temannya, ada yang lebih segar, yaitu Trezeguet. Tetapi Mohamed Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diselesaikan dengan bagus. Dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, membuat sundulannya gagal diantisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit. Tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah, dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir. Dan
4: menariknya, Bung, Enzo Fernandez yang kelihatannya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkangi Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi. Tapi tampaknya ini ada kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kelihatannya official dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes

sebelumnya wasit Francois Letizier telah memberikan tambahan waktu sekitar 7 menit untuk babak kedua ini, dan kita nantikan saja. Sementara juga ada pergantian di kubu Mesir, di mana Mohamed Lassine digantikan oleh Zizou. Ya, Zizou masuk untuk menggantikan Mohamed Lassine. Dan ini menarik adalah Mesir sudah memasukkan 3 orang striker murni mereka pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini Mesir melakukan serangan. Ada Mohamed Hani berikan kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz menyisir dari sebelah kanan, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah. Namun bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez. Hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun ada Mohamed Hani membayang-bayangi. Bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia mendribel bola, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada barisan striker. Ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez. Berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan deras datangnya bola, maksudnya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang dituju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Mohamed Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan datangnya bola, terjadi cop duel, namun terjadi insiden pelanggaran. Dan tadi wasit Francois Letizier harus mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. Kali ini ada Rami Rabia sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz umpan 1-2, dia berikan kepada Hamdi Fati berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi. Ada Zizou kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada Omar Marmus. Namun kali ini ada Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayangi oleh 2 orang pemain. Tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez, dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir, yaitu Marwan Ati, ya, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Prancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit Francois Letizier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein, ya, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari Francois Letizier. Dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Prancis ini. Masih terjadi diskusi, dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten ke-11 dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez, umpan tarik langsungnya, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapan permainan, terlalu kencang tadi. Hanya masukkan lemparan ke dalam. Mohamed Hani kali ini menimang-nimang bola. Saat ini sudah dilakukan, berikan saja kepada Marwan Atia sundul, terjadi cop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola, maksudnya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meliuk-liuk bola, dia dibayang-bayang oleh 2 orang pemain, direbut tadi oleh Mohamed Hani, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes, maksudnya umpan ke depan, namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15, Karim Hafiz, berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia mendorong bola.

0: Dia umpan saja ke depan, kali ini maksudnya kepada Omar Marmus, namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian, dia dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola, dia kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez, memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tampaknya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atia, dan harus dipisah tadi oleh wasit François Letessier. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam, dan kali ini untuk Mesir. Saat ini ada nomor punggung 3 Mohamed Hani, sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung, dan pendengar, dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit François Letessier atas pertandingan, akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
1: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko. Wah. Tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi, tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bu?
2: Iya, sepertinya soal pergantian pemain sih yang saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan, di ketika harus kehilangan beberapa pemain cepat mereka. Yang pasti,
1: iya,
2: di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Farah Fatau. Ini tidak bisa dimainkan, jadi pilihan untuk lini belakang mereka sangat minim sekali.
1: Iya.
2: Tetapi ada jadi yang aneh ketika pemain cepat Hossein Hassan yang harus keluar memang karena cedera, diganti oleh winger Trezeguet.
1: Iya.
2: Trezeguet, menurut saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian pemain, tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi, yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmo.
1: Iya.
2: Ketika timnas masih unggul ya 2-1 tadi, Omar Marmos ini striker murni ya, yang menurut saya
1: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
2: Minimal pemain tengah yang diganti. Di sana masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman, dengan posisinya adalah defensive midfielder gitu.
1: Okay.
2: Kenapa yang digantikan, yang dimainkan Omar Marmos, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmus juga dimainkan sebagai gelandang. Tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina.
1: Iya.
2: Yang sisi kanan yang diperbaiki.
1: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya. Bisa aja ngegolin juga pagi hari ini. Iya. Saya ke Pak Hanafi dulu, Bung Estu. Pak Hanafi di Padang, pagi.
3: Halo pagi, salam olahraga.
1: Jaya. Silakan.
3: Ini yang kedua, kapten bernomor punggung 10 ini udah disajikan. Ini kayaknya ini masih udah terlalu lelah untuk menikmati kemenangan gitu.
1: Baik.
3: Gimana lagi, saya ini pendukung Mesir tapi tetap mau masalah, walaupun ini Lionel tetap mama salah langsung bertanding 2030 nanti.
1: Oke. Okay. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Permainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat mengungguli raja terakhir ya kalau bisa saya bilang demikian, Argentina. Wah, luar biasa. Bu Indra di Cirebon.
4: Pagi. Pagi.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.
4: Saya Bung Fajar.
1: Iya, silakan.
4: Messi enggak jadi pulang.
1: Enggak jadi pulang.
4: Ya, lagi kita lihat
1: ya.
4: Olahraga itu untuk jadi juara soal mental. Awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0, tapi ketika disamakan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
1: Oke.
4: Okay. Yang jadi juara. Terima kasih
1: Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni pagi.
5: Pagi Mas Pacar.
1: Ya. Ya.
5: Kalau menurut saya empat besarnya nanti Prancis, Inggris,
1: wah,
5: Spanyol sama Kolombia.
1: Oh. Argentina enggak disebut.
5: Itu Mas.
1: Argentina enggak disebut.
5: Hah?
1: Argentina.
5: Argentina agak udah. Mungkin kalau enggak Kolombia, Argentina
1: dah. Oke. Okay. Jadi lagu. Pak Tato Surabaya. Halo. Pagi.
6: Selamat dini hari.
1: Iya.
6: Halo. Ya.
1: Olahraga. Jaya, silakan.
6: Ini saya, Pak. Ini saya baru puas ini. Jadi perlawanan ada. Nah, jadi kelayakannya di Mesir itu karena ganti pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih. Akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah, ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya.
1: Terima kasih. Oke, sama. Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang srek juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir. Mungkin ini yang di protes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya, nggak bisa terlalu lama. Tapi itu kayaknya lama sekali itu.
2: Ya, termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
1: insiden
2: tadi kan, yang waktu gol pertama kan tadi kan Muhammad Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik, dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke 7, sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit 79 tadi mereka mencetak gol, gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina daripada.
1: Oh.
2: Jadi tetap berpengaruh, apalagi cara mereka
1: melakukan pressing ya.
2: Melakukan sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lumpuh. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi ya. Jadi, sorry, tadi yang terjadi isian gol kedua. Tadi gol pertama kan umpannya dari Messi. Messi dapat ruang tembak. Setelah 2-1 Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada dinilai fault dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola-bola dia ya udah selesai.
1: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan. Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi. Jadi enggak bisa sendiri. Tapi itu tadi, ada celah sedikit aja bisa harus dimanfaatkan. Tapi sayang sekali ya, Messi sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Messi sendirimu?
2: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Mesir cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, masih pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri. Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengeksploitasi lini pertahanan dari Argentina terutama sisi kanannya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan. Begitu juga dengan Mustafa Ziko. Nah, ini pemain-pemain baru yang dimasukkan Marmus, Trezeguet ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi.
1: Tapi yang Bu, tadi yang disampaikan oleh Bu Indri menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana secara psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat, Bung.
2: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus ditekan ya. Jadi
1: memang terlihat ya, iya, perbedaannya.
2: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerang kan para pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
1: Jauh sekali ya, setengahnya
2: gitu. Jadi yeah, artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya, Messi memberikan assist buat pemain rekannya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mentalitas memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain mulai letih, dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit menurut saya pergantian pemain yang sedikit pertanyakan
1: dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pengganti pemain yang pertanyakan?
2: Mesir.
1: Jadi Mesir. Oh iya.
2: Jadi makanya
1: peringkat ke 60-an itu tadi.
2: Iya, tadi yang pasti kehilangan Husam Hasan tadi kan
1: sangat timpang sekali. Timpang sekali. Tapi, itu terasa.
2: Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikalnya sejenis, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, membantu pertahanan pastinya, tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan, walaupun tetap membantu penyerang, tapi ini soal naluri bermain aja gitu.
1: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju, nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya. Messi asis juga ditambah lagi, luar biasa.
2: Ya. Yang pasti Messi makin mendekati Just Fontaine ya, 13 gol ya.
1: 13 gol.
2: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
1: masih ada peluang untuk bisa membobol gawang lawan.
2: Bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
1: Betul.
2: Yang
1: betul.
2: Pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu. Itu satu.
1: Yeah.
2: Nah, pertanyaan sekarang apakah siapakah pemain yang bisa menyamai Just Fontaine yang di tahun 50-an menjadi 13 gol?
1: Iya.
2: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol, karena ini masih ada kesempatan perempat final lagi.
1: Iya.
2: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia, setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya.
1: Iya.
2: Dan 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi
1: iya
2: gol.
1: Iya.
2: Sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33,
1: setidaknya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
2: Benar, seperti itu. Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya Just Fontaine gitu. Dia udah 8 ya. Udah 8 ya, udah 8. Berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13, 8 5 lagi nih gol.
1: Di babak penyisian Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri. Sampai dengan saat ini walaupun sudah 8 gol, kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepalanya juga, wah luar biasa. Udah assist, udah gol top score. Semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah ini bagaimana kansnya melaju Argentina. Nanti akan menunggu siapa lawan Argentina antara Swiss melawan Kolombia.
2: Iya, kalau ketemu Swiss akan menarik. Ketemu
1: Kolombia
2: menarik karena sebelumnya juga sempat menang kan di kualifikasi dan seri kan. Artinya Kolombia bisa menjadi penghalang bagi Argentina. Udah tahu masing-masing dapurnya. Tapi lawan Swiss juga akan menarik sekali karena Swiss tim yang tidak diunggulkan, bermain paling nothing tulus lah di antara semua tim, dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir, termasuk lawan Cape Verde
1: kemarin.
2: Iya. Tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total.
1: Kalau
2: Mesir ini di babak pertama mereka bermain terbuka, bahkan melakukan bull up di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju, lalu bola dilakukan
1: Serangan open play-nya terlihat banget dari Mesir dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
2: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik digantikan Husan. Yang saya pertanyakan apakah ini faktor Husan Hasan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya, 69 gol di atas salah yang 68. Kalau hari ini salah cetak satu gol dia menyamai pelatihnya, tapi ternyata tidak. Dan kembali lagi keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia, naluri dia seorang striker?
1: Baik, ini menarik. Tapi yang jelas ya kita menantikan bagaimana jalannya Argentina, meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi nih.
2: Ya betul, yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan ya. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
1: Jadi harus ada catatan nih. Nah berarti Argentina punya catatan, meskipun lini depannya itu tajam banget karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya ya bisa dibilang dibilang rapuh sih enggak juga ya sebenarnya.
2: Enggak
1: juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki, karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
2: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Cape Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hussein Hasan.
1: Nah,
2: sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
1: Iya, terus dieksploitasi, dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya ini pertandingan menarik, Bung ya.
2: Sangat menarik.
1: Sangat naik, sangat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur, ini tidak berat sebelah, ini jual beli serangan, kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur, dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: The Argentinian, Bertoni. Powering through Kempen. Oh, Jonathan saved it and it's gone in. Kempen will take the credit.
9: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bertoni, 3-1 to Argentina, and surely now the host nation will.
10: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, Alhamdulillah, Mbak. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu kami menjangkau, menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini bukan hal yang mudah, Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Itu.
0: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
2: Benar.
0: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya Pak?
2: Jenjang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun, dan kalau SMA 21 tahun.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, nah sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
2: Beragam, Mbak. Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Pak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
0: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya. Sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke. Kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
2: SMA sendiri.
0: Oh, hanya SMA.
2: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90. Terus untuk SD-nya juga 90.
0: Jadi 270 ya.
2: Ya, 270 cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Kenapa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu karena ini modelnya boarding school, Mbak.
0: Model. Jadi menginap ya di sekolah.
2: Ya, ya. Jadi menginap ala-ala pesantren lah, ala pondok besar.
0: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman. Ya,
2: benar. Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam apa ya, rentengan atau gini. Jadi sebuah keluarga yang dimana punya anak yang jenjang SD, SMP ya, yeah. yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama anak, sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu. Karena okay. Ada kakaknya, di mana kakaknya SMP atau SMA.
0: Ada yang menjaga gitu ya Pak ya?
2: Iya, model seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
2: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya. Jadi ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak. Akhlak karimah itu lebih ditekankan.
0: Okay.
2: Lebih ke sana, Mbak.
0: Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama Pak di Sampang?
2: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain, formal lain. Ada masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini.
0: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini. Kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
2: Alhamdulillah sarana prasarana sudah sana di, karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen ya, jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camplong, Desa Sejati, Kabupaten Sampang.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari tenaga pendidik ini berapa banyak Pak yang sudah direkrut?
2: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan rekrutmen tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini secara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
0: Sudah ya. Terjaring berarti atau belum?
2: Ya, sudah.
0: Ada berapa banyak Pak?
2: Ini ya sesuai dengan kebutuhan. Karena ini juga diberlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia, tidak hanya Sampang saja. Jadi sekolah ini kan tidak hanya Sampang saja. Tidak hanya Sampang saja, secara keseluruhan seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan
0: Iya, tapi kalau untuk di sekolah rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana, Pak?
2: Belum.
0: Oh, jadi belum, ya.
2: Dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD, 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel.
0: Nantinya akan menyesuaikan juga ya. Untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa Pak yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
2: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school, ya ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren, karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak. Pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SR itu ada mengajinya? Apa yang diajarkan? Apakah ada di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran, bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan kajian ilmu keagamaan yeah. dalam hal ini kitab kuning itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di lapangan.
0: Akhirnya difasilitasi ya. Juga ya di sekolah rakyat ya. Ini.
2: Ya, jadi kita memang sangat-sangat menginginkan bagaimana ini ya ala-ala pesantren.
0: Baik.
2: Ala pesantren gitu.
0: Baik, kalau begitu mungkin terakhir Pak pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan ya. Sekolah rakyat ini.
2: Oke, terima kasih. Jadi adanya sekolah rakyat ini adalah bagaimana menampung anak-anak tidak mampu untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah desil 1-2. Nomor 2, bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di sekolah rakyat, itu adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain. Okay. Jadi penting sekali untuk kita dukung bersama.
0: Baik. Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat, ini juga menjadi kunci ya, sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya di Radio Pro 3 Spokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Perdana Menteri Singapura yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan. Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
1: Wawancara Pro 3.
5: Hamdan, bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
6: Baik, terima kasih Mas Rudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan. dan people to people diplomacy, khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat Mas Udi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students Strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
5: Okay.
6: Tapi bottom line-nya Mas Rudy, ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN. Di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
5: Ya. Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Amdan?
6: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,
5: yeah,
6: mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Dapatkan 265 letter of acceptance. Jadi, singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas,
5: okay,
6: prestasi, dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
5: Ya, dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Amdan?
6: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci, ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain, kita juga akan menajamkan soft skill kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting, network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah, itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Udi, ini meningkatkan juga branding kita, sekolah unggul Garuda kita.
5: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
6: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi,
5: ya,
6: tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
5: Ya. Apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
6: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
5: Ya, dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik, motivasi tentunya, bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
6: Oh iya, tentu, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
5: Okay.
6: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
5: Yeah.
6: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skill kita, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
5: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Amdan?
6: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti yang disampaikan, adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya.
5: Gitu.
6: Mungkin bisa juga misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
5: Ya. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Amdan.
6: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
1: Catatan peristiwa.
7: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
8: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: 1 Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kawasan Bukota Nusantara IKN kini menjelang menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
2: Dalam rangka istilahnya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah ini sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
1: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
3: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa di tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia yang luar biasa.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
4: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang diputuskan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his keeper. Hard young but saved it and it's gone in. Kempers will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda 8 Juli 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Iya, selamat pagi Birger, dan Anda masih bersama program Satu Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Ya Birger, dan sesaat lagi kami cukupkan ke ruang dengar Anda, ruang religi pagi, di mana deretan lagu-lagu religi Islami sudah kami hadirkan mengawali jumpa kita pagi. Sejam sudah berlalu ya, hingga jelang pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar program acara siar lainnya masih akan terus kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda penangkalan edisi hari ini hingga siang nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita jelang warta berita, warta Yapen Waropen.

bertambah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Pendengar, jalan obor Yesiel menuju GK Yerusalem Wainaka ini dalam peringatan 102 tahun Injil masuk di Tanah Kurain. Dan saudara pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita, Warta Yapen Waropen pagi ini.

0: Kita ke informasi pertama, pendengar. Pemerintah daerah Kabupaten Waropen meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Waropen, informasi selengkapnya dilaporkan Tabina Rompaidus.
1: Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berfokus pada pembangunan ekosistem terpadu masyarakat pesisir. Program pemerintah pusat tersebut kini telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Wakil Bupati Waropen Yoel Boari menuturkan, pemerintah Waropen meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih guna menjadi tonggak kesejahteraan masyarakat.
2: Meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Waren 1. Momentum ini bukan sekedar seremoni pembangunan fisik, tetapi merupakan tongkat awal lahirnya harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Waropen.
1: Sementara itu, pemilik hak ulayat pembangunan Kampung Merah Putih, Christian Waitariri, mengatakan mendukung program pemerintah pusat yang dilakukan pemerintah daerah Waropen demi kepentingan masyarakat Waropen, khususnya para nelayan.

0: Dengan peletakan batu pertama, pembangunan kampung nelayan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Waropen. Dari Kabupaten Seribubaka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Sementara itu, bodyguard, Jalan Obor Yesiel menuju Gereja Kristen Injili Yerusalem Wainakawindi diperingati dalam peringatan 102 tahun Injil masuk di Tanah Kuraen. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
2: Bergilir akan

0: dipindah.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-102 Pekabaran Injil di Tanah Kurain, Jemaat GKI Yesel Anoterei bersama Jemaat GKI Yerusalem Waina Kawini menggelar prosesi jalan obor dari Gedung Gereja Yesel Anoterei menuju Gedung Gereja Yerusalem Waina Kawini. Prosesi jalan obor menjadi simbol estafet, semangat pekabaran Injil yang terus diwariskan dari satu jemaat ke jemaat lainnya. Kegiatan terus merupakan bagian dari rangkaian peringatan masuknya Injil di Tanah Kurain yang telah berlangsung selama 102 tahun. Pendeta Jemaat GKI Yesel Anoterei, Otto Piet Aibekok, menyampaikan apresiasi kepada Jemaat GKI Yesel Anoterei yang telah mengantarkan obor sebagai simbol kelanjutan sejarah pekabaran Injil di wilayah Kurain.
0: Hari ini 102 tahun kami antar dari Jemaat Yesel Anoterei ke Jemaat Yerusalem Waina Kawini. Obor ini akan secara bergilir akan dipindahkan dari jemaat yang satu ke jemaat yang lain. Kalau kita di Jemaat GKI ada 6 Jemaat GKI di wilayah Tanah Kurain dan ada denominasi gereja, ada 3 denominasi gereja yang lain. Dan tahun ini di GKI, nanti tahun berikut kita akan kasih pindah dari Jemaat Yerusalem Waina Kawini ke Jemaat GPI Jalan Salib, Jalan Suci di Anoterei.
1: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Ketua Keret Marga YF Wayangkau mengatakan, tradisi perpindahan api obor telah menjadi bagian dari peringatan tahunan pekabaran Injil di Tanah Kurain.
2: Di setiap tahun itu ditandai dengan pergeseran obor. Kalau sekarang itu kita geser dari Yesil ke Yerusalem. Nah, nanti tahun depan di tanggal yang sama itu dari Yerusalem kita geser ke Karmel, ke Jalan Suci yang terakhir. Itu di 2027 nanti. 2028 dia dari Karmel, GPI Karmel Notre dia turun ke GPI Sion Waina Kawini. Ya, itu 2028. 2029 dia bergeser ke Kesemani Mawai. 2030 dia dipindahkan ke Eklesia Rerami. 2031 dari Eklesia Rerami dia digeser ke Lingkungan Kecil Baroikap. Lalu 2032 dia kembali ke Betania Mariadi. Nah, ini perjalanan dari hasil pekabaran Injil. Ini jemaat-jemaat ini terbentuk karena hasil pekabaran Injil.
1: Melalui prosesi jalan obor Yesel menuju Yerusalem, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat pelayanan sebagai warisan sejarah masuknya Injil di Tanah Kurain. Cindy Faidiban melaporkan.
3: Saudara pendengar, berita-berita ini disiarkan bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen selama 2 hari melaksanakan kegiatan harmoni budaya dan dilaksanakan di Taman Odo Serui. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
4: Kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kreasi para seniman dan atraksi budaya sanggar seni yang ada.
5: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif melakukan kegiatan harmoni budaya serta UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026. Hal ini merupakan event promosi daerah yang dilaksanakan untuk mengkolaborasi pentas seni budaya pemasaran ekonomi kreatif dari Dinas Pariwisata yang ada di Kepulauan Yapen. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk event daerah yang melibatkan sinergitas antara beberapa dinas terkait maupun sanggar seni dan seniman-seniman dan pelaku egraf dan UMKM yang ada dalam kota maupun di luar kota Serui seperti Miobo dan sekitarnya. Dengan tujuan menghidupkan kembali kreasi para seniman dalam rangka melestarikan budaya dan juga membuka pelaku usaha pasar bagi UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tandas Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Nicholas Peterson Imbir Jubir SPD ketika ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan,
4: kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kreasi para seniman dan atraksi-atraksi budaya sanggar seni yang ada dalam rangka melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, membuka pasar bagi pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, dilakukan juga untuk sebagai salah satu ajang promosi potensi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga para pelaku usaha kita yang bergerak di bidang UMKM dan ekonomi kreatif dapat mengembangkan diri lebih baik lagi dalam mempersiapkan atau mengembangkan produk-produk mereka. Kita harapkan kedepannya kegiatan ini tidak berhenti tapi terus dilakukan, sehingga para seniman, sanggar-sanggar budaya kita itu mereka lebih giat lagi dalam semua upaya mereka dalam mengembangkan usaha maupun dalam meningkatkan kemampuan mereka di bidang seni dan budaya. Beberapa kegiatan yang kita laksanakan dalam kegiatan Harmoni Budaya Yapen ini antara lain adalah atraksi budaya, musik akustik, pop singer, dan gelar pameran ekonomi kreatif. Ada 8 atraksi budaya yang kita laksanakan kegiatan ini dengan melibatkan masanggar serta pameran laksanakan oleh 13 kelompok aircraft yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Memang kita sadari bersama bahwa saat ini kita dalam efisiensi yang luar biasa, sehingga seluruh pelaku aircraft tidak bisa kami akomodir seluruhnya, UMKM tidak bisa kami akomodir seluruhnya. Namun pada saat pelaksanaan kegiatan ini kita juga membuka ruang sebesar-besarnya bagi mereka dengan menyediakan tempat untuk mereka dapat mempromosikan hasil-hasil kerajinan tangan dan lain sebagainya yang selama ini mereka laksanakan. Baik, harapan kami setelah kegiatan ini tidak berhenti di sana, tapi pelaku seniman, budaya, dan sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Kepulauan bisa lebih mengembangkan diri dan mempersiapkan diri lebih bagus lagi, karena kita tidak berhenti, kita akan laksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dalam program-program yang lainnya, sehingga mereka bisa tampil kembali. Untuk pelaku-pelaku usaha aircraft maupun UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen pun demikian, kita harap semua hasil kerajinan tangan mereka maupun hasil-hasil usaha UMKM mereka dapat tingkatkan lebih baik lagi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini.
5: Di akhir wawancara, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen, Nicholas Peterson Imbiri SPD, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Benyamin Arisoy dan Wakil Bupati Roy Palunga, yang memberikan dukungan yang luar biasa dalam melakukan kegiatan ekonomi kreatif sehingga bisa berjalan lancar baik hingga selesai dilaksanakan di Taman Odo yang berlangsung selama 2 hari. Hengki Wapai melaporkan.
3: Pendengar, Kepala Kelurahan Tarau memastikan pelayanan optimal bagi masyarakat setempat. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
6: Kita lebih fokus untuk meningkatkan pelayanan biar masyarakat di wilayah Kelurahan Tarau.
5: Kepala Kelurahan Tarau Engelbert Maintindo memastikan pelayanan publik di Kelurahan Tarau akan terus dilaksanakan secara maksimal sesuai fungsi, tugas, dan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat. Engelbert Maintindo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Kepala Kelurahan Tarau.
6: Atas nama pribadi, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kepulauan Yapen, Bapak Benyamin Arisoy, yang boleh mempercayakan kami menjabat sebagai lurah di wilayah Kelurahan Tarau. Kami tetap menjaga apa yang menjadi amanat dan menjadi tanggung jawab kami sebagai Kepala Kelurahan, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat, karena menyadari kami adalah garda terdepan yang selalu akan melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
5: Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong seluruh pegawai dan staf kelurahan agar bekerja secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab sesuai tugas yang diemban. Ia menegaskan disiplin aparatur menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran Kelurahan Tarau diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
6: Kita lebih fokus untuk meningkatkan pelayanan biar masyarakat di wilayah Kelurahan Tarau boleh mendapat pelayanan yang lebih baik. Itu langkah pertama yang kami coba lakukan. Yang berikut, setelah kami berusaha untuk melakukan pelayanan yang terbaik, tidak lepas dari partisipasi semua pegawai, tapi juga staf di kantor kelurahan Terau, itu yang menjadi bagian yang terpenting dalam pelayanan.
7: Engelbert juga mengajak seluruh aparatur kelurahan Terau untuk bekerja sama, menjaga kekompakan, dan terus meningkatkan kinerja demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga kelurahan Terau. Agus Tanawani melaporkan.
3: Ya, dan saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan 8 atraksi budaya oleh sebanyak 13 kelompok di Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi dilaporkan Hengki Wapai.
4: Memang kita sadari bersama bahwa saat ini kita dalam efisiensi yang luar biasa, sehingga
5: Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen Nicholas Peterson Imbiri SPD melakukan kegiatan harmoni seni dan budaya serta UMKM dengan beberapa kegiatan yaitu musik akustik, pop singer, dan pegelaran ekonomi kreatif. Lanjut dikatakan Nicholas Imbiri, ada 8 atraksi budaya yang dilaksanakan dengan melibatkan 5 sanggar yang diikuti oleh 13 kelompok di Kabupaten Kepulauan Yapen.
4: Memang kita sadari bersama bahwa saat ini kita dalam efisiensi yang luar biasa, sehingga seluruhnya UMKM tidak bisa kami akomodir seluruhnya. Namun pada saat pelaksanaan kegiatan ini, kita juga membuka ruang sebesar-besarnya bagi mereka dengan menyediakan tempat untuk mereka dapat mempromosikan hasil-hasil kerajinan tangan dan lain sebagainya yang selama ini mereka laksanakan. Baik, harapan kami setelah kegiatan ini tidak berhenti di sana, tapi pelaku seniman, budaya, dan sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Kepulauan bisa lebih mengembangkan diri, mempersiapkan diri lebih bagus lagi, karena kita tidak berhenti, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dalam program-program yang lainnya, sehingga mereka bisa tampil kembali. Untuk pelaku-pelaku usaha ekraf maupun UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen pun demikian, kita harap semua hasil kerajinan tangan mereka maupun hasil-hasil usaha UMKM mereka dapat tingkatkan lebih baik lagi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.
5: Di akhir penjelasan, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Peterson Imbiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh staf dan semua kepala bidang di masing-masing seksi sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan sesuai dengan program yang dilaksanakan. Hengki Wapai melaporkan.

Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita warta Yapen Waropen Radio Republik Indonesia Serui. Mewakili tim kerja yang bertugas pagi ini, saya Hans Pan, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pagi Bedengar masih bersama Radio Republik Indonesia, program Satu Strui pagi ini, edisi 8 Juli 2026. Selamat pagi, apa kabar buat dorang semua ya, warga masyarakat Kota Strui dengan berbagai rutinitasnya masing-masing di pagi hari ini, mengawali seluruh aktivitas Anda dengan kecerahan suasana Kota Strui di pagi hari ini. Sudah pasti ya, penambah semangat buat dorang semua untuk melangkah, mengerjakan, menjalani segala aktivitas di hari ini. Ya, tetap sehat untuk dorang semua ya, pendengar warga masyarakat Kota Serui. Ya, dari kawasan Jalan Patimura, Anda masih bersama program Satu Radio Serui. Anda masih mendengarkan Pro 1 tentunya di 96.4 FM Serui pagi ini. Saya Hansel masih terus menemani kebersamaan Anda dan yang pastinya program acara Siar Pro 1 Radio Serui bakal terus kita hadirkan hingga siang nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, dan selamat pagi ya. Selamat memulai segala aktivitas Anda, entah itu Anda sebagai pelajar mahasiswa, Anda juga sebagai petugas keamanan TNI Polri, Anda sebagai paramedis, Anda sebagai buruh tani nelayan, dan semua yang beraktivitas di hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, semangat aktivitas untuk dorang semua. Ya, menemani kebersamaan kita pagi ini dan tentunya masih di suasana Piala Dunia 2026. Ada beberapa update informasi seputar Piala Dunia kami hadirkan untuk Anda, seputar laga tanding Piala Dunia yang baru saja berlangsung dari dini hari ya, tadi ya, hari ini tepat di 8 Juli 2026. Ya, berikut sebagai update informasi dari dunia olahraga pagi ini dikutip dari laman kompas.com. Kami sampaikan ya hasil Argentina versus Mesir pada laga tanding 16 besar Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan skor 3-2. Pergir kabarnya pertandingan Argentina melawan Mesir berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Selasa dini hari. Dan timnas Mesir mampu memberikan kejutan meski tampil di bawah tekanan Argentina sepanjang laga. Ya, sepanjang aktivitas di Selasa 7 Juli ya, namun pertandingannya untuk daerah timur, laga tandingnya berlangsung dini hari. Oke, dan Deparos unggul 2 gol. Deparos unggul 2 gol terlebih dahulu melalui Yasser Ibrahim dan Mustafa Siko. Satu gol Mesir dari Siko dianulir oleh VAR karena offside. Selanjutnya masih di hasil Argentina versus Mesir, dan pada selang waktu berjalan menit pun berganti, namun Argentina mampu berbalik unggul melewati gol dari Cristian Romero, Lionel Messi dan Enzo Fernandez. Nah, Lionel Messi sebenarnya punya kesempatan mencetak gol tambahan dari titik putih, namun sepakannya masih bisa ditepis langsung oleh kiper Mesir Mustafa Zobeir. Kemenangan tersebut membuat Argentina lolos langsung ke babak perempat final dan Mesir dipastikan tersingkir. Lionel Messi gagal menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti kalah melawan Mesir. Sementara pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia itu justru melakukan eksekusi yang terbilang buruk dan mudah dibaca oleh kiper Mesir. Sepakan La Pulga mengarah ke sebelah kiri gawang Zobeir yang sukses menembak pada arah bola. Kegagalan penalti Messi membuatnya menjadi pemain pertama yang gagal mengeksekusi 2 penalti dalam satu edisi, baik itu tidak termasuk adu penalti dalam Piala Dunia.
Sebelumnya, Messi juga gagal mengeksekusi penalti saat melawan Austria. Meski demikian, La Pulga mampu mencetak brace dan membawa Argentina menang 2-0. Selain itu, Messi juga gagal mengeksekusi setengah dari percobaan penalti di Piala Dunia, yaitu 4 dari 8 percobaan. Sementara meskipun demikian, Messi pun sukses mencetak 1 gol pada menit ke-83 sekaligus membawa Argentina menyamakan kedudukan. Gol tersebut membuat Messi kini kembali menempati posisi teratas top skor Piala Dunia 2026 dengan 8 gol.

Sementara selang waktu berlangsung, tertinggal 2 gol lebih dahulu dari Mesir tak membuat mental Argentina terganggu. Albiceleste justru terus meningkatkan tempo permainan. Bermula dari gol Cristian Romero, pada menit ke-79 Argentina terus membombardir pertahanan Mesir. Lionel Messi akhirnya mampu membawa Argentina memperpanjang nafasnya lewat gol yang dicetak pada menit ke-83. Argentina akhirnya mampu memastikan kemenangan lewat sundulan Enzo Fernandez pada menit ke-90+2. Ia pun memanfaatkan umpan silang dari Lautaro Martinez. Nah, dengan hasil tersebut Argentina akan maju dan menghadapi pemenangan antara Swiss dan Kolombia pada pertandingan lainnya. Di sisi lain dari laga tanding Argentina versus Mesir, di mana kabar lainnya seperti pelatih Mesir menyebutkan bahwa timnya menjadi korban ketidakadilan wasit di laga versus Argentina, menyoroti VAR dan Messi. Pelatih Mesir Hossam Hazan melontarkan kritikan yang cukup keras terhadap kepemimpinan dari wasit setelah timnya kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta. Sementara Hazan menilai bahwa timnya menjadi korban ketidakadilan dalam pertandingan tersebut, bahkan ia melontarkan dugaan bahwa ada pihak yang menginginkan Lionel Messi tetap bertahan di Piala Dunia. Mesir sebenarnya sempat berada di atas angin setelah unggul 2-0 hingga memasuki 12 menit terakhir pertandingan. Namun, Argentina bangkit kembali dengan mencetak 3 gol dalam rentang sekitar 11 menit untuk memastikan tiket ke perempat final. Sementara hasil dari pertandingan dipengaruhi oleh faktor luar lapangan, di mana kemarahan Hazan dipicu oleh sejumlah keputusan wasit Francois Lataizière yang dinilai sangat merugikan timnya. Menurutnya, timnas Mesir seharusnya mendapatkan penalti setelah Mohamed Salah dilanggar. Tetapi insiden tersebut tidak ditinjau melalui video assistance reference atau VAR. Selain itu, gol kedua Mesir yang sempat tercipta juga dianulir setelah tinjauan VAR. Sementara Hazan juga mempersoalkan dugaan pelanggaran Alexis Max Allister dalam proses terciptanya gol kemenangan Enzo Fernandez pada akhir laga yang menurutnya sama sekali tidak diperiksa oleh VAR. Sementara menambahkan bahwa dalam sepak bola terkadang ada faktor di luar aspek teknis yang mempengaruhi hasil daripada pertandingan itu sendiri. Di sisi lain, Hazan juga mengungkapkan bahwa sebelum pertandingan Mesir sebenarnya sudah menyampaikan keberatan terhadap penunjukan wasit Francois Lataizière. Menurutnya ada kekhawatiran terkait latar belakang dari wasit tersebut asal Prancis. Mengingat Argentina mengalahkan Prancis pada final Piala Dunia 2022. Usai pertandingan berlangsung, Hazan juga terlibat adu mulut dengan Lataizière, salah satu wasit dalam pertandingan tersebut. Sementara ia mengatakan kepada sang pengadil lapangan bahwa keputusannya tidak adil dan menuding wasit seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Penyerang Mesir Mustafa Zico juga mengaku sangat kecewa karena kemenangan yang sudah berada di depan mata akhirnya putus dan sirna. Ia menilai keputusan wasit sangat merugikan Mesir, terutama terkait pada gol yang dianulir. Sementara meski demikian, Zico mengakui Mesir tidak pernah menganggap pertandingan telah selesai meski unggul 2 gol. Kiper Mesir, Mustafa Zobir, memilih mengambil sisi positif dari kekalahan tersebut. Ia mengakui timnya melakukan beberapa kesalahan pada menit ke-10. Terakhir dan tetapi tetap bangga dengan perjuangan dari rekan-rekannya menghadapi juara bertahan.
Sementara itu, kiper cadangan Muhammad Alaa yang juga mengkritik kepemimpinan dari wasit, menurutnya para pemain Mesir hanya memprotes keputusan-keputusan wasit yang dianggap keliru. Alaa mengungkapkan kapten tim Mohamed Salah kemudian mengumpulkan seluruh pemain di ruang ganti untuk memberikan semangat.

Sementara di laga tanding berikutnya, Kolombia melawan Swiss, di mana hasil HT Swiss versus Kolombia imbang 0-0. Camilo Vargas tampil apik saat laga tanding berlangsung. Hasil Swiss versus Kolombia dalam lanjutan Piala Dunia 2026 edisi 8 Juli 2026 di mana waktu setempat atau Rabu pagi, di babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Sementara laga babak 16 besar Piala Dunia 2026, timnas Swiss versus Kolombia berlangsung di Stadion BZ Place Fonsalvor, British Columbia, Kanada. Secara statistik, Swiss mencatatkan 47% penguasaan bola, sedangkan timnas Kolombia menguasai 45%, sedangkan sisanya bola dalam kondisi in contents atau diperebutkan. Nah, pendengar, dalam hal efektivitas serangan, Swiss melepaskan 2 tembakan yang semuanya tepat sasaran. Sementara itu, di sisi lain Kolombia melesetkan 5 percobaan dengan 1 di antaranya mengarah tepat di gawang. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim yang saling berbalas serangan. Pada menit ke-21, penjaga gawang Swiss Gregor Kobel melakukan penyelamatan krusial dengan menghalau tendangan yang dilepaskan oleh Gustavo Puerta. 10 menit kemudian, giliran dari pertahanan Kolombia yang mendapatkan ancaman, gawang Camilo Vargas pun diuji oleh tembakan keras Fabian Ryder. Sementara Vargas yang tampil sigap mampu menghalau peluang tersebut sehingga upaya dari kubu Swiss terbuang percuma. Tak lama berselang waktu, Swiss kembali menciptakan peluang melalui tembakan dari Dan Ndoye. Namun, lagi-lagi Camilo Vargas menjadi tembok kokoh bagi Kolombia dengan menepis bola tersebut. Di sisi lain, Kolombia sempat mencoba membangun serangan balik melalui operan kepada Luis Diaz yang berada di dalam kotak penalti. Namun upaya tersebut gagal membuahkan hasil karena tembakan dari Diaz berhasil diblok oleh pemain bertahan Swiss.

Ya, berikan demikian update informasi seputar berita olahraga dan masih ya seputar Piala Dunia 2026. Dan kami masih akan upgrade informasi lainnya untuk Anda pendengar. Tetapkan terus kebersamaan bersama program Satu RRS RUI. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu pakai bendera,

Iya, saudara pendengar, di mana saja berada kami cukupkan dulu ke ruang dengan Anda. Ada deretan hiburan ya, yang baru saja kami hadirkan menemani aktivitas Anda. Dan saat ini tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI, disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Sentral Pro 3 RRI juga dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi.

Ya, pendengar, pukul 7 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami mohon maaf ya pendengar setia Pro 1 Stro ini, mana saja Anda berada. Kami mencoba bergabung bersama Pro 3 RRI, namun sedikit mengalami kendala. Untuk itu masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda hiburan pagi ya, menemani suasana aktivitas Anda sambil kita mencoba kembali untuk menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta.

0: lebih dekat, sodorkan bola ke depan. Sudah sama umpan 1-2, Whitmer masih mencoba menggiring bola. Swiss kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi datangnya bola. Tidak mampu dijangkau oleh pemain Swiss, sehingga bola pun bergulir ke lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Kolombia nih Bung Tomo. Masih belum ada gol yang tercipta.
1: Ya, Kolombia kali ini mencoba untuk bangun serangan lewat Luis Suarez di Luis Diaz Masutaya. Umpan terobosan asal dari luar kotak penalti. Upaya yang dicoba dilakukan oleh Richard Rios masih belum membuahkan hasil, hanya berdampak
2: gawang dari Switzerland atau dari Swiss. Masih belum membahayakan gawang dan juga belum merubah kedudukan, masih 0-0 di extra time yang pertama. Babak atau pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk melakukan serangan dari sektor sebelah kanan mereka, terpatahkan kembali kali ini bagaimana Mojica terjatuh tadi bersentuhan dengan Ethan, pemain nomor punggung 26. Ini sering makan berarti ya, Ethan atau dimakan Ethan. Ini kan orang Swiss ya kan. Oke, kali ini dari Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana Sanchez kali ini menguasai bola, sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia kepada Munoz, mencoba untuk mengirimkan bola kepada Campas. Jaminton Campas, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi bola oleh sektor pertahanan dari Switzerland kali ini, pemain dari Venezuela, dari Kolombia.
3: Mau pindah negara kayaknya dari tadi.
2: Kolombia nih ya, masih terus melakukan upaya untuk membangun serangan kali ini. Yonucubi langsung ke depan, yang dituju. Kali ini bergeser ke sektor tengah pertandingan, sektor kanan maksud kami. Bagaimana Jaminton Campas mencoba melakukan tembakan langsung menggunakan kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berhasil dibuang atau diantisipasi dengan baik oleh jaga gawang dari Swiss. Bagaimana tadi sempat terlepas, saking kerasnya ini tendangan dari Campas, Kobel harus melepas tendangannya, melepas bolanya, tendangan sudut sudah dilakukan. Coba untuk tadi mengarah ke dalam kotak penalti, namun terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Gregor Kobel, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Swiss kali ini. Ya, mengganggu Kobel tadi ketika akan mencoba mengantisipasi tendangan penjuru. Kanji masih membawa bola, melebar dia ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 3, Whitmer, ke belakang kali ini dia masih mencoba untuk membangun serangan. Enveldi dijemput bola oleh Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan kali ini di sektor tengah pertahanan dari Swiss. Geser ke kanan ada Enveldi, masih Enveldi bekerja sama dengan Xhaka, diganggu oleh Campas tadi dia. Masih kembali Xhaka mencoba untuk membangun serangan di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini, dibayangi oleh Campos sama Meksiko dulu kiper ya, Jorge Campos. Kali ini main-main dari Switzerland terjatuh, satu pemain nomor 17 dari Swiss tadi berbenturan Vargas dengan Richard Rios, main nomor punggung 6 di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Swiss. Menor punggung 23 bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Amdoni ini menggantikan pemain nomor punggung 22 dari Swiss, yaitu Rieder. Di menit pertandingan memasuki 102 di extra time yang pertama, sudah masuk kali ini Amdoni, main nomor punggung 23. Swiss kali ini masih mencoba menguasai pertandingan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Terbentur tadi, bagaimana umpan dicoba dilakukan kali ini dalam kotak penalti dari Kolombia. Coba lah, hampir saja upaya yang dilakukan oleh pemain dari Swiss kali ini. Masih datang lagi umpan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain dari Switzerland, namun disapu saja tadi bola oleh Mojica. Ya, hingga ternyata dalam posisi offside tadi satu pemain dari Swiss yang baru saja masuk sepertinya tadi untuk menerima umpan nomor punggung 23. Upaya yang dilakukan oleh pemain Swiss baru saja masuk tadi, Amdoni, Ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kolombia, Vargas. Ya, sementara itu satu pemain sepertinya terjebak dalam posisi offside tadi ketika terjadi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Kolombia kali ini. Masih, namun patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan ke belakang. Kali ini bagaimana Elvaldi di sektor lingkaran tengah, bergeser dia kepada Akanji berada di sektor sebelah kiri. Masih kali ini Granit Xhaka, sangkatan kesebelasan, coba untuk menggiring bola, umpan ke depan pada Andoni tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Terjatuh sepertinya Jaminton Kampas tadi, bersentuhan atau bersinggungan tadi dengan pemain nomor punggung 2 dari Swiss. Ya, terjatuh. Coba untuk berduel tadi Muheim dan Kampas. Miro Muheim sekaligus juga mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini setelah tadi melanggar Jaminton Kampas. Sudah dilakukan tendangan bebas, umpan langsung jauh yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Luis Diaz. Sempat menyentuh main dari Switzerland, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Luis Diaz tadi kepada pemain nomor 19, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Switzerland. Umpan langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah salah satu pemain dari Kolombia. Cuma melakukan tendangan langsung dalam kotak penalti, hampir saja masih dapat diantisipasi bagaimana upaya Luis Diaz tadi di dalam kotak penalti Swiss, menerima umpan dari rekannya, namun masih dapat diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Di mana menor punggung 3 sepertinya Muheim tadi bisa mengantisipasi tendangan yang dilakukan oleh Luis Diaz hingga menghasilkan tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh Quintero, nomor punggung 20 di sektor di pojok kanan gawang dari Swiss. Ya, masih terjadi beberapa kali friksi yang tinggi antar pemain baik dari Swiss maupun dari Kolombia di dalam kotak penalti Swiss. Bersiap Quintero melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kali ini dalam kaki kiri, dalam kotak penalti, disundul saja oleh satu pemain dari Swiss. Bola masih jatuh di dalam kekuasaan dari pemain-pemain dari Kolombia, dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama untuk pertandingan kali ini. Kita akan ikuti dulu ulasannya sekilas bersama Bung Jukri Alexander dan Zaini.
4: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak tambahan di term pertama ini?
5: Ya, ini sebenarnya kita tunggu-tunggu ya tadi sepanjang pertandingan ya, karena di babak tambahan ini justru kedua tim bermain lebih keluar menekan, bermain lebih menyerang, dan akhirnya kita lihat bagaimana ada dua peluang tadi yang diciptakan oleh Kolombia melalui John Lukumi tadi, sundulan yang masih mengenai Mistar. Kemudian tadi ada satu peluang lagi yang juga berbahaya, itu yang kita lihat memang berbeda di pertandingan kali ini.
4: Ya.
5: Dan kemudian tadi pemain yang baru masuk dari kubu Swiss, Zeki Amduni, juga menciptakan peluang emas yang lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper dari Kolombia, Camilo Vargas, melakukan penyelamatan yang sangat-sangat baik. Jadi saya melihat bahwa di babak tambahan ini, di babak pertama, kedua tim terlihat ingin menghindari adu penalti.
4: Ya.
5: Memang mereka mencoba untuk bisa lebih menekan, menghasilkan lebih banyak peluang, dan pergerakan Richard Rios yang masuk juga di lini tengah dari Kolombia beberapa kali juga mampu merepotkan. Begitu juga kalau kita lihat di sisi sayap ada Luis Diaz yang tetap memang kita menjadi motor yang menjadi kekuatan dari Kolombia.
4: Iya, tapi kalau saya lihat perjalanan dari Swiss dan Kolombia dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini kok saya merasa ini tidak seperti Kolombia atau Swiss biasanya begitu. Bung Jupri, bagaimana menurut Anda?
5: Karena 90 menit tadi kedua tim terlihat sangat-sangat hati-hati. Bahkan kalau kita bicara statistik di babak kedua, bahkan hanya ada satu shot on target di antara kedua tim. Itu yang memperlihatkan bagaimana memang minimnya tekanan yang diberikan oleh kedua tim di babak kedua tadi, dan kemudian juga intensitas permainannya juga cenderung lambat.
4: Lambat ya.
5: Temponya lambat
4: sehingga tidak seperti biasanya mereka bermain begitu ya selama ini.
5: Padahal kita tahu bahwa Swiss di sepanjang perjalanan mereka sejauh ini sudah menciptakan 9 gol.
4: Iya.
5: Tapi di pertandingan ini seperti tidak terlihat tajinya gitu.
4: Iya.
5: Dan kalau kita bicara Kolombia, mereka memang tim yang sangat-sangat solid dalam bertahan dan ini dibuktikan berada di pertandingan kali ini, dan mereka butuh ketajaman yang lebih baik lagi, karena kalau kita bicara bagaimana mereka bermain tadi di babak tambahan babak pertama ini, saya kira sinyal-sinyal yang positif ya. Karena memang di babak tambahan babak kedua bisa tercipta gol yang akhirnya memang bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini.
4: Ya, tapi kalau melihat jalannya pertandingan kali ini, prediksi Anda ya, ini singkat saja Bung Jupri, akankah adu penalti?
5: Ya, arahnya kesana sih.
4: Kesana arahnya ya. Oke, baik, kita ikuti babak lanjutan, silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
6: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri. Babak kedua extra time sudah dilakukan kick off-nya. Manuel Akanji dari Swiss kini menguasai bola pendek saja kepada Evaldi. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss, Manuel Akanji kini kirimkan coba ke sektor sebelah kanan. Coba dikuasai oleh Whitmer tadi. Ada Fuller tadi angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Di sektor sebelah kiri pertahanan ada Ethan tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Bagaimana tendangan bebas kini berhasil diperoleh oleh Kolombia. Sisi kiri pertahanannya, ya, sedikit ketegangan terjadi antara Sanchez mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ivan Barton. Ya, tendangan bebas kini bagi Kolombia, bola dihadapi oleh Vargas. Kita nantikan Danilo Vargas menyuruh rekan-rekannya untuk maju dan lebih rapat lagi mencari ruang. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan kaki kiri Vargas. Bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, mencoba dikejar oleh Luis Diaz di sana, mencoba lagi dengan kotak penalti, berbahaya terjadi kemelut di sana, terjatuh salah satu pemain dari Swiss nampaknya Feldi. Hasilkan tendangan bebas saja kembali bagi Swiss di menit-menit awal extra time yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Bola dihadapi oleh Kobel, penjaga gawang dari Swiss ini. Ambil ancang-ancang dia untuk tendangan bebas, Gregor Kobel. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Ethan, terjadi perebutan di sana, dapat lagi direbut oleh pemain Kolombia, mencari kawannya di sektor depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada juga Saka, kirimkan lagi kepada Vargas di sektor belakang, namun berhasil diamankan oleh Munoz. Mencoba melakukan tekanan kini kembali, bagaimana Kolombia menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada lagi pemain-pemain dari Kolombia tadi, dikirimkan umpan ke depan, namun tidak jelas tadi bagaimana Mojica tadi mengirimkan umpan. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini, ada Whitmer, sodorkan saja kepada Feldi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, Feldi. Masih Feldi menguasai bola, pendek saja kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring perlahan. Manuel Akanji menatap ke depan, menarikkan sektor sebelah kiri, mencari Mohem, dapat tekanan, Mohem mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss, menatap ke depan, angkat saja langsung Gregor Kobel ke depan, mencari Ethan di sana dan juga pemain Swiss lainnya di sektor pertahanan dari Kolombia. Masih menguasai bola, ada Fuller, kirimkan umpan ada kepada Zak Saka, Granit Saka. Ada Manuel Akanji kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan. Bagaimana Swiss kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, pelanggaran kembali terjadi nampaknya oleh pemain dari Swiss tadi setelah berbenturan atau terhadap kampas tadi salah satu pemain dari Kolombia. Bola dihadapi oleh Sanchez ini, mundur ke belakang saja kepada Vargas, Danilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia, kirimkan umpan Vargas, mencari kawannya di sektor sebelah kanan, pada Munoz tadi, namun lagi warna Quintero, umpan 1-2, kerjasama kini, main Kolombia, mencoba lagi sedikit mundur ke belakang, sedikit putar ke belakang, bagaimana nomor punggung 14 tadi, dari Kolombia, ada Quintero, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, datang lagi serangan, mencoba lagi Munoz, bayangnya tadi oleh Manuel Akanji disapu tadi, namun mengenai pemain dari Kolombia, Munoz. Bola bergulir saja di sisi kiri gawang dari Swiss, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan berapa menit sudah berlangsung, namun skor masih 0-0 antara Swiss dan Kolombia. Kobel kirimkan bola jauh ke depan mencari pemain Ethan dan juga pemain penyerang lainnya sudah masuk di babak yang kedua ini. Ada juga Evaldi, ada Saka kini menguasai bola. Kapten kesebelasan mundur ke belakang pada Manuel Akanji. Ada Evaldi, masih Evaldi menguasai bola. Mencari celah, kembalikan lagi pendek kepada Manuel Akanji. Mencoba menggiring bola, Saka mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Alirkan lagi kepada Evaldi. Ke depan dia mencari Fuller. Mencoba lagi di sektor sebelah kiri Widmer kini. Sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss. Mundur ke belakang kembali pada Evaldi. Mencoba mendekati lingkaran tengah Evaldi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencoba mencari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Lagi Granit Xhaka, perlahan pemainan Swiss memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Kirimkan umpan ke kanan sektor sebelah kanan daerah kotak penalti, namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya dan dapat dikuasai oleh Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Sodokan kepada Munoz, ada juga Quintero di sektor sebelah kanan lini serang dari Kolombia. Menuju ke depan dia, ada Kampas, bayangi oleh Akanji tadi, Kampas, Quintero, namun dapat dipatahkan lagi, terjadi pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana tadi Quintero dapat pelanggaran dari pemain Swiss. Tendangan bebas saja, pendek saja dilakukan oleh Quintero. Kini menguasai bola, sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Kampas di sana. Mencoba Kampas menguasai bola, mundur ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, alirkan lagi pada Lucuni. Lebar ke sektor sebelah kiri, ada Luis Diaz, namun membentur tadi Widmer. Dan parang ke dalam kini masih bagi Kolombia. Umpan 1-2 dia dengan Mexico. Bagaimana juga sodokan lagi, bagaimana Luis Diaz sekarang mencari Quintero di sektor sebelah kanan, diserang dari bagaimana Kolombia, lepaskan tendangan tadi Quintero, namun tendangannya masih melengkung jauh di atas mistar gawang dari Swiss, belum membahayakan gawang dari Swiss. Upaya dari Kolombia melalui Quintero tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss. Akanji sodorkan saja kepada Evaldi. Mencoba menggiring bola, Evaldi kirimkan ke depan kepada Widmer. Mencoba menggiring perlahan, Widmer melewati garis tengah. Widmer perlahan masuk ke daerah sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Granit Xhaka kini dekat lingkaran tengah. Alirkan lagi, mencoba mencari bagaimana Vargas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ada lagi Muhem, kembalikan lagi pada Vargas, menatap ke depan Vargas, kirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah lagi tengah jalan. Upaya dari Swiss, belakang lagi bagaimana Swiss masih menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Evaldi ke Akanji kepada Muhem. Muhem kirimkan bola ke depan kepada Granit Xhaka. Ada Vargas di sana, mencoba sisi kanan dari pertahanan dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola ke tengah. Ada Granit Xhaka, kirim tendangan, namun tendangan kaki kirinya masih melambung saja di atas mistar gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas. Belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini, Bung Tomo.
2: Ya, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi, Menor pengunduhan, namun sayang sekali tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Ya, long throw sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17. Nah, dalam kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan dari Swiss, namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Ya, pelanggaran tadi oleh pemain nomor punggung 23 dari Swiss, yaitu Amdouni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia. Tendangan bebas masih akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia, masih mencari kawannya yang akan menerima umpan atau tendangan bebas, apakah langsung ke dalam jantung pertahanan dari Swiss ataukah pendek saja. Kali ini penjaga gawang Vargas dari Kolombia sudah mengirimkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh dalam jantung pertahanan dari Swiss. Berhasil kali ini, satu pemain dari Kolombia berada dalam kotak penalti Swiss. Ah, sayang sekali, bagaimana caranya itu?
6: Kampas.
2: Aduh, tendangan kaki kiri Jaminton Kampas sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jupri.
5: Ya, ini peluang-peluang yang sangat, sebenarnya harusnya bisa gol ya.
2: Iya. Kita
5: menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
2: kejauhan.
5: Oke, mana Jaminton justru akurasinya. Ya, lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.
2: Iya.
5: Kedua tim memang bisa dikatakan di pertandingan ini penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu yang memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
2: Ya, baik. Kali ini mencoba untuk serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Swiss, terjatuh tadi. Bagaimana Luis Diaz mencoba untuk menyusup di antara dua pemain dari bertahan dari Swiss, namun harus terjatuh. Pelanggaran untuk pemain dari Swiss, Elverdi sepertinya, yang tadi mengganjal lari atau jalur lari dari Luis Diaz. Kartu kuning diberikan wasit kepada LVD, main belakang dari Swiss yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Kali ini pemain dari nomor punggung 20 yaitu Quintero akan melakukan tendangan bebas untuk Kolombia, sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kolombia, dicoba lagi kali ini. Terjatuh satu pemain dari Kolombia, dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Swiss, jatuh di dalam kotak pertahanan dari pemain-pemain Kolombia. Biarkan saja tadi oleh Mojica, bagaimana satu pemain dari Kolombia ini mengangkat tangannya karena mengalami kram sepertinya di dalam kotak penalti dari Swiss. Masih meminta kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan karena dirinya ini kaki kiri nomor punggung 3 yaitu John Lucumi tadi yang sepertinya salah posisi ketika jatuh ini, minta diganti juga nih John Lucumi, pemain belakang dari Kolombia yang saat ini membela klub Liga Italia Serie A yaitu Bologna, berposisi sebagai defender atau pemain belakang. Ya, mengalami masalah dengan kakinya dia sehingga meminta kepada pelatih untuk segera digantikan. Dan nomor 3 didampingi oleh Luis Diaz di sana yang juga ingin mengecek kondisinya. Tampak satu pemain juga disiapkan untuk menggantikan John Lucumi yaitu Mina, Yeri Mina. Di pinggir lapangan kali ini bersiap untuk masuk menggantikan John Lucumi. Yeri Mina. Panjangannya Mina Mina Waka Waka Bukan ya, itu moda Piala Dunia yang kapan itu ya. Main nomor 13 biasanya diidentikan dengan angka sial. Akankah Yeri Mina ini juga bisa membalikan mitos tersebut dengan membuat timnya unggul atas Swiss atau seperti apa? Kita tunggu saja penampilan dari Yeri Mina kali ini menggantikan Lucumi, John Lucumi. Pertandingan sudah masuk ke menit 118. Langsung kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan oleh penjaga gawang, depan langsung masih diatasi oleh pemain-pemain dari Swiss kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain Swiss coba untuk membuka rendel atau pertahanan. Kali ini pemain nomor 17 dari Swiss, Vargas, umpan langsung dalam kotak penalti, berhasil diatasi oleh pemain dari Kolombia kali ini. Pemain nomor punggung 20, Quintero, langsung dia ke depan. Masih kepada Quintero kali ini, bekerja sama dia tadi dengan Rio sepertinya. Tidak cermat kuasaan bola oleh Quintero sehingga meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss di sektor kiri pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini. Dan coba dilakukan, sudah dilakukan oleh pemain Swiss, terjatuh kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 26 dari Swiss, Ethan ya, mencoba untuk merebut bola dari Jeremy Mina, terjatuh Jeremy Mina. Tendangan bebas kali ini untuk Kolombia. Di sektor kanan pertahanan mereka akan dilakukan oleh sang penjaga gawang, yaitu Camilo Vargas. Langsung saja umpan dalam jantung pertahanan Swiss. Coba disambut tadi oleh salah satu pemain Swiss, namun tidak berhasil. Umpan ke dalam sepertinya kali ini untuk pemain Swiss di sektor kiri. Satu menit tambahan panjang waktu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam babak adu penalti. Pertandingan sampai saat ini masih belum berubah skor dari awal, ya ini masih tetap 0-0. 2x45 dan juga 2x15 masih tetap 0-0. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor belakang. Jaga gawang Kobel langsung mengirimkan umpan ke tengah. Yang dituju tadi adalah main Muheim, tapi ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kolombia. Sudah dibuang saja. Masih dikuasai oleh pemain dari Swiss kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan terobosan langsung, yang dituju adalah pemain nomor punggung 22-23 di sana, namun bisa diatasi oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh satu pemain Kolombia nomor punggung 2, ya Munoz. Sama dengan itu, wasit meniupkan peluitnya, tanda kita akan memasuki atau pertandingan ini akan diselesaikan melalui babak adu penalti. Anti klimaks sepertinya Bung Jupri.
5: Ya, ini menjadi satu-satunya ya pertandingan di babak 16 besar yang harus berakhir dengan adu penalti. Jadi kita bicara soal bagaimana tadi soal penyelesaian akhir yang bisa dikatakan memang tidak maksimal ya. Bahkan tadi kampas di menit 116.
2: Iya. Sayang banget itu
5: kalau Messi yang ada di posisi gol tadi. Tapi sama-sama posisi kaki kidal, posisinya ideal karena sebenarnya tadi pressingnya sudah bagus dari Daniel Munoz dan ada kesalahan dari Whitmer tadi sepertinya ya, dan kemudian peluang apa bolanya udah apa kakinya udah pas, sayangnya memang eksekusi ya, eksekusi yeah. Padahal kalau kita lihat ya tinggal ditaruh ke tiang jauh, mendatar pun kayaknya selesai juga itu tadi.
2: Kelar itu, ya. Masuk itu barang ya.
5: Iya, dan sekarang dengan situasi gagal tadi, situasinya menjadi lebih sulit buat Kolombia karena soal adu penalti ini soal mentalitas,
2: ya.
5: Soal keberuntungan juga. Jadi siapa yang lebih siap, saya kira yang bisa akan bisa memenangi pertandingan. Dan kita lihat Kobel ya, kalau kita bandingkan komparasi kiper ya, Kobel kita lihat dari segi postur memang lebih menjulang ketimbang Vargas yang kita lihat posturnya agak-agak kecil, itu yang mungkin juga akan menjadi keuntungan buat Swiss di pertandingan ini.
2: Ya, kita nantikan saja siapa 5 orang penendang pertama yang disiapkan oleh masing-masing pelatih kali ini dari Kolombia dan juga dari Swiss. Ini masih berkumpul di pinggir lapangan kedua kesebelasan, masih menerima arahan dari para pelatih masing-masing dan juga berkumpul untuk saling memberikan support seperti yang dibilang oleh Bung Jubri tadi. Babak adu penalti ini yang bermain adalah mental, seperti apa masing-masing pemain ini saling menguatkan untuk selanjutnya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, babak perempat final. Ya, kita akan coba sama-sama tunggu siapa yang akan memulai pertama pertandingan atau penendang pertama untuk adu penalti kali ini, karena pertandingan terpaksa harus dilanjutkan hingga babak adu penalti setelah 2x45 dan 2x15 menit masing-masing tim ini tidak dapat mencetak gol, meskipun beberapa kesempatan juga sudah didapatkan oleh mereka, namun memang penyelesaian akhir yang juga belum maksimal. Masih berkumpul kedua tim mendengarkan arahan masing-masing dari pelatih mereka. Ya, menguatkan mental, mungkin Anda bisa dengar sendiri bagaimana tim Swiss ini, audio dari tim Swiss saling menguatkan mental. Tim dari Kolombia juga masih berkumpul membentuk lingkaran, saling berangkulan mereka, berdoa dan juga saling menguatkan mental. Nah, ini dia audio dari tim Kolombia, tim yang berkostum serba kuning di kesempatan dini hari ini. Pagi hari ini sudah pukul 5.38 waktu Indonesia Barat. Ya, masing-masing penjaga gawang juga sudah mendapatkan ucapan selamat berjuang dari rekan-rekannya, mendapat dukungan mental, moral yang masih dilakukan oleh tim dari Kolombia. Kita tunggu saja pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, seperti apa atau siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan di babak 16 besar kali ini. Satu-satunya pertandingan yang diselesaikan dengan adu penalti, tendangan 12 pas. Wah, ada Bung Ruhut ya? Kitompul, bukan? Mirip ya? Bang Pol takut.
7: FIFA, UEFA, who's goal?
2: Ya, kemudian saat ini sedang berlangsung oleh wasit. Skir,
7: now it's your turn. Okay. Ya. FIFA, this,
2: okay. So now, gawang yang akan digunakan berada di sebelah kiri, kami melaporkan. Dan penendang pertama adalah dari Kolombia, begitu ya, Bung Indra ya?
8: Iya, sepertinya begitu ya, Bung Tomo. Kita masih nantikan siapakah yang akan melakukan tendang pertama dari Kolombia. Kapten sebelah sana, Sanchez, dan berkomunikasi juga dengan Chargas. Oke, Kolombia ya, akan menang pertama, dan dari Swiss yang akan menahan pertama tendangan dari adu penalti ini. Sejumlah pemain sudah berkumpul juga di lekanan tengah, mana pemain-pemain pengganti juga dari Swiss sudah berkumpul di sana. Kita nantikan nampaknya Quintero jika sudah mulai berjalan mendekati gawang di sisi kiri stadion dari BC Place Vancouver ini, yang akan mencoba ditahan oleh Gregor Kobel. Kita nantikan akankah Quintero mampu menyelesaikan tugasnya jika tadi tendangan di depan gawang masih meleset gitu ya. Ini coba Quintero mencoba menaruh sekulit bundar, konsentrasi dia. Sementara wasit juga memberikan arahan kepada penjaga gawang bagaimana pergerakan yang harus dilakukan dan harus tetap berada di garis gawang sebelum tendangan dilakukan oleh eksekutor dari tim lawan. Kita nantikan Quintero nampaknya akan melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Kolombia. Akankah membawa timnya unggul dan mampu masukkan menceploskan sekulit bundar? Bersiap-siap juga bagaimana Gregor Kobel menggerakkan ke kiri dan ke kanan badannya. Konsentrasi Quintero mengambil ancang-ancang, masuk. 1-0 untuk Kolombia. Drama adu penalti di babak 16 besar ini, di mana pemenang antara Kolombia menghadapi Swiss ini sudah ditunggu oleh Argentina yang berhasil meraih kemenangan atas Mesir. Pertandingan yang penuh drama tadi. Ya, Quintero berhasil melakukan kemenangan eksekusinya dengan cukup baik tadi, Quintero. Sementara itu nampaknya di kubu Swiss akan dilakukan oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss. Granit Xhaka akan mencoba melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Swiss. Kita nantikan konsentrasi Vargas juga penjaga gawang. Camilo Vargas dari Kolombia mencoba berdoa dan juga konsentrasi. Vargas dan juga Granit Xhaka berpunggung 10 dari Swiss ini konsentrasi menatap ke depan. Sudah dilakukan, masuk. Meski tebakan atau arahnya berhasil dibaca oleh Vargas, namun tendangan kaki kiri dari Granit Xhaka ini meluncur deras di atas gawang dari yang mencoba dihalau tadi. Sempatnya mengenai tangan sebenarnya dari Camilo Vargas, namun bola terlalu kencang dan akhirnya 1-1 kedudukan saat ini Swiss dan juga Kolombia. Dan penendang kedua nampaknya akan dilakukan oleh Sanchez, kapten kesebelasan dari Kolombia ini, yang akan melakukan eksekusi kedua bagi Kolombia. Sementara Gregor Kobel juga konsentrasi. Davinson Sanchez akan mencoba mengeksekusi bagi Kolombia sambil menaruh si kulit bundar kini, meletakkannya di titik putih. mengambil beberapa langkah mundur ke belakang. Sementara Gregor Kobon gerakan ke kiri dan ke kanan badannya, mencoba mengganggu konsentrasi dari Davinson Sanchez. Menatap ke depan, konsentrasi dia, mengambil ancang-ancang, pelahan. Sanchez, wow, sayang tidak masuk. Sanchez membentur Mistar tadi, tendangannya begitu keras, menghujam Mistar gawang. Gagal eksekutor kedua dari Kolombia, Davinson Sanchez. Eksekusi eksekutor dari Kolombia ini ya dipastikan memang tidak melewati garis gawang. Masih 1-1. Kita masih menantikan juga eksekutor kedua dari tim nasional Swiss. Ini yang pertama bagi Kolombia yang gagal. Sementara itu bagaimana kembali nampaknya nomor punggung 23 dari Swiss.
5: Zeki Amduni.
8: Siapa nih?
5: Zeki Amduni.
8: Oh, Zeki ya.
5: Amduni.
8: Zeki Amduni. Amduni akan melakukan eksekusi. Konsentrasi. Oh, berhasil menipu pergerakan dari Vargas. Zeki Amduni. 2-1 kini untuk Swiss. Eksekutor kedua mereka berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ngecoh pergerakan dari Vargas.
1: Bacanya bukan Zeki.
8: Zeki!
1: Gitu.
8: Sakit. Itu tadi hal yang menguntungkan bagi Swiss kini, 2-1. Kemudian akan bagaimana Kampas, Jaminton Kampas meletakkan sekulit bundar juga. Konsentrasi eksekutor ketiga bagi Kolombia, Jaminton Kampas. Konsentrasi dia mengambil ancang-ancang. Woish, masuk. Meski berhasil tadi dibaca pergerakannya oleh Gregor Kobel, namun menambah skor bagi Kolombia menjadi 2-2. Namun kita masih nantikan eksekutor ketiga dari Swiss. Siapakah yang akan menjadi eksekutornya? Ya, Manuel Akanji nampaknya akan melakukan. Pemain yang juga berkiprah bersama Inter Milan di Liga Italia Serie A, Manuel Akanji. Harus kulit bundar, memastikan pijakannya, konsentrasi beberapa langkah mundur ke depan, ke belakang, mundur ke depan ya. Manuel Akanji menatap kulit bundar, karena Vargas sudah terdiam, konsentrasi sudah dilakukan. Sayang sekali melambung jauh. Bagaimana Akanji, sayang sekali tendangannya melewati atas Mistar gawang. Gagal. Skor imbang 2-2 masih. Eksekutor ketiga dari Swiss gagal, Manuel Akanji. Semakin tegang ini nampaknya nih Bung Jupri.
5: Iya, iya, dan ini yang tadi kita bicara ya. Ini soal mental ya. Kan kalau kita bicara Akanji, ini pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Tapi dia disuruh gagal di momen yang krusial ini, Bu.
8: Ya. Penendang berikutnya dari Kolombia, nomor punggung 19 nampaknya, Fernandez. Noah Okafor.
1: Fernandez.
5: Kiko.
8: Fernandez.
5: Fernandez.
8: Masuk kami. Ya, sayang sekali ditepis oleh Gregor Kobel. Ini menjadi semakin tegang nih, berhasil ditahan lagi oleh Swiss. Bagaimana Fernandez tadi? Kita belum melihat Luis Diaz nih ya. Apakah eksekutor terakhir nampaknya bagi Kolombia. Gregor Kobel, penampilan yang apik dari Gregor Kobel, berhasil menahan tendangan dari eksekutor Kolombia. Hernandez tadi ya. Ethan nampaknya akan melakukan eksekusi bagi Swiss. Cedric Eaton, kita nantikan. Ini menjadi eksekutor kelima. Konsentrasi nomor punggung 26 dari Swiss. Cedric Eaton, konsentrasi membelancang-ancang. Masuk ke tengah saja nih, dimasukkan oleh Cedric Eaton. Menambah menjadi skor 4. bagi Swiss. 3-2 masih. Eksekutor keempat bagi Swiss. Kita nantikan eksekutor selanjutnya dari Kolombia. Apakah Luis Diaz? Ya, nampaknya Luis Diaz, pemain Bayern Munchen ini, akan melakukan eksekusi kelima bagi Kolombia. Jika tidak mampu memasukkan gol, maka Swiss yang nampaknya akan melaju ke babak perempat final bertemu dengan tim Tango Argentina. Konsentrasi Luis Diaz. Mulai ancang-ancang berapa langkah mundur ke belakang Luis Diaz. Eish, masuk. Sempat terhenti sejenak tadi Luis Diaz, arahkan ke sisi kanan gawang dari bagaimana Gregor Kobel tadi, sehingga menjadikan skor kini imbang. Namun masih ada eksekutor kelima dari Swiss yang belum melakukan. Maka jika mau berhasil memasukkan eksekutor kelima ini, kita memastikan bagaimana bagi Swiss untuk melaju ke fase selanjutnya. Ada Ruben Vargas sambil mencium sekulit bundar. Sayang-sayang nih si bolanya, mudah-mudahan masuk nih ya. Jadi pahlawan nih soalnya nih kalau masuk nih. Ruben Vargas dari Swiss. Begitu tegang. Termasuk juga pelatih Murat Yakin dari Swiss ini. Beberapa langkah mundur ke belakang Ruben Vargas. Nomor punggung 17 dari Swiss menatap ke depan. Konsentrasi dia. Mengambil ancang-ancang. Sedikit berlari kecil-kecil. Ya, Ruben Vargas masuk. Selesai sudah. Bagaimana eksekutor keempat, kelima dari Swiss memastikan skor menjadi 4-3 dalam drama adu penalti, dan Swiss berhak lolos ke babak perempat final untuk bertemu Argentina nih Bung Jupri.
5: Ya, saya kira memang ini drama ya, drama yang terjadi di Stadion BC Place Vancouver. Bagaimana ketenangan, kalau kita lihat ketenangan para pemain dari Swiss yang mampu akhirnya menjadi pembeda. Dan sangat disayangkan tadi bagaimana Davison Sanchez, kemudian juga Juan Hernandez gagal menjalankan tugasnya. Dan kredit juga buat Gregor Kobel yang mampu menggagalkan tendangan Juan Hernandez yang akhirnya memang menjadi pembeda di pertandingan ini. Dan Swiss lolos ke babak perempat final untuk keempat kalinya di Piala Dunia. Dan buat Kolombia, mereka gagal untuk bisa melangkah ke babak perempat final untuk kedua kali setelah apa yang mereka capai di 2014.
8: Ya, akhirnya Swiss yang mewakili bagaimana akan bertemu Argentina di babak perempat final, melengkapi semua pertandingan di babak perempat final yang akan dimulai pertama kali nanti pada 10 Juli mendatang. Silakan Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas keseluruhan jalannya pertandingan.
4: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dalam keseluruhan, Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
5: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka tidak pernah kalah.
4: Ya.
5: Artinya catatannya adalah mereka 3 kemenangan, 1 hasil imbang. Dan sebenarnya mereka tidak kalah juga dalam 120 menit. Tapi yeah, pada adu penalti akhirnya mereka harus menerima kenyataan pahit. Mereka gagal melangkah ke babak perempat final. Dan saya kira terlepas dari kekalahan yang terjadi, Kolombia memberikan apa ya? Saya kira memberikan penampilan yang bagus di pertandingan kali ini. Mereka juga punya sejumlah peluang. Tapi lagi-lagi bagaimana kemampuan mereka untuk
4: penyelesaian akhir itu yang jadi problem Kolombia begitu ya. Problem. Pertahanan oke lah.
5: Pertahanan sangat-sangat solid. Bahkan ini kembali clean sheet sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saat memang mereka punya peluang tapi tidak bisa menyelesaikan. Pada akhirnya ya ini situasi yang harus dihadapi. Dan adu penalti, ya itu tadi seperti saya katakan, ini soal mental dan juga soal keberuntungan. Dan keberuntungan kali ini ada di pihak Swiss yang melaju untuk babak perempat final dan menghadapi lawan yang sangat-sangat berat,
4: hadapi Argentina. Iya. Baik, Anda juga bisa berkomentar, silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, salam olahraga.
9: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bang Zaini.
4: Silakan Pak Leman, komentarnya.
9: Iya, Posisi masih 0-0 Bang Jani.
4: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
9: 4-3.
4: Iya. Ya,
9: jadi untuk selanjutnya
4: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti Pak di 8 besar.
9: Bang Jani. Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa.
4: Baik, Pak Leman.
9: Bang Jani.
4: Oke, iya. Bang Jani. Terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi, Pak.
9: Sama Bang Jani pagi.
4: Major strong. Bu Indra di Cirebon pagi, Bu Indra, salam olahraga.
10: Salam olahraga jaya. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra.
10: Lihat pada akhirnya mental itu
4: iya.
10: Membuat seseorang jadi juara ya. Zaini.
4: Iya.
10: tadi Messi juga nggak jadi pulang kan, karena apa? Karena mental yang kuat kan.
4: Ya. Meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
10: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman pun,
4: ya.
10: Karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang,
4: ya.
10: Bisa bolanya ke atas begitu, secara akal kan. Dia akan berlatih terus-terus dan terus kok bola bisa ke atas ya.
4: Yeah.
10: Jadi itulah mental. Dan kalau kita bicara Sang Maha menghendaki yang mengatur segalanya itu nanti akan luas lagi dampaknya.
4: Baik,
10: itulah. Jadi sehat jiwa dan raga.
4: Ya. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung pagi Pak. Salam olahraga.
11: Pagi, salam olahraga Bung Zaini.
4: Iya. Silakan Pak Tanjung.
11: Jaya, jaya, jaya. Wah. Satu doa, satu gol, satu doa. Wah. Oke, kan mainnya seru ya.
4: Ya.
11: Di akhir-akhir babak 16. Iya, di babak 16 ini ada adu penalti.
4: Yeah.
11: Adu berdebar-debar juga ya. Tadi juga di Argentina sama kita di berdebar juga. Oke, Bung Zaini, ini apa jam berapa main Argentina apa?
4: Jadwalnya nanti untuk tanggal 10 lagi Pak, hari Jumat, pukul 03.00 Prancis versus Maroko. Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak, pukul 8.
11: Oh, di setelah
4: satu
11: hari ya.
4: Iya, betul Pak. Iya.
11: Oke,
4: baik. Terima kasih banyak ya Pak.
11: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak. Salam olahraga.
12: Salam olahraga.
4: Silakan Pak Hafid.
12: Terima kasih siaran publik sangat membantu di teman-teman di pedesaan,
4: terutama ya.
12: Teman-teman turun di terati. Terima kasih.
4: Baik, ada lagi disampaikan.
12: Jadwal perempat final itu. Selamat buat Swiss.
4: Ya.
12: Melangkah. Ya Bapak selanjutnya menemui Argentina ya.
4: Yeah.
12: Terima kasih
4: banyak.
12: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1 2 3 4 5 6 tim Eropa yang maju ya.
13: Betul.
4: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
13: Ya.
4: Nah, ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
13: Ya, ini semua
4: 6 tim Eropa.
13: Ya, ini memang kombinasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil dari Afrika. Dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin, tapi Argentina saya kira layak untuk sangat-sangat diunggulkan melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir terlepas dari adanya kontroversi.
4: Yeah.
13: Ya itu hal-hal yang biasa terjadi dari sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan.
4: Yeah.
13: Karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal. Lawannya memang sangat-sangat berat ini.
4: Yeah.
13: Perancis. Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko. Dan kita tahu juga bagaimana Maroko juga punya pemain-pemain yang berumput banyak di Eropa. Jadi ini pertandingan yang akan luar biasa saya kira. Dan yang menarik juga pertandingan Norwegia melawan Inggris.
4: Yeah.
13: Nah, ini juga saya kira akan sulit ditebak. Karena banyak orang memperkirakan bahwa Norwegia akan dihentikan oleh Brazil.
4: Yeah.
13: Tapi justru mereka yang keluar sebagai pemenang. Dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya. Layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini. Karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko, tuan rumah. Dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini tiga-tiganya tuan rumah berakhir langkahnya.
4: Berakhir, ya.
13: Kanada dan Meksiko dan kemudian Amerika Serikat, mereka berhenti langkahnya. Dan kalau kita bicara ada tim-tim lain seperti Belgia yang juga saya kira juga patut untuk diwaspadai.
4: Ya. Tapi yang di lawan ini kan Spanyol nih, lagi on fire nih Spanyol kan?
13: Betul, betul. Ya Spanyol, tapi di pertandingan kemarin juga saya kira penampilannya belum terlalu mengesankan
4: ya
13: melawan Portugal. Jadi saya kira masih ada kesempatan buat Belgia. Jadi pertandingannya sini yang saya kira akan sangat-sangat menarik. Tapi peluangnya kalau kita bicara di blok bawah ini sengit sekali nih. Karena
4: ya,
13: kalau dua tim yang lolos, apakah mungkin Inggris bertemu dengan Argentina atau Norwegia Argentina, ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sulit juga buat kedua tim. Dan di Perancis saya kira dengan apa yang mereka capai sejauh ini, saya kira sangat-sangat layak ya untuk bisa diunggulkan.
4: Terlebih yeah,
13: memang lawan hadapi adalah lagi-lagi Maroko sebagai tim yang kita tahu menjadi representasi yang paling meyakinkan dari benua Afrika.
4: Ya, kita ingin lihat juga apakah memang akhirnya ini dinominasi oleh tim Eropa sampai semifinal, atau ada Argentina juga masuk semifinal begitu ya, Bung Jupri, atau Maroko begitu salah satunya ya.
13: Ya, saya kira ya kalau kita bicara soal ideal ya, harapannya tentu tetap ada perimbangan
4: ya,
13: wakil-wakil dari beberapa benua. Tapi lagi-lagi ini bagaimana bicara juga soal tradisi ya. Tradisi
4: ya.
13: Perancis kita tahu punya tradisi, kemudian Argentina juga sudah 4 kali, jadi mereka sudah punya tradisi itu. Jadi ya, sudah 3 kali maksud saya. Jadi tim-tim tradisional saya kira
4: ya,
13: dengan pengalaman, dengan jam terbang mereka, sepertinya akan bisa mengatasi situasi. Karena ini fase-fase yang menentukan, butuh pemain-pemain yang juga berpengalaman bermain di fase itu.
4: Baik, kalau gitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
13: Selamat pagi Bu Zaini.
4: Nanti kita masih hadirkan ya jalannya pertandingan babak 8 besar yang sudah terjadwal. Nanti kami sampaikan jadwalnya pertandingan-pertandingan tersebut.
14: Pro 3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah meminta percepatan penyelesaian perizinan lahan terdampak status lahan sawah dilindungi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mencatat sejumlah sekolah menengah berada di wilayah rawan bencana. PBB menyambut setiap langkah yang mendukung pelaksanaan gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak jumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan progres pemadaman kebakaran

0: Ajang ini dijadwalkan akan berlangsung pada 25 hingga 26 Juli mendatang. Kantor Staf Presiden atau KSP meminta percepatan penyelesaian perizinan lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi untuk pelaksanaan 3 proyek hulu minyak dan gas bumi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya Abdul Wahab.
1: Kantor Staf Presiden mendorong percepatan penyelesaian perizinan lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi untuk mendukung pelaksanaan 3 proyek hulu minyak dan gas bumi strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan peninjauan lapangan di Kabupaten Bojonegoro Selasa kemarin. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, persoalan perizinan lahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi migas nasional dan ketahanan energi. Dari hasil koordinasi dengan kepala 3 wilayah, diperoleh kesepakatan untuk mendukung program strategis nasional, yaitu peningkatan produksi minyak dan gas.
2: Hari ini menuntaskan tentang koordinasi bahwa di 3 tempat, di Gerobokan, kemudian di Bojonegoro, di Demak ini banyak mengandung potensi minyak termasuk gas. Nah, namun di dalam kategorinya ditetapkan sebagai LSD maupun LP2B. Kami sudah merapatkan beberapa kali di kantor Staf Presidenan dan akhirnya di sini kita tinjau wilayah dan alhamdulillah Bapak Bupati, Ibu Bupati dari masing-masing kabupaten ini mendukung penuh program bagaimana ketahanan energi ini tetap harus kita tingkatkan.
1: Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Joko Siswanto, akan ada penggantian lahan 3 lipat untuk wilayah atau lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi.
3: Kalau dia masuk yang 87% akan diganti 3 kali. 3 kali itu bebas di mana saja. Yang penting ada. Tidak harus dekat-dekat situ. Kalau dekat situ sudah penuh kan kita nggak bisa.
1: Adapun 3 proyek yang menjadi perhatian pemerintah meliputi sumur eksplorasi Banyu Geni di Bojonegoro, lapangan gas RBG Blok 2 di Gerobokan dan Demak, serta proyek gedung keris West di Bojonegoro. Menurut Dudung, pemerintah menilai perlindungan lahan pertanian tetap menjadi prioritas. Namun kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan percepatan proyek energi strategis yang memiliki manfaat besar bagi negara. Dari Surabaya, Abdul Wahab Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota Sejatim mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
5: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP lebih banyak dari ini.
4: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
6: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa

0: menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Kegiatan TOVSPAB dilaksanakan selama 2 hari dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat dan simulasi bencana. Adi Hasana melaporkan.
2: Memasuki tahun ajaran baru, omset toko seragam per hari mencapai belasan juta rupiah. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ya 95%, 100%.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di kawasan Jalan Ibu Ruswo, Kota Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Pusat perlengkapan sekolah yang berada di kawasan Gondomanan ini dipadati orang tua yang mempersiapkan kebutuhan anak-anak mereka. Salah satu pramuniaga toko Afira, Sri Rahayu, mengatakan peningkatan penjualan tahun ini mencapai hampir 2 kali lipat dibanding hari biasa. Seragam yang paling banyak dicari merupakan seragam untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sri Rahayu menjelaskan, mayoritas pembeli memilih berbelanja lebih awal, terutama untuk menghindari kehabisan stok menjelang hari pertama masuk sekolah.
3: Karena takutnya mereka kan kehabisan stok barang, Mas, kalau mani ibaratnya ya, kalau mani 3 hari menjelang hari amaun masuk, mereka cari barang kan susah. Tinggal sisa-sisa yang gak sekarang, kan mending sekarang kan, kalau sekarang kan ready-nya udah banyak, mereka bisa ada pilihan, kalau gak ada toko sini, toko sana-sana-sana kan masih ada pilihan. Kecuali kalau sudah 2 hari maru menjelang hari H, tinggal barangnya kan apa yang ada, gak ada pilihan. Jadi biasanya ramenya memang gini.
5: Mungkin kalau untuk harga seragam sendiri mungkin pripun Bu sekolahnya dinaikkan atau mungkin kan banyak yang nyari.
3: Kalau kita naik tidaknya tuh tidak naik Mas, tapi naiknya dikarenakan memang kain sekarang mahal. Ya. Jadi per meternya itu naiknya 3.000, 2.000. Dan otomatis kan kita jadi ya itu naik. Tapi kemudian kita stop juga.
4: Sementara itu pramuniaga lainnya, Dika, mengungkapkan omset penjualan harian selama musim libur sekolah meningkat tajam. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar 1 hingga 2 juta rupiah, kini omset mampu menembus hingga belasan juta rupiah setiap harinya.
6: Sehari itu bisa 10 juta minimal, kurang lebih 10 atau 15 kurang.
5: 15 juta ya setiap hari?
6: 15.
5: Kalau sebelumnya mungkin nggak sampai segitu ya?
6: Nggak sampai.
5: Berapa mungkin? Ratusan ribu kalau yang hari biasa?
6: 2 juta, 1 juta paling kalau hari-hari biasa. 1 juta paling.
5: Itu paling rame-rame ya Mas ya?
4: Selain penjualan langsung di toko, transaksi secara daring juga mengalami peningkatan. Namun hingga kini pembelian secara langsung masih mendominasi. Menariknya pembeli tidak hanya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga datang dari luar daerah, termasuk Jakarta. Karena harga seragam di kawasan ini dinilai lebih kompetitif.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Klaten bersama dengan Kodim Klaten melakukan pembangunan di tingkat desa melalui program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar atau KBMKB. Dengan sasaran kegiatan betonisasi jalan, kemudian perbaikan rumah tidak layak huni, dan kegiatan non-fisik lainnya. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Lalu lintas khususnya jalan usaha tani untuk produksi itu lancar. Jadi di samping meningkatkan hasil pertanian juga nanti meningkatkan harga jual tanah.
8: Desa Somokaton, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menjadi sasaran program Karya Bakti Klaten Bersinar KBMKB ke-35. Kegiatan KBMKB yang berlangsung kurang lebih 1 bulan tersebut dengan kegiatan antara lain pembangunan talut jalan, betonisasi jalan dan juga perbaikan rumah tidak layak huni serta kegiatan non fisik lainnya. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo saat membuka kegiatan itu antara lain mengatakan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Klaten. KBMKB bukan hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga membangun semangat kebersamaan dan juga memperkokoh persatuan.
9: Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar merupakan salah satu bentuk nyata terjadinya sinergis antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan TNI, pemerintah desa, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang menjadi diri dari bangsa Indonesia.
8: Bupati juga menegaskan tema besar pembangunan Kabupaten Klaten adalah mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Sementara Kepala Desa Somokaton, Dwi Dono Lisnanto, kepada wartawan mengatakan jalan yang akan dibangun merupakan membuka jalan baru untuk pertanian, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi para petani saat akan mengolah sawah maupun membawa hasil panen.
7: Kondisinya kita kan buka jalan Nusatani baru, terus kita bangun plat deker, talu jalan sama betonisasi sepanjang 313 meter. Berupa sawah, mulanya kita buka. Iya, nanti jelas nanti lalu lintas khususnya jalan Nusatani untuk produksi itu lancar. Jadi di samping meningkatkan hasil pertanian juga nanti meningkatkan harga jual tanah.
8: Sementara Komandan Kodim Klaten yang diwakili Kasdim Mayor Infranti Ismail Syahrudin menyatakan KBMKB menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim Klaten dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jalan Trans Kalimantan tepatnya di wilayah kilometer 11 Kereng Pangi, Kasongan, telah dapat dilintasi setelah sebelumnya sempat terputus karena ambruknya box culvert. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
10: Kami telah berkoordinasi dan Sekretariat Bersama Penanganan Jalan.
11: Ruas Jalan Trans Kalimantan Jalur Kasongan Kereng Pangi Kabupaten Katingan mulai dapat dilalui kendaraan secara bergantian setelah sempat terputus akibat ambruknya box culvert Minggu malam. Sebelumnya kerusakan box culvert menyebabkan badan jalan mengalami retakan memanjang dan amblas di salah satu sisi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Tengah bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalimantan Tengah Judi Gultom yang mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan BPJN Kalimantan Tengah kemudian mengerahkan tim ke lokasi setelah menerima laporan kerusakan infrastruktur tersebut. Langkah cepat dilakukan guna memulihkan akses transportasi yang menjadi jalur utama penghubung di wilayah Kalimantan Tengah.
10: Kami telah berkoordinasi dan Sekretariat Bersama Penanganan Jalan bahwa yang viral itu adalah jalan nasional dan telah mulai dikerjakan dan sudah dikoordinasikan oleh kepala balai kepada kami, sehingga mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan sudah selesai ditangani untuk penanganan sementara.
11: Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Tengah Loing Simon meminta agar perbaikan gorong-gorong Aramco yang ambruk di ruas jalan Trans Kalimantan kilometer 11 jalur Kasongan Kereng Pangi segera ditangani secara permanen guna menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Ia mengatakan kerusakan pada infrastruktur tersebut sempat mengakibatkan terputusnya akses lalu lintas di jalur utama penghubung antar daerah. Meski saat ini kendaraan sudah dapat melintas melalui penanganan darurat, menurutnya langkah permanen tetap harus menjadi prioritas.
12: Masukan kalau dari kita, kebetulan Komisi 4 ini membidangi pembangunan dan infrastruktur, artinya ke PU. Ya, tugas-tugas kerja PU, sehingga itu tidak ada lain. Dan saya dapat informasi pagi ini, ruas jalan itu sudah bisa dilewati, tapi mungkin dengan strategi darurat ya, penanganan darurat. Harapan kita, ya kita tidak mencari apa itu salahnya, apa teknis atau apa bencana, nah, kita tidak cari tahu itu. Harapan kita, balai jalan yang ada di Kalteng ini, nah, segera itu tangani, ya, tidak ada lain.
11: Sebelumnya akibat ambruknya box culvert ini mengakibatkan lalu lintas di jalan Trans Kalimantan dari dan menuju Kota Palangkaraya lumpuh total. Pengendara harus antri berjam-jam agar dapat melintas di lokasi karena menunggu penanganan lanjutan pasca ambruk. Demikian dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga telur ayam di Sragen mengalami penurunan hingga Rp19.000 per kilogram di tingkat peternak, di mana kondisi ini membuat peternak mengalami kerugian akibat harga pakan ternak yang mengalami kenaikan. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
13: daya belinya masyarakat itu kayak turun gitu. Jadi nek pelaku usaha mau ngasih harga yang tinggi, pasarnya gak ngangkat gitu.
14: Kabar kurang sedap datang dari sektor peternakan di Kabupaten Sragen. Memasuki awal Juli 2026, harga telur ayam ras mengalami penurunan drastis hingga menyentuh angka Rp19.000 per kilogram di tingkat peternakan. Fenomena itu bak pisau bermata dua menjadi pukulan telak bagi para peternak, namun di sisi lain menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berdasarkan pantauan dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Sragen, harga telur di tingkat pedagang pasar tradisional kini merosot di kisaran Rp22.000 per kilogram, dari yang sebelumnya sempat bertahan di angka Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Bahkan di beberapa pasar tradisional dan minimarket, telur kini bisa ditebus dengan harga Rp21.000 per kilogram. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskumindag Sragen Erwidya Budi Mudita melalui Pengawas Perdagangan Kunto Widyastuti mengonfirmasi bahwa penurunan harga itu terjadi sangat cepat dalam beberapa pekan terakhir. Ditanya perihal anjloknya harga telur karena imbas program MBG libur, Kunto enggan berspekulasi lebih jauh.
13: Itu belum bisa dikatakan iya, cuman kan enggak bisa yang mengatakan itu karena MBG gitu, kita juga belum apa ya kak, yang studi kelayakannya kan belum ada. Cuman memang kemarin kita konfirmasi ke pelaku usaha itu kayak yang stoknya lama itu dikeluarkan semua gitu, jadi pasar itu juga nggak ngangkat gitu.
14: Menanggapi situasi yang terus berulang kini, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar Jawa Tengah Parjuni angkat bicara. Menurutnya anjloknya harga dipicu oleh pasokan yang sudah melebihi kapasitas pasar atau overload. Ia menilai pemerintah masih lemah dalam fokus penanganan industri perunggasan nasional. Parjuni menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tingkat pusat, termasuk melakukan pertemuan via Zoom dengan wakil menteri dan direktur jenderal terkait.
15: Ya menurut saya sudah overload ya, karena unggas ini kan berkali-kali ya. Ini permasalahannya kan bukan permasalahan hari ini, permasalahannya sudah bertahun-tahun dan selalu terulang. Artinya fokus pemerintah pada penanganan perunggasan ini masih lemah.
14: Di sisi lain, penurunan harga ini disambut gembira oleh pelaku UMKM yang mengandalkan telur sebagai bahan baku utama. Mulyani, salah seorang pelaku UMKM kuliner di Sragen, mengaku ongkos produksinya kini jauh lebih ringan. Meski diuntungkan, ia tetap menaruh simpati pada nasib para peternak. Menurutnya, sektor paling diuntungkan adalah industri rumahan, pembuatan kue dan roti karena serapan volume telur yang besar di setiap harinya. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiraan cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi terdapat di Laut Filipina Utara, Papua Barat dengan tekanan udara 920 hektopaskal, kecepatan angin 105 knot yang bergerak ke arah barat menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara, Papua Barat, Laut Sulu, Laut Sulawesi, serta di sekitar sistem tersebut. Sistem ini juga menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di perairan barat Sumatera Barat dan di Selat Makassar. Sirkulasi siklonik ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera Barat, Sumatera Barat, perairan barat Bengkulu, dan Selat Makassar. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru dan Palembang, potensi hujan ringan di Medan, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Dan udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ternate, Ambon, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Potensi udara kabur di Mataram dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Bergerak di mana saja berada, tetap semangat jalani aktivitas Anda ya. Dan deretan hiburan juga upgrade informasi Pro 3, juga deretan hiburan bersama Satu Hari Serui masih akan terus kami hadirkan menemani kebersamaan Anda untuk edisi hari ini Rabu ya, 8 Juli 2026. Dan pendengar, kembali akan kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita jalan bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang